0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat ngegel jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
0: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Warrior lawan Persiraja Banda Aceh yang kembali menelan kekalahan pada lanjutan Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 di markas Persikat Depok dengan skor 2-1. Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Persiraja setelah sebelumnya takluk dari Semen Padang dan PSPS. Dan hal ini membuat Persiraja masih berada di dasar klasemen setelah mengoleksi 3 kekalahan dari 3 pertandingan. Dan hasil negatif ini membuat Persiraja Banda Aceh memecat seluruh tim pelatih. Presiden Persiraja Nazaruddin Degam menyampaikan hal tersebut melalui akun Instagram resmi Persiraja Banda Aceh. Dalam unggahannya, Orelon klub menyampaikan terima kasih kepada jajaran pelatih yang telah menjadi bagian dari perjalanan Laskar Rencong. Adapun jajaran pelatih yang tercantum dalam rilis tersebut, Muhammad Yasir, Faisal Munanda, Wahyu Awi, Jaya Hartono, dan Ferry Ferdinand.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Rincongmu pucuk tanpa suasa, alat pusaka baurung jamun, ngan guprang musuh masa Belanda yo co meradeka gemat kerajun.

For you lah 29 waktu Indonesia Barat. Orihlen, Malaysia jadi salah sabah pilihan perjalanan masyarakat Aceh. Yo karena kedekatan geografis, budaya, bahasa, sejarah, kuliner. Selain wisata rekreasi Orihlen, Malaysia ditawarkan layanan kesehatan yang jadi bagian dari pilihan perjalanan masyarakat Aceh. Rosalina Abdul Rahim, konsultan pelancongan turisme Malaysia, kebuka posisi geografis Malaysia yang relatif to dan mudah dijangkau menjadi salah satu faktor yang membuat wisatawan Indonesia lebih dekat ketika berkunjung ke Malaysia. Nah, yang jauh Kuala Lumpur, Penang, Malaka, Genting. Tapi Malaysia juga memiliki berbagai destinasi lagi Johor, Langkawi, Terengganu, Kelantan, Sabah, dan Sarawak. Selainnya Orihlen, kuliner yang ditawarkan lagi nasi lemak, teh tarik, laksa and cerkawai tio. Kuliner yang paling diminati oleh wisatawan dari Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Warilun saat ini fasilitas kesehatan di Malaysia tidak hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk pemeriksaan kesehatan. Muhammad Khairuddin dari KPJ Tawakal Hospital KL menyebut lebih dari 100 ribu orang datang ke rumah sakit dalam jaringan KPJ untuk berbagai kebutuhan. Ada yang health check up. Dan termasuk juga dari Aceh. Selain itu, Arihlen, layanan yang ditawarkan tidak terbatas pada pengobatan. KPJ juga membuka ruang edukasi untuk mahasiswa, masyarakat, mengenal fasilitas serta layanan kesehatan yang tersedia. Dalam konteks hubungan Aceh dan Malaysia, Khairuddin memandang kegiatan promosi dan perjalanan sebagai bagian dari hubungan masyarakat. Dan hubungan ini tidak hanya mendorong masyarakat Aceh berkunjung ke Malaysia, tapi juga membuka peluang bagi masyarakat Malaysia untuk mengenal dan mengunjungi Aceh serta wilayah lain di Sumatera.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Apa dah lanjut, Kak?
3: Pak Kondek, Gang?
2: Nyocut, Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
4: Wow.
2: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, Tuan.
3: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
2: Gelake wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
3: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
5: Ja tamurno but. Bek tilah dudoh.

0: Lo dapat bahannya?
1: Ini bro, aku tertarik dengan Kanduri Blang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Warelon, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan bermutu dan memperkuat melalui berbagai upaya peningkatan kesejahteraan, kepastian karir, dan kesempatan pengembangan kompetensi bagi guru. Nah, berbagai kebijakan ini juga memberikan kejelasan bagi guru non-ASN mengenai status dan keberlanjutan karir mereka di 2027. Salah satu kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru adalah pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Mulai 2027 nanti, Warehlen, guru P3K paruh waktu dipastikan statusnya menjadi P3K penuh waktu secara bertahap tanpa melalui tes. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasman Nunuk Suryani mengatakan, pemerintah paham bahwa kepastian status dan karir menjadi hal penting bagi guru agar dapat menjalankan tugas dengan tenang dan fokus mendampingi murid. Selain itu, Warelon, pemerintah juga membolehkan pengalokasian dana BOS untuk pembayaran honor guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi satuan pendidikan dalam menghargai pengabdian para guru dan menjaga keberlangsungan layanan pembelajaran untuk peserta didik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pak, Bu, ngeri suka bajut.
3: Ada warna receh enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tinggai calitra sajan lea Amalia Orelin kagak betul nanya wapoh 8 lewat 16 minit waktu Indonesia Barat. Makanya tanya acanya kurang tak literasi, lera cerita. Menyuruh tak cerita kebut ana lagi yang mehut. Kadang-kadang menyuruh ceritanya Orelin, uronyo A singoh kam tamah B. Dari yang si mete aja 2 mete. Kadang-kadang yang 10 mete ke aja 10 mete. Menang ke kekurangan, monyo lihat calitra. Nah, Orelan makan ibanyan boleh tak tuntut ilmu, boleh tak tumulih, dengan tak tumulih akan awet sejarah nang rogetanyo.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih Nak.
2: Sama-sama Nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Olapan Wale Plu Leminet Wate Indonesia Barat. Perilun Kementerian Agama gepukong kerjasama akademik dengan University of Munster di Jerman. Dan penguatan kerjasamanya Warihlen ditandai dengan pembukaan Faculty of Islamic Theology antara Kementerian Agama RI dan University of Munster di Jerman. Dan dua agendanya Warihlen turut dihadiri oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Profesor Sahirun. Gayan kepuga Nyo adalah komitmen dalam mengembangkan studi Islam melalui perjumpaan dua tradisi keilmuan, yakni tradisi intelektual Barat dan tradisi keilmuan Islam. Dan diharapkan Warihlen kerjasama antara perguruan tinggi internasional dengan Kementerian Agama RI dapat memperluas kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan akademik berskala internasional, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan global.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.

Oh, 8:50 waktu Indonesia Barat, Warihlen Abdul Mukti Menteri Dikdasman ge revitalisasi 16.067 sikula dari target 10.660 sikureng sikula atau mencapai 155%. Sementara Warihlen untuk 2026 sasaran awal revitalisasi mencapai 71.740 sikula. Menurut Mendikdasman, jumlahnya bertambah sekitar 6.000 sekula. Abdul Mukti menyampaikan bahwa mekanismenya perlu manfaat, memberikan manfaat berupa efisiensi anggaran, pelaksanaan yang lebih tepat waktu, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena dalam revitalisasi Warihlen, tenaga kerja dan material dapat berasal dari lingkungan sekitar. Dan revitalisasi diharapkan kan cuma memperbaiki kondisi fisik sikula, tapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak bagi murid dan guru-guru dalam menjalankan pembelajaran.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nemboi Layablah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88.6 MHz, Kluma AM 1251 kHz dengan rad aplikasi RRI Digital. Warehlon di pat mantong yang tengah nepanto RRI Proput, semoga mu bahagia bak bengah uronyo dan insyaallah kebersamaan getanyo tampoan cok uron tu tampoan poh leheblah wate Indonesia bagian barat atau sampoan lehu ya. Dan untuk ware-ware yang tengah nepanto saatnyo getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uro Senin tanggal 28 September 2026. Dan acara Sireboh lagi biasa warehlon ya akan tanyo hadirkan tampoan poh 12 hantu. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silakan rat 2 boh nemboi 0650 7055 0817 6786. Untuk saatnya bak 7055 karena orang preh ya. Untuk drone yang kena menggantung ile silakan rat nemboi 886 tentang kosong. Dan tema yang akan kita nyo bahas uronyo yaitu tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli. Jadi temanya warehlon memang kaim dangkat ya karena mengingat kita nyopi harus telestarikan bahasa daerah. Saya ingat ino budaya luar dum ngatat di tamang unang gro geranyo. Entah red truh ji awak turis jadi pendatang-pendatang yang di me bahasa-bahasa dro dan tanyopi kat tertarik dengan budaya dan bahasa orang luar atau mungkin red HP ya. Red teknologi-teknologi yang jino tat mangat tat temeng tentang budaya-budaya luar atau bahasa-bahasa luar sehingga ladom dengan ta pelajari ata luar sampoan kadang tuo ya matuka-duka ngata dro ha. Jadi ata dro kadang ladom katuo dan mungkin pih karena pengaruh zaman cit jadi kakurang tak pakai dalam kehidupan si uro-uro tentang penggunaan bahasa-bahasa yang ka trip ge ya menjadi salah satu tempat untuk getanyo jeda komunikasi ya. Jadi bahasanya cara untuk getanyo komunikasi dengan keluarga, dengan ngon getanyo dan lingkungan sekitar ya warihlon ya. Jadi jeda sampaikan tu menurut drone pe kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli. Jadi jeda sebutkan red dua buah nemboi yang kali nur bacakan buno nur ulang tiga tu bagi drone yang kadang kena catat nemboinyo namun Nurul bagah tak baca hancur muda catat. Jadi jik Nurul baca tiga tu ya 06 5 7 0 5 5. Alihnya nasaboh tak nemboi 08 7 6 7 8 8 6. Jadi silakan untuk drone yang kena bergabung yang kagepreh bak nemboi 7 0 5 5 langsung getanya sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cik Mat, sama dua buah HP Cik Mat dua tak nyawa.
1: Mampu apa aku tak
0: nyawa. Sebab bak nombor 886 kan Cik Mat ti tak nyawa yang dah denan.
1: Ya kena lelam kan.
0: Kawai roh kena lah.
1: Mi HP apa masih lain mangat lah kata denan kan.
0: Kiban nyawa nak tak jelah tu Cik Mat.
1: Jadi minyak rasa gun dua buah nomor tiga segun. Tak ada yang
0: sama. Oh menan. Iyalah. Cik Mat, kiban haba urunya?
1: Penting Cik Mat dah buka pintu lah.
0: Ya, nyangkanya. Pokoknya Cik Mat urusan buka pintu le. Karena nanti nggak fokus sama mulai orang mana lah.
1: Kalau saya pun mulai orang mana lah.
0: Oh menan.
1: Oh rumah lagi gede lah macam ni kan.
0: Bukan gede sama. Cik Mat ke pegah punya Hana Armawati, Hana Tim Bu Ilai, Hana Tim Pejauh Bubi.
1: Angkunya aman merajo Cik Mam yang Ibu Buta Mawati Air.
0: Gen, ni ada buta apa?
1: Senang hati aku sih kan.
0: Yang kenyan. Puhan man. Puhan kena nerd lagi-lagi kan. Tegat tak pegat lagi.
1: Angkunya aman kau macam mana?
0: Petat ada kon. Cik Mat lagu Armawati apa judul tak buta tu?
1: Batin.
0: Ha, kibat?
1: Merana Batin.
0: Merana Batin. Pekan eja Merana.
1: Ya gitu tapi ke Merana Batin kan.
0: Oh menan. Iya. Siap. Nya tak curhat lam lagu ronyo ba.
1: Ini belale ngomong ngandang dari nama dapu.
0: Gaknya ketem cik nak.
1: Ni Kota Raya kan?
0: Kota Raya. Gak nanti gogo. Nayu tamang cik hai cik mat ngak gelakai lagu ke dro.
1: Ah betul, kadang-kadang ngak sibuk kan.
0: Oh menan.
1: Kadang malih pilih orang yang sama leh ya.
0: Oh ya ya ya, siap siap siap. Cik mat nyoronyo tentang bahasa. Ya, kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrep hanatom terdengar. Menurut Cik Mat, apa?
1: Dengar bahasa Aceh yang hanatom terdengar ni. Ya? Abang dah kem puji oh leh orang AEU mantang ini maka mayam u ngaunim u mana nak lewat pun kan?
0: Mayam u unim u. Ha, ha. Nyebut rakan.
1: Tengok dengan orang orang kepo.
0: Karena noroban lahir. Ana to mo ba u masakit na lawiknyo. Kiban?
1: Semua gekeun gambur tuha kan? Bagi tanya. Hanya hai kaco ju no ni mu nyan maya maya mu ka pasapa ka bagang kae ke tatu bro hinan tu tu nah. Mampu mu ko kan?
0: Uniam u, uniam u yang pe kan?
1: Uniam u lah. Bagang kana ba mu u yang kalage jabro mengantung ah.
0: Heeh, yang merombe-rombe kan?
1: Ah, nya uniam u.
0: Oh, menan.
1: Ko u nya maya mu.
0: Yang tah?
1: Baik hidup bahu u.
0: Baik hidup bahu u.
1: Ya mayam buku.
0: Mayam u. Oh yang. Ya ya. Yang mepegang yang tincu-tincu wang itu bit
1: nah. Baik hidup bahu u. Kata tu nak bahu u. Nak naimat bahu u. Nak kan. Ya mayam buku kan. Eh, nak kamu kata bahu tu lain. Bahu runtun lain. Nak buku kan.
0: Mungkin. Bisa jadi.
1: Jangan dong bong lupa lagi bongnya bong luping kan alia wakun bong luping kan
0: bong luping punya bahasa waran putra bong luping
1: bong luping punya kamu bau tu pekap
0: tu pekap menyobak kamu bau aluh yang maka je beda-beda
1: beda-beda punya kamu bong luping yang bau tu pekap
0: tu pekap nyoladom naurinkan bau yang tu pekapnya bau ketepung
1: bau ketepung bau bandar Aceh kan kamu bawa untuk PK, umai ro kakai bersih lagi untuk PK betul.
0: Lagi bawa luping berarti ya.
1: Ya. Ini bahasa yang anali dan ino kan tak pakai bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu, ah, pakai bahasa modern. Tapi rombak-rombak lo bahasanya. Ina yang baik dulu kan?
0: Pakai bahan rombak-rombak.
1: Program itu ina kan?
0: Program.
1: Anali kan bahasa Indonesia yang tepat ni bahasa Indonesia Melayu yang tepat anali sih.
0: Ya. Ya, ke campur-campur ya.
1: Jambu-jambu ina.
0: Ya.
1: Ya yang gas lah sikun kan?
0: Kiban?
1: Gas sikun kan?
0: Gas. Gas. Hello gas ah. Mana ana?
1: Betul pun juga saya no dekat tim kadang-kadang kan?
0: Ya.
1: Kan mumpum tapi kadang-kadang dekat tim kalau tu.
0: Ya, yang kenya.
1: Kan di bahasa ni romba-romba kan?
0: Iya, betul betul betul. Okey, siap Cik Mat.
1: Siap orang kuliah kan?
0: Kiban?
1: Eh, kan tingku orang-orang dia membaca kerana itu pulih kan?
0: Tingku lah? Tingku orang-orang? Tingku gulam kan? Lagi, masa, tapi punya gulam pek waktu ruang menana kan?
1: Ya, tingku.
0: Waktu bahu.
1: Puan namanya. Ya,
0: ya tingku gendong menan kan?
1: Itu nasi kan?
0: Ya.
1: Nah, ya kan, bukan orang depo ni tingku kan?
0: Itu apa? Mantap dekhen si tingku lah.
1: Masa tingku kan?
0: Ya.
1: Oh, tingku. Kadang-kadang, ya. Ya. Ini mantangnya mereka kembali di sini. Oh, leh, batin pang tujuh. Pagi itu anak lom, leh, cak. Hai.
0: Anak ke kelih tingku, ah?
1: Oh, anak leh kelih tingku. Leh iya anak dia waktu, kan?
0: Haa, kipan?
1: Leh iya anak dia waktu, kan?
0: Leh iya. Leh iya. Leh iya becek, ya.
1: Oh,
0: ya,
1: kan? Leh iya. Kalau kita becek, kita rumah rumah, kan? Ya bukan.
0: Ya.
1: Aku leh.
0: Okey, siap Cik Mat.
1: Entah dari Cik Mat lah.
0: Kak Bereh, terima kasih Cik Mat ber.
1: Ya.
0: Talim-talim ke so?
1: Ha?
0: Talim-talim ke so?
1: Selamat keluarga, selamat iman dunia akhirat lah.
0: Amin.
1: Ya, kita doa bersehat ya.
0: Amin.
1: Dan kukru gulungku, kukru gulungku, kukru dandang hati. Dan yang suka hayati Kak Diana, Kak Jiri di Sabang, Kak Noh di Pulau Aceh. Wak Eli, Kak Jeria, Mak Amdu, Wak John dan kemana-mana rumah.
0: Siapnya lagu Anak Merumpoknya yang Merana Batin.
1: Anak Merumpok, Merana Batin.
0: Anak Merumpok, gimana ya? Lagu lain, Merana Batin, nah dari Devia Novita. Jet.
1: Kasih Merana.
0: Kasih Merana berarti tak potek.
1: Tak potek.
0: Kasih Merana, pokoknya Bu Merana. Nyohana Merana, anak tim ah. Merana, Nyohana Merumpok lah mio.
1: Okay, mana anak sih?
0: Anak sih.
1: Okay, ikat lako mas dari ibu.
0: Ikat lako, siap. Terima kasih Cik Mat.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lembaru, dengar buat kursi goyang lagi biasa ya. Semoga sehat sabe sajan Cik ni. Di liket Cik Mat kagak preh le Mak Cik di Lam Ara. Bak nombor 886. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam, hello sayana.
0: Gimana kabar orangnya Mak Cik? Dengar apa?
2: Kalau Cik Mak dah selalu dengan kamu, insyaAllah kena wang.
0: Alhamdulillah, rata kira ni Mak Cik?
2: Yang kekal. Kalau curah, Cik Mak kau debit lah, kau jik kira curah malam.
0: Karena rapat 755, Ran. Ran, Ran, Mak nombor 886. Cik Mak rapat 7.
2: Oh, Cik Mak buatannya biasa 886.
0: Ronyo kita mong rapat
2: 7. Oh, yang kira ni. Ingat bakun je kita mong yang lucu lah, kau yang ada zinan.
0: Yang kenyan, bak berujuh kenyan.
2: Oh, kau betul je mana.
0: Gimana khabar orangnya Mak Cik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah.
0: Oh, menjak utama Jid.
2: Ha, dengar lumpur je kena terayang
0: dah. Oh, dengar nabu. Kok nurut dengar je kena jak utama Jid.
2: Ada dengar lumpur, paling palet kan. Lumpurnya.
0: Oh, ya, ya.
2: Al-Rahman, bersuara Al-Rahman lah.
0: Nya nya ni lah ya. Cawa sirbuh ni lah ya.
2: Sama kuliahnya lah. Tapi tak cukup air lah
0: nya. Siat. Mak Cik, nyo uronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tak dengar li. Tapi tegah lo Mak Cik tanggapi tema radio agak raya tu baju dah. Yang
2: radio untuk ini.
0: Yang kenyan. Laki tolong nak bubut baju je Mak Cik. Ya, terima kasih Mak Cik. Silakan Mak Cik. Tema kita nyo. Apa menurut Mak Cik? Iya, halo. Gimana menurut Mak Cik kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom dah dengar?
2: Kata-kata jemaah yang selalu melewinya ke ya?
0: Putra nyan.
2: Hei, ingat tak ketemu ni? Puh, apa ada menyembah? Apa kata jemaah ni? Kata maja jemaah?
0: Ya, kan kata, kan hadih maja. Tapi kata-kata lagi kebegah guna uniam u, manyam u, alihnya, le'i. Menan. Menyo dari Mak Cik.
2: Bunga u.
0: Lah
2: ya. Yang kena seluk jang, duk jang nasi. Yang buat token buat u yang kelupian ke baru pian bahu yang luar kedepung.
0: Buat kedepung menyo ya hum kan.
2: Ya orang ke balu piang ha.
0: Lah dua orang kan balu piang menyo balu piang bak kedanyo yang nyanan kan Mak Cik. Yang bau u aluhan kan? Berarti kok ke nah? Tingku. Kan tingku aja rok likuk dah. Tingku aja peduk ada bahu mana nah? Gekuk.
2: Gekuk.
0: Ya, nyangkanya.
2: Anak di atas landau, di atas koyah lah. Gemak mana. Nyawaga bina nak kalian gekuk. Ini cik gengkuk ni, gengkuk ni, hana-hana mana, hana-hana gengkuk, hana bantuan banget gekuk.
0: Tapi, menyo anak tergantung umur anak cik. Menyo anak bayi, hana mungkin gekuk. Nya anak bayi kah mungkin yang gekuk, geting kuah sih.
2: Nya bayi hanya gekuk, yang geting kuah hanya mungkin mahu hanya melun.
0: Nya, sudah sudah sudah.
2: Kau dah yuma, hanya cukup apa kerja pekerja. Hanya dapat duduk nang kecil, dapat duduk nama orang dia. Dia duduk punya kecil, hanya banyak. Mana dia orang jauh, orang jauh kongkol. Ada doa, atau kalau Allah, dia kata-kata.
0: Iya, betul-betul. Okey, siap. Nyaman tak, Mak Cik? Lagu apa lagu, Nur Putra Kerana?
2: Lagu apa lagu? Cik Mak apa lagu, Cik? Masih kakak Ek, Cik Mak.
0: Haa, kakak Ek, ya.
2: Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Han kawe kaju gula piu ke bawahnya.
0: Oh, gula piu. Good. Yang gula piu kan.
2: Kalau ada tipu gula piu tak pasti buka baca tu.
0: Man gula piu kan duet tik dengan Armawati ke lagu.
2: Tak gula piu yang je suku. Kan Dharma Armawati kan aje
0: mah. Abah kara air tapi nah.
2: Dalam kerjanya. Tahu macam kentau.
0: Iya, nasib Armawati kan dalam lagu.
2: Oh, sorry. Ah, ya, kan?
0: Hana je, Mak Cik. Lagu lain? Lagu lain apa?
2: Aku sekalian
0: dah. Alah,
2: dah. Pelara lidah aja pada kena.
0: Oh, pelara lidah. Good. Talim-talim ke sok?
2: Ya. Pelara lidah. Talim-talim, tak kata nak senang. Semoga sehat. Selamat Mak penyomong. Bagi bezah. Nak ajak kawan yang tahu. Dia tak ada di rumah. Yang ke Cik Mat pun lah. Yang ke yang dong. Abang tolong lah pulaknya. Aku kesan tolong ke gue. Takut jadi kamu. Kena tengah. Kena tengah. Kena tengah. Alah Rabi.
0: Beda jalur rupanya.
2: Hanya sekarang tolong. Kita mau yang Pak John. Pak Amri. Ayah Amir Ramu. Cik Mat. Buk Jeringnya. Kak Eli. Ya Nalan Baru. Mak Riyati.
0: Siap. Makasih Mak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari Lam Ara tengok gebuk-gebuk kan yang gebegah ya. Gepiuh hile ti gemat awak ya. Kali ketamong Mak Cik dengar lagu hile berarti. Nah Cik Mat puno gelake lagu Ikat Lako dari Armawati Air ngan Asmi Amri Luk Sukun.
3: Kada gelam ah. Kusoleh ka sibuk tak leh.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda.

0: Kemudian kewarilan kali dihadirkan dua buah lagu yang kagelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro ngen Mak Cik dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tatambung lah acara si Robo warilan yang kagepreh bak nemboi 88 bak nemboi 7055 karena 886 karhe tak nyo ya. Naik lai ya. Sobunohan ada tulenan. Naik lai be rak nemboi 886 je rak nemboi 7055 pijet. Dan yang kagepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum. Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Yahbit. Kiban haba urangnya Yahbit?
1: Aya ba age bu ne tadanya.
0: Heeh, kiban?
1: Aba age bu ne tadanya.
0: Be tadanya buat pakan. Pakan. Punah masalah inas.
1: Aku kongkong kong naling dia ulang.
0: Ya. Yeah. Oh, nyok kali ha. Eh. Tengah istirahat di rumah.
1: Ya, tengah istirahat ya.
0: Good ya, Habib. Semoga mudah rezeki ya, Habib. Ya. Eh, ya, Habib. Ya. Mak Bit gimana, haba? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mak ya, Habib nyok ronyok kan tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip Hanatom tak dengar li. Hanatom tak ucap le mungkin. Ah, silakan ya Bit.
1: Ai age apa sih nak dua menoci menyo menyo kan menyo tu imin u imin ah.
0: Onim u.
1: Ke ba kelumpu di sana ya ge taring nyanya itu imin u. Okey tu bolupin kan bolupin bolupung ni yang kini mungkin.
0: Bolupung ya betul.
1: Jadi mungkin yang macam tu macam tu je, memang je kah? Di bawah bajet kiri nunggu.
0: Di mana?
1: Di nunggu.
0: Di nunggu.
1: Di nunggu.
0: Di mana? Di mana? Di mana?
1: Di nunggu. Di nunggu.
0: Di nunggu u. Di nunggu. Di nunggu. Okay, siap. Ini
1: agak basah je, agak gasa macam
0: ya. Hana tanya pi, maksudnya Hana KM dah dengar, jadi Hana Tom dah dengar pi.
1: Awak konsepnya kau nak yang kali mubah sama orang kahwin ke pot, kau uang kon itu
0: nunggu lalu dia tambah bro, pinggang tanya na.
1: Hanya ke bawa je kan bau tahu lima dah cek dah bodoh dah ikat aku get ke tampu-tampu tu.
0: Ya ya betul-betul. Ya tak tampu on kaya je lah ngatayan. Ya lenyan pelam bahasa Aceh yang katrip hana tahu dah dengar?
1: Hai lagi tengok juga aku ni dia bang bahasa Aceh ni tengok aku ni. Hai kacau je hari ni.
0: Cok ija.
1: Kaya je hari ni. Bahasa Aceh.
0: Nyocok nyan. Kaya mendan dah dengar. Cok kae, kae dong dan kaim dah dengar, cok kaim.
1: Ambil kae ni bentar.
0: Yang kau bahasa Indonesia ya. Ya, yang lain na, Yahbit.
1: Yang lain lagi tengok tu kami tengok kum, tak jauh lang langai.
0: Langai.
1: Kudung, sang kudung tu.
0: Agak alu mah tu Yahbit. Jadi nuruh anak tak nuruh dengar. Bejo je oh nak buka haba Yahbit dari HP.
1: Langai.
0: Langai.
1: Kami jauh ublang dia. Kan bahasa Malaysia kan tinggi ke sawah kan? Nak ikut mana mentong dik nurun.
0: Okey, siap ya Yahbit. Lagu-lagu nuruh putar kerana?
1: Lagu pun lagu.
0: Oh, betrah.
1: Ni kalau ni kalau ni dong dah bebek kenong si kenong si message dah rosak.
0: Good. Mengan nuruh lagu baru apa? Apa apa? Tengok, kajik persiap berarti lagu ile. Tengok dan cawok si rebu. Tapi lagu-lagu baru nak ya habis. Le ino lagu-lagu baru.
1: Ya.
0: Ya. Yeah. Okey, salam-salam ke saya habis.
1: Sebelum kita tidur sila selama enam hari akhirat minggu lebih cinta dengan tapi ceria tapi gengyo.
0: Amin ya Allah. Mana cik kerana apa?
1: Bahu kita banyak selama enam hari.
0: Amin.
1: Kebaikan si cuma beramari kayati.
0: Ya.
1: Bermau suli tajat. Ayo teman-teman juga yang
0: tak. Okey siap. Terima kasih ya Bit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naya Habib Gedanyo dari UK ya. Ule kareng. Semoga sehat sampai ya Habib ya. Dilikat ya Habib kagepreh lewareh dari Sigli. Halo, Assalamualaikum Bang Basri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Bang Basri, gimana kabar orangnya? Sehat rana?
2: Bagus, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kalau bu?
2: Ka, awak mana? Posisi tengah tujuh mana?
0: Posisi tengah tujuh. Nyalah tanda magun urangnya atau ada buklam lanjut?
2: Belum menyekan ponam di tengah tujuh. Tapi ada yang baju bu.
0: Oh, berarti leh tubuh nanti at leh baju bu?
2: Ya, dia budak tu bayang tubuhnya nawat sekolah biar dan mati itu lah beliau tuan.
0: Oh, mana buduk je bu.
2: Ya, buduk bu je.
0: Lihat sama yang pokok je. Kak masak eh?
2: Kak masak.
0: Kalau iya. Bang Basri, nyoronya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh. Yang katrip hantom tak dengar le atau hantom tak ken le.
2: Yang barang apa je?
0: Barang apa je? Karena dalam bahasa Aceh.
2: Munya tak pegah, munya dia mayam-mayam unyan kali pegah le cik mak menol ya api dan mak eh.
0: Betul betul.
2: Tapi nyok nudang pinung nak tomeran nyim pinyam kan lah yang cik mayam pinung ya dengan
0: nudang
2: pinung.
0: N U D A N G. Nudang.
2: Nudang.
0: Hantam nurut dengar sih nan. Nudang. Atau bancit lagi unyam u, lagi mayam u.
2: Lagi mayam u jadi yang, tapi menyolong buka nudangnya lagi bulat ni mantelnya. Yang dikelam hiam kan, ikhlas yang di, kita harus yang pokoknya yang buka empat rompi yang kan mayam pinengan.
0: Oh, mana? Oh, yang mantang menye mantang membungkuh mantang bulat mana? Yang nudang ke kan?
2: Nudang yang mesti agak titu yang kena nudang yang agak titu.
0: Oh iya. Titu yang muda mana nah?
2: Agak titu nudang.
0: Mana?
2: Akhirnya belum begitu akhirnya kita tentang anak temen kita plong nak tengah plong.
0: Plong.
2: Ah.
0: Plong putraan.
2: Plong ngantin tungku dan di kursi hudiang ni lewan.
0: Ngantin kut.
2: Tapi bak kau nggak mau nan pegel-pegel. Ino hanale pihak yang kane kawa. Sok gele hanale belum tentu asli hanale ya.
0: Antam tak ule barangnya, makaji.
2: Antam ni ya, mesti agak ubi yang nak terhara. Apa bahasa dia kan? Nyok pakai di pacu di puluh lehdu udang negara tiangan.
0: Berarti nyok khusus udang ah, ngonten udang mana?
2: Kulai naik lu, dia kena min naik lu. Tiang nak potong pohon naik lu kena.
0: Oh, mana?
2: Adanya briang lah, briang lah tom dengar lagi kan?
0: Briang putra kan?
2: Tengkuk cik kan?
0: Ngonten kuk cik? Oh, ya, hantam cik. Karena ini
2: banyaknya ada untuk ada langkrung ni kan. Ya, lasut, namun
0: ya. Ya, betul. Nyan ba alu iya sih gitu no.
2: Langkrung ni langkrung yang dulu wali sana juga. Dan tu punya gap kan ikat telu ikat sama bahasa ia tidak ada banyak le iya. Ada beri lah ikat telu cik. Aita pasti dia sampai banyak lagi yang dia sihir yang dia.
0: Ya, betul.
2: Ya. Maksudnya, langkung lepuh yang nanti malam, dia mau tunungkul pakai umpet yang nanti satu juga di situ.
0: Pakai apa? Umpet?
2: Umpet, ya. Pakai je umpet nanti.
0: Ya.
2: Lagi jenungkul, dah pegah juga. Dan jenungkul lah, ilham dia lagi untuk dia agak je kan letrek kan dua kali di dan dia jumpa mah dia tersan dengan boleh kamu kan.
0: Iya, siap Bang Basri. Bang Basri. Nyo kan, turun agak putus-putus lagi jaringan ke kurang
2: pun. Jaringan no, memang jaringan no.
0: Lagu apa lagu no reputa?
2: Lagu apa? Lagu Marina Umar kurang apa juga.
0: Okey, good. Cik Nurul Uy leh. Salim-salim ke so, Bang Basri?
2: Salim kurun nurun sepasa sabi mudah rezeki nurun.
0: Amin ya Allah.
2: Lenyan mono cik mancin lenyan ayah bin mak cik di lamarang. Salam yang dah mengenai. Dan kain tong kain di kak nur gula abang antung cin al kemantan yung. Lenyan yana lamaru. Anak berada cik ini.
0: Iya, kemana mana ya, Pak Basri? Siap. Makasih, Pak Basri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, Warihlon ya. Yahbit dari Ule Karing, Buno Glake, lagu Nurul yang pilih. Dah hadirkan nilai lagu Yahbit ya. Nama Duta Bua dari Liza Rahmi.

Terima kasih Farilon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput Banda Aceh. Saatnya kapoh tikurung lewat 50 tikurung minit wadah Indonesia Barat. Karena warih gedanya yang kagepreh.

Rak nombor 47055 bagi drone yang lain yang kena bergabung silakan rak nombor 886. Dan tema mentong Saban ya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrep hanatop tak dengeri. Tapi untuk saatnya wareh lon lagi biasa ya. Ha, katanya bak posipluh wate Indonesia Barat tapi sahodro ile sajan RRI Prusa Banda Aceh untuk tak dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himna Aceh. Lenya nanti baru tagih saglai untuk ta bahas acara si rebuh dengan tema yang kali Noro bacakan taknyo. Dan wari-warinyo taknyo kagepreh ba nemboi 886 lekak Zalwa Ulfah tiatu ya untuk ta tambung acara si rebuh ta cengeh ile ba RRI Pro sapo ka buta lagu Indonesia Raya. Iya, wareh lon mungkin tiada akan geputa. Jadi tak duduk ile tapi piyuh-piyuh ile ya. Ha, bagi yang kena jak badapu ile Kak Zalwa kadang kena jak badapu ile atau so wareh danyo yang kagepreh bak nembui 47055. Silakan ajak ya nawate 5 minit. Jadi tak pergunakan segak-gak jih ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Menan ke Warelon, kalih ta pesahodro sajan RRI Prosta Banda Aceh dan kalih ta dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Warelon, ta sambung lo macara sireboh buno kalih ta hadirkan dua buah lagu yang kagelake leyah bit di Ulekareng, Bang Basri dari Kuta Sigli, semoga kamu bahagia, ka senang hati. Yang kagepreh bak nembei pedujuh 055 yang kawai. Halo, assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam, Warelon sayang.
1: Oh, trip menggantung Kak Lon.
2: Kenapa deh, lagi laba-laba menggantung-gantung.
1: Lagi laba-laba. Yang jaruh kurang kamu otot lu, ha?
2: Anak ni kak kumpung, kamu bohok iya ke nak?
1: Kamu bohok iya. Oh, punya kamu otot, kamu bohok iya bahasa Aceh, ha?
2: Ya.
1: Oh, menan.
2: Beda buah bahasa Aceh ya.
1: Menye. Kamu buah iya. Oh, menan. Iya.
2: Denyuru, Kiban.
1: Iya. Alhamdulillah sehat, Kak. Kak Hayati, Kiban. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Cik Dio.
1: Alhamdulillah.
2: Pak dengar radio, tayo kan. Berarti jam Kak Hayati melek 5 minit.
1: Melek 5 minit?
2: Karena positif flu. Karena positif flu kurang 6 minit bunuh Kak Hayati namong.
1: Menang. Tapi kau buka lagu Indonesia Raya.
2: Mana masalah cik banjir kepai yang kau pakai di bunuh ah.
1: Oh, menang. Tak otak. Kak Hayati nyoronyo kata-kata dalam bahasa Aceh yang kat trip Hanatom tak dengar le. Ha, nak ingat Kak Hayati?
2: Punya Kak Hayati ingat kan dek. Ini sering tak ada dengar. Ngapa orang ni baju hubungan sendok. Anak kele dengan tanca.
1: Tanca.
2: Punya kampung kamu ke sendok tanca ikan.
1: Ya, di kamu manteng yeah. Manteng kaya mendengarnya.
2: Oh, mantap. Ini anak dengan sendok baju hubungan. Anak kele dengan tanca.
1: Tanca.
2: Awak ada dengar dengan tanca. Anak-anak orang ketik ni tanca.
1: Fikir punya tanca putra ula lah fikir ya.
2: Hanya dia jaman kan. Urung-urung dia jaman gerubuh janeng. Ini orang tak terdengar ni janeng kan.
1: Janeng. Tak terdengar ni. Tapi lada murung si nak apa-apa janeng kan.
2: Mak punya kaya si awak ke janeng ini awak kan hantarnya uli. Tapi punya sakit enak kaya ti punya janeng kan
1: kajari
2: langka
1: kan atau pula li kadang
2: memang hana punya kurung bayarnya ni ke punya lai-lai nak cik le tak kagada orang pedeng hantar tak uli cik ni
1: pedeng tapi mantang tak dengar bahasa Aceh pedeng
2: tak dengar mantang tapi hana tak uli barang ji
1: iya betul menyokong bak pilih hana tak
2: Nana dah. Ya, mbak pilih mana reken tapi kon barang luar dan yang barang mbak pilih kan?
1: Ya, betul.
2: Kon barang tadi cok di rumah dah pegah hele.
1: Oh, punya jamun naik rumah apa dia enggak ah?
2: Nah, kayak tini apa dia naik rumah mak takut-takut hanya konflik kak gesom le ayah kan? Yeah. Almarhum. Mak nyo dek lah mau kena. Mesti kiban rau tak pegah. Dia tanya ini oleh tak puh anak tak ule tak pegat pelik jaman-jaman ke pegat pelik leh runduh awak kamu ini oh hantam tak kalah leh ke pegat pelik kadang kampung-kampung lain kadang nak punya tak pegat pelik ni kurayang cik hawa tak nak kalah nak adik
1: nak
2: Anak aku pegat pelik ni kampung kamu.
1: Karena kalau ada yang kut. Anak aku pegat pelik.
2: Anak ada pelik ni.
1: Anak ada pelik. Gak ada yang kut. Beda. Beda. Kiban ke kena? Beda wilayah. Wilayah kerja. Ya.
2: Kawasan kerja ni beda.
1: Kawasan laut. Ada yang kut. Kawasan pelik. Ada yang pelik.
2: Memang dek tahu kampung dek kampung Kak Hayati hana ale urung pegat plik galami ju munyi sawit nunan ka munyi melinda hana ale ngung pegat plik pika jarengna munyi kampung Kak Hayati galan Punya yo bubik kat Yati mana? Kat Yati perah ke roh bok pri je ya. Carong kat Yati boge ya.
1: Carong.
2: Hanya nyo lah nak cila yang kahan ali tak kala tika bak bak nya kena. Bak apa ke?
1: Tika bak bak bak
2: kombak ibu.
1: Kombak ibu.
2: Bak teke.
1: Bak teke. Tika bak teke. Betul.
2: Ingat jarang dah tak kala kari ino. Munya jamun dah kau segi. Oh ma, mantap dah tika seke ni. Memang Kak Yati dari segi jamun pun kena tika seke. Memang dia terlipat tak betul dalam hari. Nah, tapi ini hantam Kak Yati boleh kadang. Hana cik Ana tak boleh.
1: Ya, betul-betul. Kalau tika-tika plastik ya.
2: Ya, awak cik alami tika plastik atau memang kak ini. Ya,
1: betul.
2: Ya lah adik, mana mentong le pegah le warai lain tu lah mah.
1: Siap. Kak Yati nak lagu? Nak noro puta?
2: Lagu kan Sabe Sajan.
1: Sabe Sajan. Sajan tau?
2: Sajan Daddy.
1: Kan maksudnya tau ba?
2: Noro Jumita.
1: Noro Jumita. Lagak tak tu Noro Jumita yang lagu. Roberto Radio.
2: Jaginya menyodak duk ide hebat. Mungkin Lamuri. Kita mengat dah dengar tu Nurul Jumita.
1: Ya, Lamuri ke dia. Bebeceh ke lah.
2: Dia tak cik nak jumpa yang cik ingat abah ke nanti.
1: Oh, gak.
2: Nurul Munira ada web pahami ya.
1: Ya, kan merumpoknya apa?
2: Okay, persia lagu ke Daddy ya? Jadi tapi macam mana?
1: Nyangkutnya. Semoga sehat tapi awak orang nombor dua memandu.
2: Amin.
1: Darah-darah.
2: Dengan dedek kera mandung pukul doa sebalik ini.
1: Amin, ya Allah.
2: Kedek nurus, semoga nanti lah.
1: Amin.
2: Tersalu mahan le dek.
1: Jut, silakan.
2: Yang tepuk siasat ke dek Nurul le. Semoga aku sehat. Abi diri nana.
1: Ya, boleh gula apa yang nyawa sampai sial apa. Pokoknya karen orang
2: tak. Untuk awal ni aja.
1: Untuk awal aja. Lebih pahalam.
2: Lebih mantap lah mau. Mau nyawa gula ni aku kurung untuk dah bergaram. Mau nyawa awal je. Untuk awal je meraga. Tapi dah kaya rumpung me.
1: Oh mak orang kriya dah.
2: Kriya dah nak kalang gerak.
1: Maraga ruhum ya ba.
2: Nyahana
1: ruhum eka MB dah kun keraga.
2: Ana tu waktu ke kana, kana aje umur raga ruhum.
1: Ya, tak curung iya.
2: Alah, ke Pak Amri ya, ke ya habis ayo ke mandu-mandu mulah dek. Ke Dek Nur bek dua sekeluarga kadang nak mendengar. Ya,
1: terima kasih Kak Yati.
2: Gak Dek Nur apa tu bek dua wadin di Mak Dah.
1: Mak Dah.
2: Mak Dah semoga bu sehat tapi Mak Dah kan semangat. Tapi Mak Dah gak yang dengar Pak Mantau dayo.
1: Yang kenyang ni kau apa tiga ke Pak Mak Dah nak mari.
2: Yang kenyang apa yang terbang lah gede Pak Mak Dah tapi Mak Dah ada di sini nak.
1: Oh je. Okay, siap. Makasih Kak Yati.
2: Mohon mandu umbu sehat nang ge dek sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yati dari Korea. Dilikat ganyan kagak preh bak putijon bak nembei 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Zalwa Ulfa. Gimana kabarnya, Kak?
3: Kabar alhamdulillah, syukur nama Allah.
1: Alhamdulillah. Gimana, Kak? Di Tinan nau jeun?
3: Hana nya Hana malam ronya nah. Tigonyo
1: teh. Heeh, tigo eueuh. Man Kak Zalwa nya tu radio agak ing-ing ikut.
3: Kaji u.
1: Kak Zalwanya tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip Hana Tom tak dengar le, Hana Tom tak ucap le. Mungkin karena pengaruh zaman kala yang beda.
3: Ya, nya nai tamo nya tanya ha.
1: Heeh, kiban.
3: Agen. Uber.
1: Uber mantang. Mantang nau reng keun nya uber.
3: Nah,
1: mantang.
3: Bo tepung, tepung.
1: Bo kedepung. Heeh, bo kedepung. Alenya.
3: Ya, lam. Pula mang.
1: Pula.
3: Ata incu mak pinang ah.
1: Incu mak pinang putra.
3: Ata ada tebet ah lah. Age situ.
1: Heeh, age situ. Yang buka
3: pun. Nudang.
1: Alenya, pula.
3: Ha, ada aku tahu ya.
1: Kali dua.
3: Antam tanya anan. Nyana wate na bunda ya uruh dia.
1: Iya, man kan bahasa-bahasa kena.
3: Ya mantang mak kada luar lain hana tu pun ya.
1: Okey, siap. Hana masalah. Lagu apa lagu taputa kerana?
3: Sabo hati apa? Sabo hati apa lain lain nasi dari Johnny Kaplu.
1: Menyadari Johnny Kaplu. Hana lain hati lagi.
3: Nyaman tau.
1: Okey, siap. Cenero ulai bah. Silakan.
3: Oh, nak lok lok lemah lagunya.
1: Oh, lemah lagu kan bak nak lok lok. Oh, patut ke kahawa kena dengar. Okey, cokak merompok kat apa dari Johnny Kaplu. Ya, siap tak ke mak mi?
3: Alhamdulillah, syukur kirim salam di lem, titik nyuruh, salam mani, salam selalu keluarga.
1: Amin, ya Allah.
3: Buat kamu mudah rezeki, biar ini dan nanti keluarganya.
1: Amin, menanjik kerana apa?
3: Untuk Kak Juli, salam mani, salam selalu keluarga, berkat mudah rezeki. Untuk Kak Asyik juga, salam mani, salam selalu keluarga, untuk Andi, untuk Mak Cik Lara. Untuk Kak Eli, untuk Kak Nuhyati. Mandu-mandu maju.
1: Siap. Makasih Kak Zawa.
3: Untuk Dik Nurul, salam manis, salam selalu keluarga bertemu. Dik Nurul.
1: Gimana?
3: Nanti hanya kalau yang belum telefon tu, anak apa pun jahat.
1: Okey.
3: Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Brawe, Warahilun ya. Dah dengar lagu Nurul Munirai leh. Duet dengan Fahmi Sabi Sajan Buno Kak Hayati dari Korea.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Fahmi, Sabes Sajan ya judul Ci ya. Kak Hayati dari Korea, semoga kamu bahagia. Lehnya Nahana Lain Hati dari Johnny Kapluk ke Kak Zalwa di Berawi. Semoga kak senang hati. Dah sambunglah acara Sirebuh Warihilon yang kak gepreh Mbak Nemboi 886 kawai. Tak tapai leh. Halo, Assalamualaikum Warihilon.
1: Waalaikumsalam Dek Nurun Jumica.
0: Iya Cik Ni.
1: Ya. Yeah.
0: Katrep, Hana merumpok Cik Ni. Apa kabar
1: kon? Yang tu yang ya.
0: Apa kabar kon? Hana
1: dah mula. Wah, dah mula. Belum pada yang mah dan tu pun yang Dek Nurun tu nian.
0: Yang pah kan enjak tiga ke?
1: Yang mantap.
0: Tebakan lewat rana.
1: Kopi kop macam kopi.
0: Oh ya, jak kopi kanan.
1: Tapi Hana kopi lonjil Dek Nurun.
0: Fusit.
1: Ajo pula en.
0: Oh, ajo pula en. Mau festival kopi. Pakan hanan je kopi rumah.
1: Hanje aje.
0: Oh, hanje aje. Budak talambung ah.
1: Kan, darah tinggi.
0: Oh, darah tinggi. Emang punya darah tinggi hanje cik kena kopi.
1: Hanje dek nero. Nya malam pantang nam tu. Ana lom bajo sapule.
0: Menduduk nyantung ah.
1: Mentang je nyanjak ana. Nyanjang god.
0: Iya, betul.
1: Ana lom bajo sapule nya.
0: Oh, menan. Jadi kibano puasa tapi.
1: Ah, nak baju kopi.
0: Oh, nak baju kopi.
1: Lain numpunya, susu ni, tutup di bunga nak bawa punya.
0: Oh, lain numpunya. Gak, Cik Ni. Nurul fikir nak baju oleh apa, puasa aja.
1: Ya, lain lah numpun. Kopi yang jelanjit.
0: Oh,
1: iya. Kopi ngantai yang jelanjit.
0: Nggak stabil deh, tekanan darah. Ya. Bagaimana boleh Cik Ni, apa?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, Cik Ni, nyoronyo tentang kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip Hana Tom tak dengar le. Apa menurut Cik Ni?
1: Ube cium-cium kot.
0: Ube mantang tak dengar Cik Ni. Mantang kain.
1: Ihab mantang dengar.
0: Ihab, putra Ihab.
1: Ihab yang ngecium kot Cik Ni. Ngejam ni, ngepukaput agar yang ngeboh talo. Yang ngecium le lai, yang ngecarik le.
0: Oh, Hana Tom Nurul.
1: Hana adik Nurul, Hana cari kalung, lun ya.
0: Lagi jaring mana, atau kibar? Lagi ube?
1: Ya, lagi jaring mampu tangga. Lagi jaring kelimu, mana ikan.
0: Oh, mana.
1: Ini yang ngeboh kau, ini tarik ni.
0: Oh.
1: Ini empan, Hana Tom dengar adik Nurul.
0: Kibar?
1: Empan. Empan ni, ni yang babak kaya, dia mana, ngeikat tabahnya empan ni. Ini yang ngecenudung. Dia mau dia yang benar, dia yang berhung leh, bang.
0: Benar, Hana Tom cik, empan.
1: Hantar mendengar ni, dia orang ni awak jamun ni jamun.
0: Ini orang nak lom awak ten udang dengan empan kan?
1: Hana leh, ni ada orang kerung kaji, oh, kaya pelung kerung.
0: Kaya pelung kerung.
1: Tak cek kerung sama kaji, oh, Hana
0: jatuh. Oh, tiup, kaya pelung.
1: Hana leh, kaya pelung kaji kelampau dia.
0: Oh, benar. Kerung
1: kubut jatanya.
0: Ya, nyangkanyan. Kami tambah lah.
1: Ya.
0: Ya. Okey, Hana masalah. Hana leh empan, na lagu. Pu lagu dah putah.
1: Menggoblang dah tak masuk dora.
0: Kibat? Menggoblang? Nah lah.
1: Menggoblang cuk dora ni.
0: Nah. Ajin Nurul ui lah apa? Menggoblang. Silakan salim-salim ke so.
1: Salim balik Nurul ni. Semoga selamat iman dek Nurul. Mudah rezeki sekeluarga betul je dan suci.
0: Amin. Ya Allah. Menancik gerona cik ni apa?
1: Gek.
0: Dek Nurul. Dan yang
1: tak anggi.
0: Ya.
1: Ibu Jaria, Cik Man,
0: iya.
1: Pak Amri, Bang Amri,
0: okay,
1: Umi Melasa apapun,
0: ke mana Bandung?
1: Bukti Jaya, Rami di Cik Mi,
0: iya siap.
1: Ya Bik,
0: memang dro Cik Ni.
1: Mak Cik, kak kemanju deh.
0: Tiap Cik Ni, terima kasih
1: apa? Makasih banyak deh dulu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balap-balap Cik Ni ya. Dilikat Cik Ni ke gepreh ba 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Cik Ni. Nurul.
0: Gimana kabar urunnya Kak Iyana?
2: Alhamdulillah. Kabarnya.
0: Alhamdulillah. Tengah apa?
2: Balik semano Anabul.
0: Oh, paduk ne.
2: Tinuk ile ya jorok sat di karena di bulan Dubai kan jorok ha.
0: Bagah tak melabur katnya nah.
2: Goknya nak lah. Padahal kata musuh tubit muta ramah talo untuk bayi gulai-gulai buat tanah.
0: Tetap buat tanah.
2: Tak ada lah cerita je je.
0: Pokoknya meluteng tu.
2: Gaki-gaki jaro-jaro hitam. Nyembak gaya kan le. Jaro gaki hitam. Mbak Hidro dah si malam tu. Anak tunggu-tunggu.
0: Alah hai kak Yana. Nyan-kenyan. Tak padu yang nak umit. Gula sabar.
2: Uji kesabaran ni anak bul.
0: Ya, nyan-kenyan. Kak Yana, nyo tentang bahasa. Kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrek anak dam tadi.
2: Ni gara-gara Aceh man bab itu apa ikak itu waktu siapa dum nokan. Ya bab bab itu ikak itu waktu siapa nokan itu waktu kan undang-undang. Ya. Cukup le bahasa.
0: Contoh di.
2: Mana perhatian mata yang dekat cut nah. Jadi kan. Tapi aku ilek kurung tu. Lagi cupo.
0: Cupo.
2: Punya lado-lado kampung yang pelosok tak tengah yang mungkin kan. Tapi punya lebak tanya kanan ni kakak-kak, Kak Uti.
0: Ini cupo. Cuponya ke urung yang lebih cik dari ditanya. Ah,
2: tu kakak.
0: Kakak.
2: Walau hanya putih kakak tu, tu pokoknya yang lebih dua hari tanya kan. Cupo, cudbang, boleh.
0: Cudah.
2: Cemuda.
0: Cemuda.
2: Cemuda lah abang ipar kan?
0: Ya, betul-betul.
2: Cutik ke adik? Cuk adun, cuk tengah. Kau kan cuk tengah?
0: Yang kenyan, hana duduk.
2: Telingan meh.
0: Meh, meja ya?
2: Meja. Kenyan lagi tingkap. Jendela kan? Ya. Yeah. Lagi benar cangklak kakak.
0: Cangklak.
2: Lagu bang cik mamak kan? Kan ini kan nak kena cangklak kan?
0: Centil.
2: Mental tak kah?
0: Mental tak kah? Padahal nak bahasa roh kena cangklak. Nak
2: bahasa roh cangklak tak kah? Lekat pegah-pegah dengan nanau tak kan? Pegelom tutup.
0: Tutup.
2: Bahasa kan? Tak pegah habar yang tutup. Jantung.
0: Gimana jantung?
2: Jantung.
0: Jantungnya berapa?
2: Jantung cak cika. Mana kena?
0: Oh mana? Tengah cak cik na.
2: Bangsa tu cak cendat.
0: Cak cendat.
2: Bangsa tu getai getai.
0: Getai
2: getai. Yang lagi. Lihat malam mecuhu.
0: Mecuhu. Rindu lah.
2: Kan mecehunya tenar
0: oh, tenar makmur sejahtera mecehu
2: bahasanya pokoknya mecehu tak goknya tenar tak makmur tau deh jadi bahan zaman ini apa viral elenya nyeremok na bak nuru remok na
0: nah jai
2: ah ya nah inan kan
0: ah
2: elunya terselio
0: terselio nya wat dengut na
2: kak kare tanya ada rat dengut nya han
0: ban dengut kau ngan mentang terselio
2: tapi tu ka dengar puan ya mata hai tablu terselio elunya palang
0: dan
2: palang balang
0: balang oh balang
2: pu balang oh balang pu balang
0: balang yang toplesnya kan
2: ah jarum
0: ya dukulah
2: bukri
0: yang merah
2: ya
0: bukri yang bu yang kekerahan kan
2: bukan
0: pusing
2: kurung bukri
0: bahasa
2: yang lewatnya stunting
0: stunting oh pijuat
2: pijut cik
0: rut
2: lagi orang megang mana nah
0: bukri
2: tadi
0: bukri
2: lainnya perkelam silala
0: silala selala
2: silala
0: silala silala nya mentang rame ge
2: ana silau ini kendu
0: oh mana
2: nu wah nu je tutup silau tak nu
0: telale ya
2: kene salala lala ya
0: punya kamu karena beda kak telale ya makaji lado hana tau rupa shalala putra shalala Allah mau telale amkun hana mungkin shalala
2: silala
0: silala ho
2: silala lah kak ayah nak lalalala kata lagu telingan pe-i
0: kipan?
2: Pe-i
0: pe-i
2: pe-i
0: pe-i oh. Lebon mana nak?
2: Anak mangat badan.
0: Anak mangat badan.
2: Lendemam.
0: Lebon kan nasi. Lebon.
2: Se-i lebon. Putu-putu nak putu-putu.
0: Te-iat, te-iat. Te-iat.
2: Pokok dia na tung.
0: Tung.
2: Tung-tung. Lagu-lagu menteng nak cik ino kaya pegat tenda. Yuk tenda. Pegat tenda.
0: Karena anak kan anak hitung ni kadang. Kalau ke rombe-rombe kan.
2: Anak hitung ah tainan ka ke eh waktu menan bacu kan ka tung ke.
0: Nyokeng dupa ah keng.
2: Keng.
0: Keng. Heeh keng.
2: Keng ah dagu.
0: Nyen keng. Nyonyo keng.
2: Kayaknya bahasa Nurul tu
0: kan. Keng nyen bahasa Bamplam tu dapat jauh lantung menan.
2: Takeng.
0: Keng.
2: Pekeng hendak pakai nyan.
0: Hendak pakai tinggi.
2: Kan?
0: Ya betul.
2: Lagi tu pekeng ah. Kayak keng tu pekeng.
0: Ya betul.
2: Tu dapat jauh bahasa tu pekeng jadi
0: jai
2: dah. Bumbun yang bek merasa cik kan. Nurul gulok tak.
0: Gulok tak. Nurul, alhamdulillah ina kapi juga dia.
2: Yes. Yes. Malam terakhir baju apa aja?
0: Yes.
2: Kita pegah baju apa aja? Tapi kita gak pula baju pizza, na?
0: Mana? Mana baju u bentang?
2: Mana aku percaya? Na kadi ke nak mata tak mata weekend factory nan beraroi mata tak baju.
0: Yeah. Dicari bapa kak Yana tiga gua.
2: Nyaman kan kak Yana apa?
0: Okay siap terima kasih.
2: Tambah tiga bau itu lundang.
0: Yeah. Pokok je jai mantang.
2: Jai lagi rohi rohi kan? Igorohi, igorohi lah, igor jarum-jarum, jarohi,
0: mana? Iya, betul. Okay, siap kayaknya. Lagu-lagu.
2: Lagu-lagunya kan? Berge elus.
0: Berge galau.
2: Tuba lam cawan.
0: Tuba lam cawan.
2: Tapi ada terakhirnya, kenyan yang kau hentang, Nurul?
0: Gimana?
2: Karena yang terakhir lagi mujib i ketuban hewan yang enak.
0: Enak.
2: Hanya kau hentang, kurang galak. Tak baik apa ya, tamahnya dong. Kagak lagu mutin.
0: Enak. Tuba lam cawan. Racun lam, lam cawan.
2: Racun. Sorry
0: ge. Sorry ge. Okey siap nyok ke merumpok
2: pun. Belum hafal ge, sorry bes.
0: Ya.
2: Pada bengih di dengar kak nyan nampak perak ke kan? Tak lom ni kata
0: ke? Nya ke nya.
2: Sorry ge bes.
0: Tegar tat bu bunau ka. Ana lupa ni pipi jai. Cuma kau. Salu-salu ke sok kak? Salam-salam kesok.
2: Salam pun tak kenuruh lilis. Semoga sehat babe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Dek ni. Dek si. Kak Mom.
0: Iya.
2: Mandu-mandu je lah.
0: Siap.
2: Kata Mang Bunda mandu-mandu.
0: Good, kabar eh.
2: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama Kak Yana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaro dan dengar lagu Cuk Zahra ilai Menggoblang.

Menang ke warahilun kali dah hadirkan lagu yang gelake lewari kedanyo nace ini dari Chotli ngan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia ya warahilun ya. Nyo taatnyo ke positif lewat 50 saminit wate Indonesia Barat. Dan warahilun nuro informasikan kembali bahwa tajih uronyo acara Sireboh cuma kamu hadirkan tampo an positif lah wate Indonesia Barat. Karena bak positif lah kedanyo na dialog dengan dua drone narasumber na pegiat budaya yaitu Bapak Rusdi SAG MPD dan Nacit kecik dari Gampung Lamteh Kecamatan Pekanbada Pak Mahzar dan akan getanyo bahas tentang menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Dan warehlon untuk acara dialognya akan kembali ke Anggi dan insyaallah drone yang kena-kena bergabung dalam acara dialog silakan rat dua buah nomboy lagi biasa ya 0651705508 67 11886 menyo 7055 cuma via telepon menyo 886 jet netamang red WA nakirim pesan WA mentang untuk netanya tentang tema gedanyo. Dan terima kasih cit noro ucapkan ke warih mamandum yang tabis setia nepanto kaluh taba acara Sirebuh edisi uro Senin 28 September 2026 dengan tema kata-kata dalam bahasa Aceh yang katrip hanatom tadengeli ya. Entah gara-gara zaman kamu ubah yang kedete ya, gara-gara zaman kamu ubah, karena zaman kamu ubah ya, jadi nah perubahan-perubahan bak teknologi, ya, teknologi zaman hana kepake le, karena teknologi yang lebih maju menyojino ya, jadi le barang-barang atau mungkin bahasa-bahasa yang hana terpake le, karena barangnya nanti kahana le dan karena kajareng tak kajareng tak dengar bahasa-bahasanya kajareng terucap, akibut ya, jadi perlahan-lahan belen-len. Gadoh mana nih, bacut-bacut mana. Dan lagi pegah puno lewari-wari ketanyo ya, le macam-macam bahasa Aceh yang kagadoh. Mungkin Nurobi contoh bacut menteng yang kali disampaikan cit lewari-wari puno ya untuk tak ingat kembali bahwa na lagi balang puno ke topleh, le nyanameh ke meja, na tingkap ke jendela. Walaupun ba ladum-ladum gampung manteng kaim tak dengar ya, tapi nyo secara keseluruhan ji ka mulai jaring bacut-bacut kagadoh ya. Lenyan na lagi kepegah puno masyhu masyhu lenyan na lagi benda mesti yang ili ke rumah kena warihlon yang tempat itron ian serayuang mungkin bahasa pi beda ya beda daerah beda bahasa jadi naga ken serayuang lenyan menyobahas bahas masalah lagi bak-bak kayak puno bak contoh je nah yang kepegah puno manyam uniam nanudang naplong ya ngengetenudang lenyan na macam-macam ya benda-benda

Kak Zalwa dari Berawe, Cik Ni dari Cokli dengan Kak Yana dari Lambaru. Tanpa merumpok gelai warihlon lam acara sirubuh uke, semoga awak dronuh memandum sehat, bahagia dan sabilan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nurutup ileh acara sirubuh uronyo dengan lagu-lagu pilihan dan teh ya. Untuk bak posiblah silakan awak ron yang kena saksikan chat YouTube silakan ya. Dialog kedanyo na kamu hadirkan secara live Red YouTube RRI Banda Aceh.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warihlun dimanapun Anda berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, Siaran Budaya Aceh. Bersama lagi kita di dalam dialog si Rebo untuk hari ini, seperti yang sudah diinformasikan oleh rekan penyiar sebelumnya, Wari ya. Nah hari ini Wari, kita mengangkat tema mengenai menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Nah, tentunya Warih mencintai lingkungan sangat diharapkan sebagai umat, sebagai manusia yang memiliki akal dan juga perasaan gitu ya, kita harus mencintai lingkungan. Dan kalau kita lihat dari nenek moyang kita, terutama orang Aceh dari dahulu, memiliki budaya yang sangat kental dalam mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungannya. Nah, bagaimana ini nanti Wareh ketika kita kaitkan dengan budaya lokal tersebut, bagaimana dikaitkan dengan ekowisata? Dan kita bicara di sini nanti ekowisata mangrove. Baik, kita akan berbincang nanti Warihlun dengan dua orang narasumber yang sudah kami undang untuk hari ini di studio. Ada Bapak Rusdi SAG MPD selaku pegiat budaya. Assalamualaikum Pak Rusdi.
1: Waalaikumsalam Mbak Anggi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya sehat ya. Dan kemudian ada Pak Mazhar selaku Kecik Gampung Lante, Kecamatan Pekanbada. Assalamualaikum Pak Mazhar.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat Pak ya?
2: Sehat.
0: Baik, Bapak agak dekat sedikit ke mikrofonnya karena agak jauh suaranya. Baik, Wareh, dua orang narasumber ada pegiat budaya Pak Rusdi SAG MPD, kemudian ada Pak Mazhar selaku Kecik Kampung Lante, Kecamatan Pekanbada. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada pegiat budaya dan juga ada Pak Geci. Jadi sudah sangat mewakili daerah Pekanbada nih Wari ya, yang di sana ada kegiatan yang memang sangat kental dengan budaya lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, kita nanti akan mengajak pendengar kita juga untuk berbincang melalui telepon ya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya Warihlun, kami nanti tunggu Anda di line telepon 0651470055 dan juga bisa di 0811-6713-886. Anda juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Juga Warihlun yang ingin menyaksikan langsung dialog untuk hari ini, Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube RRI Banda Aceh. Baik, menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Anggi coba ke Pak Rusdi dulu selaku pegiat budaya, Pak Rusdi. Dari pantauan Pak Rusdi ini di daerah Pekanbada, mungkin Pak Rusdi bisa menyampaikan kita yang dimaksud budaya di situ, budaya yang mencintai lingkungan pasti Pak ya. Kita ketahui masyarakat Aceh ini sangat kental dengan ini. Apa pandangan Bapak mengenai masyarakat di sana yang kita lihat mencintai budaya lokal?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, selamat siang ya.
0: Sudah siang.
1: Sudah siang. Terima kasih Mbak Anggi dan kru RRI yang telah mengundang kami dalam kegiatan pada hari ini di dalam Sirebo ya.
0: Iya.
1: Nah, selama ini mungkin saya bisa mendengar di luar ya.
0: Iya.
1: Hari ini bisa menjadi
0: narasumber
1: ya. Terima kasih. Kemudian juga kami menyapa seluruh pendengar RRI Pro 4 yang selalu setia di dalam kegiatan Sirebo pada hari ini. Baik, Mbak Anggi, mengenai lingkungan ini mungkin kita bisa melihat ke belakang nih ya. Jadi bagaimana dulu waktu tsunami, ya, waktu tsunami begitu dahsyatnya ya. Tapi memang di daerah yang banyak tanaman mangrove ini agak sedikit terbantu, enggak langsung dia menghantam pemukiman masyarakat. Kemudian juga dengan ada tanaman mangrove, intinya bagaimana dia ekosistem dari biota laut itu akan terjaga. Di situ juga nanti bagaimana masyarakat bisa mencari kepiting di situ, kemudian kerang, ikan dan lain sebagainya. Kemudian ini juga bagian menjaga lingkungan, dan ke depan dia lebih luas lagi, ya. Karena ini bibit mangrove ini sebenarnya banyak jenisnya. Ada beberapa jenis, ya. Kemudian ada juga mangrove yang bisa menghasilkan minuman, ya, kayak model jenis pedada nih.
0: Iya.
1: Ya. Tapi itu nanti lebih spesifik, iya, di
0: nanti kita berbicara ke sana.
1: Ya.
0: Dan kalau melihat masyarakatnya dalam mencintai budaya lingkungan?
1: Oh iya. Alhamdulillah masyarakat di sekitarnya, kalau di kawasan Pekan Badak ini yang ada masuk pesisir, itu dari Lamteh hingga ke Ujung Pancu yang biasa dikenal, tapi desa itu namanya Lambage. Jadi di pesisir itu, kalau sebelum tsunami memang banyak sekali tanaman mangrove, tetapi setelah tsunami terjadi
0: habis lah, ya.
1: Habis, ya. Tapi alhamdulillah selama waktu rehab rekon itu, yeah, ada juga ditanam. Dan alhamdulillah terus sekarang ini kita kerjasama dengan DLHK, ya, yang DLHK Provinsi Aceh, melakukan pembinaan, melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, bagaimana pentingnya budaya menjaga lingkungan. Ya, salah satunya juga masyarakat kita imbau untuk tidak memotong tanaman mangrove dan menjaga. Intinya mungkin menjaga dari kadang-kadang mungkin di sekitar itu mungkin ada kerbau, ada lembu yang mungkin yang masih dilepas oleh masyarakat, ya. Walaupun memang di waktu-waktu tertentu ada dikandangkan,
0: ya.
1: Tetapi banyak waktu di antara mungkin sekitar 4-3 bulan itu ada dilepas.
0: Ya.
1: Jadi mungkin kesadaran masyarakat juga menghalau. Jadi saling menjaga.
0: Jadi memang masih ini, ya, masyarakat di sana masih sangat mencintai budaya, masih sangat mencintai lingkungan, ya.
1: Ya?
0: Oke, baik. Jadi itu berdasarkan perhatian Pak Rusdi, pantauan Pak Rusdi, ya, di Desa Paga, di Kecamatan Pekan Badak lah, ya. Baik, kita ke Pak Geci, Pak Mazhar. Gimana Pak Mazhar ini? Pak Mazhar, kalau Anggi boleh tahu nih, ya, sudah berapa lama itu menjadi kecik di situ?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 5 tahun.
0: Iya.
2: 5 tahun sudah berjalan.
0: Sudah 5 tahun berjalan, ya. Dan ini kabarnya karena dari berita yang sudah sedang hangatnya ini, ya, daerah Pekan Badak ini kan menjadi daerah tujuan wisata lah gitu, ya, yang bisa di mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana ini Pak Mazhar, sejak kapan memulai Desa Lamteh ini untuk, ya, dikonsentrasikan dalam melestarikan lingkungannya?
2: Sebenarnya kami di Lamteh,
0: ya,
2: sudah dari 2024. Mau kami jadikan ekowisata termasuk mangrove, apa dengan pantainya nanti kita buka, karena ini terkendala dengan dana. Apa yang bisa kami lakukan dengan dana desa sudah kami lakukan di tahun 2025, salah satunya membuat jembatan sementara. Alhamdulillah sekarang jembatan sudah dibantu sama pihak Kodim, dan oleh mangrove dibantu oleh DLHK Provinsi. Jadi di kampung kami sudah kami buat set plan, yang mana mangrove-nya, yang mana tambaknya, itu sudah set plan semua di kampung, termasuk yang mana kawasan wisatanya. Tinggal kami untuk ke depan, insya Allah kami akan membuat kayak kanun, yeah, supaya lebih tertib lagi untuk, yeah, menjaga secara Islam, ya.
0: Iya. Sebelum konsentrasi dengan mangrove-nya, sebelum kita nanti maju ke ekowisata mangrove-nya, apa dulu Pak sebelumnya yang di situ yang ditonjolkan?
2: Yang ditonjolkan sebenarnya kalau masalah mangrove dari sebelum tsunami di situ
0: sudah,
2: memang,
0: ya,
2: mangrove.
0: Memang wilayah itu memang, ya, banyak mangrove, Pak, ya. Sesudah itu kan tsunami banyak habis.
2: Ya.
0: Sebelum kita konsentrasi lagi ke sini, ada hal yang lain lagi seperti tambak misalnya atau,
2: ya,
0: apa?
2: Sebelum tsunami itu memang kawasan mangrove, tambak. Sekarang masalah tambaknya sudah kami set plan, sudah kami tata ulang kembali, di mana kawasan mangrovenya, di mana kawasan tambaknya itu sudah kami set plan di kampung. Untuk kami berharap sekarang kayak tahun ini ada bantuan dari DLHK untuk penanaman bibit mangrove kembali, dan itu sudah kami lakukan. Dan untuk ke depan kami akan bekerja sama dengan DLHK ataupun yang lainnya untuk masalah bibit pembibitan mangrove untuk diperjualbelikan, mungkin kalau
0: bisa
2: ada
0: gitu
2: yang
0: nanti
2: bisa.
0: Sekalian jadi, sekalian itu, pembibitan mangrove nanti.
2: Sekalian itu kami jadikan kayak wisata mangrove nanti apa ke pantai.
0: Ini sebenarnya ide untuk mengembangkan daerah ekowisata mangrove ini dari mana, Pak? Apakah ada yang dari masyarakat, atau memang Bapak berpikiran sendiri, atau memang ada pihak lain yang memang mengajak itu, memberikan ide ini untuk dikembangkan?
2: Memang dari masyarakat ada juga, kayak orang masyarakat kan ada banyak yang sudah apa ke Langsa, apa ke daerah Aceh Jaya sana,
0: belajar melihat daerah lain ya.
2: Dan kami sendiri banyak disupport sama Pak Secam, ada semacam Pak Secam bekerja sama dengan Dinas DLHK di mana sampai kami ke daerah Jalang melihat perkembangan mangrove di sana. Memang di sana lumayan lah, sudah terkenal lah. Nah, kami biarpun tidak seluas lahan di Jalang, paling tidak ini dapat juga lah mangrove barang-barang berapa hektar nanti.
0: Iya, baik, kita sudah bisa, kalau begitu sudah bisa kita silahkan ini pendengar kita, Warihlun, yang mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, ingin berdiskusi dengan dua orang narasumber kita, ada Pak Rusdi SAG MPD selaku pegiat budaya, dan juga Pak Mazhar Kecik Gampung Lamteh Kecamatan Pekanbada. Kita coba terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak?
3: Dari Uli aja
0: ya. Ya, kita lagi dialog ini, Pak. Ada yang mau ditanyakan?
3: Dialog.
0: Oke, baik. Kita lagi dialog si Rebuh ya, Pak ya, Warihlun. Jadi tadi acara si Rebuhnya sudah selesai ya. Jadi kita sekarang membuka dialog si Rebuh dengan tema menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Silakan, mungkin ada yang ingin Anda bicarakan ataupun ingin Anda tanyakan, diskusikan dengan pegiat budaya Pak Rusdi dan juga Kecik Gampung Lamteh Kecamatan Pekanbada, ada Pak Mazhar. Nah, tadi sudah kita dengarkan narasumber kita, ada Pak Mazhar, menjelaskan bahwa ternyata ini ya memang idenya dari masyarakat juga ada gitu, Pak ya. Dan juga kalau dananya ini tadi bagaimana nih, kalau untuk melihat kan pasti ada dananya nih, Pak Rusdi, ini dari mana ini, Pak?
1: Itulah seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Keci, bahwa untuk penanaman mangrove ini kita ada kerjasama dengan DLHK. Itu kan untuk penanaman. Ada untuk tahap awal, insya Allah itu kan bagian dari awal. Ada 20.000 batang yang sudah ditanam. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah hidup. Memang ada juga yang tidak jadi hidup. Mungkin dalam lingkungan.
0: Lingkungannya kurang ini ya. Kurang mau berpihak.
1: Dia kan gini, bibit itu waktu ditanam di tempat pembibitan bagus, waktu ditanam di sini mungkin enggak pas, enggak sesuai dengannya, enggak matching enggak matching antara tempat pembibitan dengan tempat penanaman. Bisa saja dia enggak tumbuh, tetapi sebagian besar sudah tumbuh, alhamdulillah. Kemudian ini kemarin setelah penanaman itu seperti yang disampaikan Pak Keci, sudah ada kami ajak ke Aceh Jaya AMI, kita juga disupport oleh Aceh Jaya Mangrove Institute, jadi pemiliknya, foundernya Pak Abdul Hadi, yang baru saja mendapat hadiah Kalpataru dari Kementerian DLHK Provinsi Jakarta. Setelah itu, itulah kami buat kegiatan yang kita share informasi kemarin, untuk workshop bagi masyarakat. Jadi ada dua kelompok.
0: Jadi kegiatannya tuh apa saja yang mau ditonjolkan di situ, Pak?
1: Enggak, yang kemarin itu workshop pembibitan.
0: Pembibitan.
1: Pembibitannya. Jadi ke depan
0: itu masyarakat yang mengikuti.
1: masyarakat juga, yeah. Kemudian juga kami undang juga pihak-pihak stakeholder lainnya, yeah. Kenapa masyarakat, yang memang nantinya yang bekerja, yang mengelola itu nanti dikelola oleh gampung, kemudian yang menanam itu kelompok. Jadi kita berdayakan kelompok untuk
0: kelompok masyarakat setempat.
1: Masyarakat setempat, anak-anak muda, yeah. Ibu-ibu yang apa namanya ada waktu, ya. Kita berdayakan itu. Ada perempuan juga harus kita libatkan.
0: Yeah.
1: Jadi di mana-mana harus ada emansipasi wanita, ya. Ada 30% kita masuk perempuan. Kemudian setelah itu kalau sudah ada tempat pembibitan, insya Allah kita bisa berkontribusi ke tempat-tempat yang lain. Dan mengenai bantuan, jadi kan kami selama ini sudah ada kerjasama dengan DLHK, dan harapannya ke depan DLHK menjadi ayah angkat dari Kecamatan Pekan Bada, menjadi ini menjadi desa binaan, karena ada program juga, program dari mereka ada kampung pembibitan. Jadi mungkin bisa masuk ke program DLHK itu sendiri sehingga dapat berkelanjutan. Di samping itu juga selama ini ada juga misalnya kan ada dari dana kayak Pokir kan gitu kan. Kemudian ada CSR yang yang berhubungan dengan pihak-pihak DLHK.
0: Yeah.
1: Mungkin itu dulu.
0: Jadi ini Pak, kalau Pak Geci selama ini sudah berjalan berapa persen dari yang sudah direncanakan? Kan ada program-program kan, program yang ingin dicapai gitu Pak, sudah berjalan berapa persen kira-kira Pak?
2: Kalau masalah persennya, kan kami kalau masalah wisatanya sudah berjalan.
0: Sudah berjalan, iya.
2: Sekitar 30% lah itu.
0: Oh, iya,
2: tapi
0: ya?
2: Kalau masalah mangrove baru berjalan tahun ini, masalah pembibitan lah. Pembibitan baru berjalan lah sekitar 20% gitu. Belum 100% karena ini baru perencanaan di tahun 2025, yeah. Masalah mangrove.
0: Baru di 2025 ya. Baru jadi
2: 26 nih, 26,
0: ya, 2026. Berarti sudah setahun ya dimulai kalau untuk mangrove ya. Nah, kendalanya apa saja itu Pak? Ada kesulitan-kesulitan menurut Bapak?
2: Kendalanya di kami sebenarnya di dananya, terkendala di jalannya.
0: Selain kami, dana, tapi kan tadi sudah mengajak DLHK, ya kan, yang lain-lain gitu.
2: Tapi orang itu kan nggak bisa bantu. Betul. Kayak jalan, yeah. Orang itu bisa bantu bibit, ini ya. Itu rencana kami di tahun 2006 ini ada semacam kami buat jalan, pembukaan jalan produksi sana. Tapi karena gagal lagi, karena terkendala dengan dana desa, pemotongan tuh ke KDMP ya.
0: Berarti ada mengambil dana desa juga ya Pak ya untuk ini?
2: Dan desanya diperuntukkan bukan untuk mangrove, sebenarnya untuk jalan pariwisata, jalan produksi kami itu. Yang dana desa untuk tahun ini enggak kami anggarkan untuk mangrove. Yang kami anggarkan memang untuk produksi, tapi terkendala lagi karena ada pemotongan di KDMP.
0: Pemotongan.
2: Pemotongan di KDMP.
0: Apa itu KDMP, Pak?
2: KDMP Koperasi Desa Merah Putih.
0: Untuk jadi, pembuatan itu terpotong dipakai dana desa.
2: Terpotong. Itulah terkendala di tahun ini, jalan produksi enggak bisa jalan.
0: Iya.
2: Terpaksa kami sekarang ada sumbangan dari masyarakat lah sikit-sikit untuk jalan produksi itu, sumbangan kayak material tahi batu itu ada sumbangan masyarakat lah.
0: Baik. Ya, Wareh, ada yang ingin Anda pertanyakan silakan Wareh ya. Kami ingin kalau ingin bergabung silakan di line telepon 0651470555. Wareh juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-69-72881, nanti akan kami bacakan ya. Dengan tema ini menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Nah, kita ada kedatangan pegiat budaya Pak Rusdi dan juga Pak Geci Kampung Lamteh, Kecamatan Pekan Bada. Mungkin Pak Rusdi bisa menceritakan dulu gambarannya kepada pendengar kita ya, karena kan ini kan biar terbayang gitu ya situasi di Desa Lamteh itu secara keseluruhan, kemudian nanti sampai ke ekowisata mangrove-nya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan dengan masyarakat seperti apa kondisinya.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Anggi. Kalau bisa saya sampaikan ini secara keseluruhan dulu.
0: Iya.
1: sebenarnya gambarannya. Saya di samping selaku pegiat budaya juga saya selaku sekjam Pekanbada.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kita di Pekanbada ada 26 kampung ya. Itu ada yang itulah dari Lamteh hingga Lampage, itu daerah pesisir. Kemudian dari Lam Lumpu hingga ke Rima Jene, itu daerah tengah-tengah. Itu daerah apa namanya, ada perkotaan lah. Ya. Ada jualan situ, UKM berjalan. Kemudian dari Ajun hingga Braden. Ya. Mungkin pada hari ini kita sampaikan mengenai potensi juga. Potensi selain wisata mangrove, kita banyak potensi wisata. Wisata sejarah, wisata cagar. Di situ yang lebih tua mungkin ada Hamzah Pan, kuburan Hamzah Pansuri.
0: Pansuri, iya. Nah,
1: kemudian juga di situ Kerajaan Indrapurwa. Yang Kerajaan Indrapurwa itu lokasinya sudah diambil oleh laut ya, waktu tsunami. Kemudian juga ada Tengku Cik Maharaja Gura.
0: Iya. Ya.
1: Yang perlu kita eksplor nih. Nah, mungkin ada waktu sehari mungkin ada apa namanya, napak tilas sejarah.
0: Betul.
1: Di Pekanbada mungkin. Betul. Bisa jadi program juga nanti RRI ya, jadi kesempatan yang lain. sekarang juga ada setelah tsunami kubah Lam Tengoh, kubah Masjid Lam Tengoh yang berada di Kampung Gura.
0: Iya, itu kan bisa menjadi daerah wisata juga.
1: Daerah wisata, itu banyak wisata dari Malaysia, dari luar. Itu yang pemandunya istri dari kecil itu sendiri yang jadi pemandu. Jadi untuk tempat-tempat yang lain seperti yang lama lagi, tempat lahirnya Cunyadin. Itu kan sejak pahlawan kita.
0: Di desa?
1: Lamteh.
0: Lamteh juga kan?
1: Tapi di Wikipedia dulu namanya Lampadang.
0: Iya, iya.
1: Lampadang, itu lokasi daerahnya Pak Kecik ya. Tapi kalau desanya adalah Desa Lamteh. Ya, itu pada tahun 1848. Kemudian yang ada di satu lagi ada Balai Ikrar Lamteh. Itulah jalan menuju ke lokasi wisata Pasir Lamtong ya, yang kita bicarakan hari ini. Ada Ikrar Lamteh. Mungkin semua kita tahulah Ikrar Lamteh itu kayak semacam MOU Helsinki 2005 kemarin itu. Yeah. Waktu itu DITI dengan pemerintah, ada juga Ali Hashmi, Syamaun Gaharu dan lain-lain di tahun 1957. Kemudian selanjutnya mungkin juga lahirnya USK, lahirnya UIN itu bagian daripada Ikrar Lamteh ini.
0: Ikrar Lamteh, ya. Ya.
1: Jadi banyak
0: yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan ya. Banyak tempat-tempat yang bisa dilihat. Selain tadi,
1: betul,
0: yang sejarah, kemudian ini dilengkapi nanti dengan ekowisata mangrove di situ.
1: Kemudian,
0: luar biasa.
1: Kemudian dalam bulan, mungkin minggu depan, saya juga sudah dihubungi oleh pihak kampus. Ada SB Aceh yang akan mengunjungi Pekanbada. Kegiatan mereka Rihlah Budaya. Ya, jadi keharapkan juga kampus-kampus yang lain ya, banyak yang bisa dieksplor. Karena kan rata-rata ada juga yang kampus yang ada sejarah perlu ditulis. Ini kita di Aceh ini sedikit sekali orang yang mau menulis ya. Sebenarnya kalau mau menulis itu banyak sekali yang bisa kita tulis. Dan ISBI itu menghubungi saya untuk minta jadi pemandu lah. Jadi sudah dimasukkan. Jadi alhamdulillah waktu dekat ini nanti Pak Kecik kami akan juga menghadiri.
0: Iya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Jadi banyak sekali yang bisa dijual sebenarnya gitu ya untuk wisatawan di Desa Lamteh ini.
1: Ini kita punya kemauan.
0: Iya.
1: Harus punya kemauan sebagai pihak. Ya, mudah-mudahan ke depan banyak pihak yang berkolaborasi untuk memajukan. Mungkin saya mungkin dalam skop Pekanbada.
0: Yeah.
1: Nanti mungkin di kesempatan lain di tempat yang lain.
0: Desa yang
1: saya
0: lain.
1: Fokus ke Pekanbada ini, bagaimana Pekanbada potensi yang sudah ada bisa dikembangkan untuk kemajuan.
0: Iya, baik. Iya, baik, kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Dengan siapa, Kak?
4: Dan Yana di Lamongan.
0: Iya, baik. Silakan Kak Yana, ada yang ingin ditanyakan, silakan.
4: Makasih Kak Agis. Assalamualaikum Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam.
4: Wisata mangrove ya, Pak.
0: Iya.
4: Jadi saya ingat di Langsa itu ada satu wisata mangrove juga ya, dan juga terkenal tentunya. Apakah kita bisa juga seperti itu, dengan cara apa kita mempromosikannya gitu untuk wisatawan itu, Pak?
0: dengan itu cara saja, bagaimana Kanggi, gitu ya.
5: Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ini di Lambaru ya, Pak ya. Jadi tadi bagaimana kita bisa mengembangkannya? Apakah ini bisa dijadikan juga sama seperti yang di Langsa gitu, paling tidak gitu ya. Pak Gecik silakan.
2: Kalau sekarang masalah wisata mangrove memang belum nih, karena memang baru kami tanam.
0: Iya.
2: Nah, tapi insya Allah kalau ke depan barang 10 kan mangrove paling tidak dia akan 6 tahun sampai 10 tahun tuh. Iya. Nah, kalau kita tunggu mangrove kayak berjalan kayak Langsa butuh waktu, memang butuh waktu 10 tahun apa itu. Nah, tapi kok masalah wisata lainnya ke Lamtih bisa juga ke nanti kami kembangkan di tempat kelahiran Cujadin di Lampadang itu. Karena Lampadang itu dulunya Lamtih, misalnya sebelum kemerdekaan Lamtih itu Lampadang, yeah, nama kampungnya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kok masalah wisata itu bisa kami kembangkan, wisata pohon cemara, nanti ada banyak pohon cemara itu yang sudah berdalam, yang udah gede-gede ya. Nah, wisata pantai, tapi untuk mangrovenya kalau mau wisata mangrove kayak Langsa, itulah yang sudah kami, yang mau kami jalani
0: ya.
2: Karena itu masih tahap penanaman. Karena butuh waktu itu.
0: Insyaallah ya, gitu ya. Menuju ke sana ya, gitu ya.
1: Mungkin ada, bisa saya tambahkan.
0: Silakan, ya, Pak.
1: Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Gecik tadi, memang ini tahap besar yang kita tanam baru di awal 2 bulan yang lalu lah. Akan tetapi di situ juga ada yang sudah tumbuh juga, ya. Memang harapannya itulah dengan kerjasama dengan pihak lain, ya, dengan dibantu oleh DLHK, itu sudah berencana juga. Kita walaupun ini kayak rumah minimalis lah, ya. Jadi bagaimana spot-spot yang sudah ada, tanaman mangrove yang sudah ada itu kita jadikan, kan kalau untuk kita ke tempat mangrove itu, saya pikir kan tempat cuma untuk tempat foto. Jadi mungkin nanti kita kembangkan spot foto, ya, yang didukung oleh CSR, apakah itu dengan bank atau dengan lembaga yang lain. Jadi mungkin itu yang kita arahkan. Tapi kalau memang menunggu yang baru kita tanam harus butuh waktu 2-3 tahun, seperti Pak Gecik sampaikan sampai 4 tahun mungkin, yang lebih besar, ya. Akan tetapi kita bisa menggunakan itu, Pak Gecik, ya, yang sudah ada itu kita maksimalkan, kita jadikan spot foto itu.
0: Ha. Jadi mana yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan dulu sambil ini berjalan sambil terus berjalan. Ya.
1: Dan sekalian kita apa namanya simultan nih bergerak nih.
0: Bergerak semua gitu ya.
1: Kalau kita bilang ini luar biasa nih Pak Gecik Lamtih hingga kita bisa hadir pada hari ini. Kalau sebenarnya di tempat lain yang memang sudah banyak, lebih banyak lagi. Akan tetapi bagaimana ini kita secara bersama-sama masyarakat sudah peduli dengan budaya tadi, budaya menjaga lingkungan, dengan budaya juga mereka di saat kan ada juga masyarakat yang begitu jatuh buah mangrove kan dia udah tua, udah tumbuh. Itu masyarakat ada kesadaran juga langsung menanamnya, bukan dibuang-buang ya, langsung. Nah, namanya kalau buah mangrove itu buah propagol namanya.
0: Itu ya. Mudah hidupnya Pak?
1: Mudah, ya, segini dia panjang ya. Akan tetapi perlu kita buat pembibitan supaya nanti kita bisa bisa kita bawa kemana-mana. Kalau tumbuh situ kita tabut kan tidak bisa. Jadi harus ada kita
0: langsung
1: masukin ke polybag. Jadi itu pembibitan perlu juga. Masyarakat juga peduli, saya lihat di karena kan di seberang sungai itu enggak, kita enggak fokus di sana, tapi ke sebelah sini, tapi masyarakat itu begitu mampu mau
0: kerjakan ya, sendiri gitu. Kerja itu sendiri. Tadi dari budaya peduli ya, itu tadi
1: budaya
0: ya.
1: Peduli. Ya, walaupun memang tidak semua. Jadi ada beberapa yang.
0: Iya. Untuk hal itu apa tidak ada yang ditugaskan, Pak? Misalnya ketemu bibit langsung ini petugas khusus.
1: Kalau itu enggak. Tapi yang
0: berdasarkan kesadaran masyarakat saja.
1: Kemudian kalau yang untuk pembibitan ini memang kita bentuk kelompok. Ada kelompok yang kayak kemarin itu kan dalam penanaman mangrove juga kita bentuk kelompok. Jadi ada 20 ribu, ada 10 orang. Ini kita tambah lagi ada 20.
0: Iya. Jadi sudah semakin maju gitu ya, Pak, ya, dikelola dengan baik. Dan tadi pertanyaan Kak Yana juga mungkin menyangkut bagaimana pengelolaannya gitu. Iya. Bagaimana nih Pak Gecik? Silakan.
2: Kalau masalah pengelolaannya kami tetap yang yang ini tetap kami dengan kelompok yang bertanggung jawabnya tetap di kelompok. Uh-huh. Yang kelompok yang kami bentukkan memang kelompok khusus kelompok mangrove itu, namanya kelompok Luk Payalemo Mangrove.
0: Oh jadi gitu, khusus untuk mangrove ada kelompok yang dibentuk dan yang lain ada kelompok yang dibentuk juga gitu untuk menangani yang lain.
2: Yang
0: misalnya
2: yang
0: kayak
2: yang contoh khususnya untuk mangrove ada kelompoknya, kelompok itulah kelompok yang mangrove tadi.
0: Mangrove. Ada berapa kelompok, Pak?
2: Satu kelompok
0: saja.
2: Nanti kami ada, maksudnya kerja sama-sama semua, tapi yang menanggung jawabnya kelompok itu. Tetap kami supportkan dengan dana kampung, dana desa. Mungkin nanti ke depan bisa kami sisihkan beberapa lah untuk mensupportkan mangrove itu.
0: Jadi dikelola terus gitu ya, sampai berhasil terus. Ya, dan ini mengarah, bisa kita katakan kalau untuk wisatawan sudah bisa melihat langsung ekowisata mangrove itu.
2: Untuk sementara belum nampak.
0: Baru dimulai.
2: Tapi kalau udah 2 tahun nanti udah agak nampak. Udah seberapa besar nih mangrove yang kami ini ya.
0: Jadi jauh Pak dari daratannya?
2: Enggak jauh. Kalau udah ada jalan produksi itu, samping jalan produksi itu lah.
0: Berarti ini sangat dibutuhkan jalan untuk ke sana ya. Biar bisa didatangi langsung oleh wisatawan gitu Pak ya. Baik, kita coba buka WhatsApp dulu. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Geci, Pak Rusdi dan juga Kak Anggi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nama saya Anggra ini. Saya mahasiswa di USK, ingin bertanya untuk pengelolaan dana yang misalnya dihasilkan oleh desa tersebut, ini diberikan kemana, dijadikan apa, dan apakah para petugas mangrove tersebut mendapatkan gaji atau uang lelahnya gitu ya. Baik, itu saja, terima kasih penjelasannya dari Anggra ini di Unsiah gitu ya. Bagaimana Pak? Pak Rusdi atau Pak Geci? Silakan.
1: Kalau untuk kelompok ini, mereka di saat ada inilah, ada kegiatan.
0: Ya,
1: kalau enggak ada kegiatan kan, misalnya ada pembibitan, mereka memang tidak ada yang gaji bulanan itu. Memang di saat ada kegiatan aja, ada di saat pembibitan, kayak kepenanaman kemarin itu ada mereka. Jadi dia tentatif lah. Selama ini ya seperti itu yang kita jalankan. Mungkin di tempat yang lain juga seperti itu. Kan nanti saat ada pesanan kan, ada pesanan untuk
0: bibit mangrove ya.
1: Kemudian juga ada misalnya ada penanaman lagi. Yang penanaman yang mungkin ada biayanya di sana. Waktu itu aja. Kalau untuk dana kampung sendiri seperti yang Pak Kecik sampaikan, ini kan program baru 2026. Mungkin untuk di tahun selanjutnya bisa dianggarkan. Ya, apalagi seperti yang disampaikan bahwa dana desa pun sudah ada pemotongan untuk koperasi. Dan alhamdulillah di Lamtis sudah ada gerai, dan kegiatan kemarin yang kita laksanakan workshop pemibitan mangrove kita laksanakan di gerai KDMP.
0: Berarti kalau untuk penjualan bibit mangrove bisa juga kita taruh di situ di koperasi KMB.
1: Dia nggak bisa kita teruk di situ,
0: nggak ya. Bisa ya,
1: harus pembibitan tetap harus tetap di tempat pembibitan
0: nah, ya
1: nggak perlu, mungkin sampelnya boleh ya. Sampel 1-2 sampelnya
0: supaya orang tahu gitu ya, kan
1: bisa kita tempel. Tapi untuk koperasi Merah Putih sendiri belum berjalan ya. Baru saya dengar baru disebar manajer sudah ada ya. Seperti itu
0: tadi Anggra ini juga menanyakan bahwa hasil dari pengelolaan ini gitu Pak Geci, misalnya nanti kan sudah maju, ini dikemanakan?
2: Memang hasilnya gini, kami kada bumdes. Nah, nanti jatuhnya ke bumdes ya, BMG. Sekarang bumdes sama ya. Jatuhnya nanti ke pihak bumdes yang mengelola itu. Kelompok itu di BAP sama bumdes nanti. Bumdes kan punya kampung. Tetap kami mengacunya kalau masalah penghasilannya tetap mengacunya ke bumdes ya ke kampung. Habis itu kalau masalah mangrove itu bukan itu ya, condong ke sukarelawan aja.
0: Sukarela ya.
2: Harus ada sukarela gitu.
0: Iya, jadi ini istilahnya boleh kita tekankan bahwa ini umumnya memang dari sukarela dari masyarakat gitu ya. Karena tadi dari cintanya, budaya cinta lingkungan ya kan Pak. Tapi hal ini kan gini Pak Geci, kita kan manusia nih ya. Dengan banyaknya kebutuhan ya. Takutnya lama-lama ini kan bosan gitu Pak, karena kurang menghasilkan atau apa, ada tawaran lain yang lebih, lama-lama ditinggalkan ini. Bagaimana kalau hal itu terjadi?
2: Memang kalau masalah mangrove itu bukan untuk penghasilan sehari-hari
0: pribadi ya. Nah,
2: di sana memang itu sebatas sukarela, maksudnya sebatas kayak apa orang suka misalnya kerelawan, bukan semata wayang
1: hobi.
2: Untuk hobi. Kayak hobi-hobi olahraga, tidak mengharapkan semacam uang itu.
0: Jadi mungkin dari
2: buka utamanya di situ masa penghasilannya
0: yang dari hobi yang tersalurkan nilainya secara batinnya itu lebih mahal gitu ya mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Rusdi, kalau ada ketakutan enggak dalam hal ini, enggak ada yang peduli lagi gitu sebagai pegiat budaya, bagaimana nih Bapak melihat?
1: Ini apa namanya, memang dari hobi, makanya kan semuanya dari minat ya. Kita bisa biasa mendengar bakat minat.
0: Iya.
1: Ada bakat, ada minat.
0: Iya.
1: Ya. Jadi minat ini yang memang harus terus dikembangkan. Masalahnya nanti dia mungkin sekarang ini kelompok ini bisa saja nanti berubah. Saya pikir itu dinamis saja ya. Kadang-kala di saat orang bekerja di satu instansi, mungkin dia mungkin dalam satu berapa tahun ini dia sini, mungkin dia nanti hijrah ke tempat lain. Apalagi yang seperti ini, biasa saja saya pikir. Kita enggak perlu takut dengan yang itu. Nanti mungkin ada yang pihak lain,
0: yang
1: ada
0: lain
1: masyarakat
0: lagi,
1: lain
0: yang
1: tumbuh lagi.
0: Iya.
1: Hilang satu tumbuh seribu.
0: Baik, tentunya kalau ekowisata mangrove ini banyak sekali manfaatnya ya. Benar. Pak ya, ke depan, apalagi ke depan kalau memang insya Allah berhasil, banyak yang bisa dimanfaatkan dari ini. Apa yang harapan Pak Geci ini bisa terlaksana dengan adanya ekowisata mangrove ini, bagaimana tujuannya yang ingin dicapai gitu Pak?
2: Memang kalau kita pikir sekarang, tetap mangrove itu harus disupportkan oleh kampung, oleh desa. Desa harus support ke sana. Memang harus dalam penguasaan desa 100% itu. Nah, karena itu memang tidak ada penghasilan kayak harian berapa lah gitu kan itu. Tapi kami kan ada di desa itu banyak penghasilan lain, misalnya nanti penghasilan dari wisata kan bisa kami sisihkan ke sana untuk ini. Kalau udah ada di mangrove, kita sisihkan ke sana lagi, kan banyak itu tumpang, banyak yang tumpang-tumpangnya itu. Nah, memang kok ke depan kalau kita harapkan di satu kelompok itu enggak jalan juga. Tapi tetap ke depan harus desa yang support bersama dengan kayak Pak kecamatan. Tetap harus kita kerjasama itu.
0: Nah, ini salah satu kita angkat, ini bagian dari usaha kita juga untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa di sana, di Desa Pekan Bada adalah tempat yang indah yang patut dikunjungi. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk apa ya, menarik minat warga wisatawan untuk mengunjunginya Pak selama ini? Belum ada.
2: Karena kami baru mulai ya. Jalan pun baru berapa bulan.
0: Kan lebih banyak orang tahu gitu kan.
2: Tapi sekarang kalau kita lihat udah banyak orang itu yang kunjung, tapi bukan berkunjung ke mangrove. Ada berkunjung ke pantai, banyak sana orang.
0: Iya, memang itu tempat wisata yang indah di situ ya. Jadi apalagi yang bisa dijual gitu Pak Rusdi? Oke, sebentar. Kalau misalnya ini sudah menjadi daerah ekowisata mangrove, tentunya ada banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa yang nilai positif yang bisa didapatkan oleh masyarakat, Pak?
1: Yang pertama kan dengan datang wisatawan. Jadi kan masyarakat di situ nanti memang akan ada stand-stand masyarakat untuk jualan. UKM, jadi bergerak.
0: Jadi akan bergeraklah UKM.
1: Bergerak. Gitu. Jadi masyarakat, terutama masyarakat Lamtih itu sendiri yang menjadi apa namanya, jadi penjual di situ kan, bisa jualan, ya. Jadi sehingga ekonomi masyarakat Lamtih akan naik, dan juga seperti yang saya sampaikan kan, kita kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, juga saya dengar dari Pak Kecik tadi, dari Dua Put, ini anggota Dua Put juga, bahwa bukan akan diusahakan tempat produksi garam di situ. Ada produksi.
0: Di mananya itu, Pak?
1: Ya. Dekat laut.
0: Dekat laut.
1: Tapi memang kalau dulu sebelum tsunami, memang daerah tersebut ada masyarakat yang memproduksi garam. Ya. Ya, walaupun nanti diambil dari air laut, diambil itu dibawa pulang ke rumah. Ya. Nanti tadi ada bincang-bincang kami, rencananya ke depan itu bagaimana menjadi produksi yang modern. Ya. Mungkin kita ada lokasi yang kita harapkan. Nanti kita juga minta bantuan dari pemerintah juga. Selama ini juga DKP Aceh sudah membantu. Dan juga dari Pemkab Aceh Besar sendiri ada juga bantuan. Tapi kayak seperti ini, mangrove. Mangrove memang kami ada komunikasi dengan DLH Aceh Besar. Tetapi mereka di sana enggak ada program mangrove. Karena DLH saja yang ada program mangrove cuma di DLHK. Makanya kami terus berkomunikasi dengan DLHK. Dan juga DKP Aceh Besar, Dinas Pertanian. Ini kan banyak. Pekan Badak ini kompleks.
0: Iya.
1: Pertanian ada, perkebunan ada, kelautan ada. Industri wisata ada, UKM koperasi juga ada, perdagangan. Jadi lengkap. Sebenarnya kalau dikembangkan ini, bukan pada dikembangkan menjadi pilot project untuk Aceh Besar, semua segi bisa disupport sehingga juga menjadi contoh bagi kecamatan yang lain. Yeah. Nah, tapi mungkin ini belum bergerak secara simultan nih, masih bergerak sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini, semua dinas bisa langsung menatap Pekan Badak, ya, menatap Pekan Badak dan bisa dikembangkan. Pariwisata bisa dikembangkan, UKM bisa dikembangkan, bahkan koperasi bisa sampaikan, mungkin nggak apa-apa lah saya sampaikan. Yeah. Ya. Walaupun mangrove, koperasi Lam Lumpu kecamatan Pekan Badak menjadi model di Aceh Besar, dan bahkan kemarin itu ketuanya jadi narasumber.
0: Yeah.
1: Saya juga kemarin itu ada dialog interaktif luar studio dari RRI juga kan, mungkin pro 3 ya. Pro 1 bersama Pak Gadisnya. Kemudian dalam 2 minggu yang lalu, bahkan pengurus koperasi dari Lam Lumpu itu mendapat undangan makan ke Lamongan. Nah, jadi memang
0: banyak hal yang bisa dimajukan gitu ya, Pak. Dan memang dulu kami dulu juga pernah meliput, Pak, untuk daerah petani garam di sana.
1: Benar.
0: Sebelum tsunami saat
1: di
0: itu.
1: Di Gampung.
0: Iya, di Gampung apa saya lupa, tapi kami pernah menulis hal itu, Pak. Ya. Dan ini untuk garam memang masih ada ya,
1: masih ada potensinya
0: ya.
1: Kemudian kegiatan seperti ini, apa yang saya sampaikan? Kita kan harus berulang-ulang juga.
0: Iya, dikenal oleh
1: hari ini ada
0: orang
1: hari,
0: lain.
1: Ada pagi, ada siang, ada malam. Besok juga
0: berulang.
1: Demikian. Nah, kemudian saya dalam kesempatan-kesempatan menyampaikan, mengibaratkan filsafat dari sholat itu sendiri. Sholat 5 waktu itu perintah Allah yang wajib. Ya, Allah sendiri tidak yakin dengan manusia ini, dengan makhluk Allah ini, bahwa setelah di mukjizat salat tidak disampaikan berulang-ulang. Intinya apa? Setiap salat 5 waktu ini harus ada azan.
0: Ya. Mengajak ya, mengingatkan.
1: Mengingatkan Allah saja, mengingatkan perintah yang wajib.
0: Ya.
1: Apalagi yang hal yang kita
0: seperti ini. Ya.
1: Nah. Jadi setiap hari, setiap tahun, setiap bulan ada hal yang berulang yang kita laksanakan, kita gelorakan di sini. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa di Pekan Badak itu menjadi pusat peradaban. Banyak yang bisa kita kembangkan, segala lini dinas.
0: Yeah.
1: Ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini pihak pemerintah atau pihak yang lainnya juga kami siap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk memaju mengembangkan Pekan Badak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kita lihat ini kan banyak sekali seperti Bapak katakan tadi yang masih bisa dibangkitkan gitu ya. Bukan hanya tujuan ekowisata, tapi sekarang kita berkonsentrasi ke ekowisata mangrove ya, Pak Kecik ya.
1: Siap.
0: Namun yang lain itu diharapkan jangan ditinggalkan.
1: Benar.
0: berbagai potensi yang sudah ada di sana. Kita buka lagi satu pesan WhatsApp, Pak. Ini menarik, Pak, ya, terutama kayaknya untuk anak-anak kuliahan ini, ya. Assalamualaikum, Pak Geci, Pak Rusdi. Saya Muhammad, Pak, di Sigli. Nah, ini, Pak, kalau sudah ada ekowisata tentunya bisa untuk pendidikan, ya, Pak, ya, untuk peneliti. Nah, bagaimana dengan hal itu, Pak? Apakah boleh? Saya tertarik dengan menjaga alam tersebut dari tangan-tangan jahil. Apakah ini sudah diperkuat, Pak? Ya, terima kasih jawabannya, Pak, dari Muhammad baik, di Sigli.
1: Baik. Terima kasih, Muhammad, ya, dari Sigli, ya, mahasiswa USK kan namanya.
0: Iya.
1: Memang harapannya ke depan tempat pembibitan ini menjadi tempat edukasi.
0: Edukasi, Pak, ya.
1: Terutama
0: ya,
1: masyarakat, terutama mahasiswa nih, mm-hmm, ya. Di samping itu mengenai apa namanya, menjaga dari tangan-tangan jahil.
0: Iya, itu kan harus ada, ini Pak, harus ketat itu, gitu kan.
1: Makanya tadi kami duduk lagi, ulang lagi, kami duduk tadi bahwa kami ini menyiapkan set plan dulu. Jadi daerah apa namanya, Pasir Lamtong, Lamteh ini kita buat set plan di mana yang untuk garam, di mana ada tambak, di situ ada tambak juga, ada 10 hektar tambak, tambak kampung juga, ya, alhamdulillah. Kemudian ada tempat-tempat lainnya, tempat literasi membaca, ya, kita kemudian juga ada mangrove ini pembibitan dan tempat masyarakat untuk jualan, ya. Nanti kita buat set plan yang bagus, yang rapi. Kemudian selanjutnya nanti kita buat resam kampung. Disitulah di dalam resam atau kanun di DPR kita uraikan di situ yang bagaimana mungkin ada sanksi-sanksi adat bagi masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, yang memotong, yang merusak, ya, dan yang lain sebagainya. Dan juga bagaimana tempat wisata itu aman dan nyaman bagi apa namanya, wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Tentunya dengan kita bungkus dengan peraturan. Kalau tidak kita itu buat peraturan, nanti kita juga akan kelabakan. Ya, kita enggak bisa menindak, kita enggak bisa melarang dan hal-hal yang tidak sesuai dengan daerah setempat. Ya, jadi itu yang perlu. Jadi dukungan dari Tuhaput Gampung, perangkat Gampung dan seluruh masyarakat dan pihak kecamatan dan juga Pemkab Aceh Besar itu sendiri, karena produk hukum ini juga nanti akan diverifikasi oleh Pemkab. Ya. Ya, jadi ini yang terus kita laksanakan.
0: Iya.
1: Iya. Seperti itu.
0: Demikian Muhammad, ya. Ada tambahan, Pak Geci, mengenai hal ini, bagaimana, apakah sudah memang diperkuat dalam hal itu, Pak Geci, keamanannya?
2: Itulah masalah keamanannya, memang harus dibungkus kayak Pak Secam juga harus dibungkus dengan kanun dan peraturan kampung.
0: Nah itu belum ini, belum ini, Pak.
2: Belum kami buatkan.
0: Kanunnya belum ada.
2: Belum ada. Tapi sedang kami godok bersama dengan Pak Secam ataupun perangkat Tuhaput Kampung.
0: Siapa saja yang dilibatkan, Pak, dalam itu?
2: Yang sudah pasti dari Tuhaput Kampung menyerap, dari sudah memanggil tokoh-tokoh masyarakat,
0: yeah,
2: untuk menyerap bagaimana peraturan itu nanti setelah dirangkum oleh Tuhaput, nanti Tuhaput duduk sama perangkat desa.
0: Yeah.
2: Dan kami bawa nanti ke kecamatan untuk jangan ada benturan dengan undang-undang lain yang di atasnya.
0: Iya.
2: Yeah. Data undang-undangnya harus dibuat tembusan, dia tembusan polsek, koramil kan, dia berbenturan dengan yang di atas nanti.
0: Selama ini ada tidak, Pak, masukan-masukan dari luar gitu, apa dari dinas atau dari masyarakat luar untuk memberikan masukan kepada Desa Lamteh ini, Pak?
2: Selama ini belum ada. Belum ada, cuma dari kecamatan.
0: Masukan pola pikiran, memasukkan ide-ide yang lain untuk menajamkan ide yang ini gitu. Tidak ada, Pak, atau memang kita warga Pak Geci dengan Pak Rusdi dengan warga saja yang memutuskan apa yang akan dilakukan.
2: Tapi kalau masalah spotnya udah ada juga, yeah, dewan-dewan, yeah, yang pergi sana, tapi kita dewan membantu apabila kampungnya jalan di depan. Nah, maksudnya gini ya, harus kampungnya yang
0: bergerak,
2: yang
0: ya, Pak,
2: bergerak,
0: ya,
2: dulu, yeah, baru pihak-pihak dewan kayak Pak Secam bilang baru diturunkan orang itu, masalah pokir apa pikiran orang-orang itu, yeah, tetap, yeah, juga, yeah, orang itu tetap berharap desanya yang lebih menonjol ke depan. Jangan orang itu yang bergerak, yeah, dulu, gitu.
0: Yeah. mereka mendukung ya, tapi ya. Pak Geci, perangkat desa, Tuhapet, pengamat budaya yang memang harus maju gitu ya, ya bergeraknya ya. Bersama masyarakat ya Pak ya. Iyalah, jangan ditarik-tarik baru jalannya. Harus dia. Baik, selanjutnya mungkin ada dari Pak Rusdi mungkin sebagai apa nih pengamat budaya di situ. Ada kendala yang Bapak

0: La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kalau tidak kaum tersebut mau berusaha untuk mengubah. Tidak akan mengubah nasib lamteh kalau lamteh enggak mau bergerak,
1: ya.
0: Enggak mungkin datang sendiri, berbagai program harus kita jemput, ya. Walaupun dengan orang-orang yang mungkin bisa saja di luar, bisa dengan apa namanya, dengan teman-teman yang lain juga, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, Aceh dan sebagainya, dan Indonesia pada apa namanya,
1: umumnya terakhir, ya.
0: Kemudian yang tadi
1: kendalanya apa?
0: Kendala ini? Memang seperti yang kita lihat, memang tidak semuanya, tidak semua orang yang memang peduli terhadap lingkungan. Ada juga di antara teman yang ini ada yang mengabaikan, bahkan juga kadang-kadang juga dia ada yang dia lihat itu dia patahin, ada juga, ya. Tetapi memang tugas dari kita selaku masyarakat, jadi kan tugas dari kami selaku pegiat budaya ini juga mensosialisasikan baik waktu jumpa. Itulah makanya seperti yang sampaikan tadi, kita harus lebih banyak menyampaikan yang hal-hal yang positif.
1: Iya.
0: Di dalam bermedia sosial, kenapa sekarang ini di media sosial banyak hal negatif? Karena orang-orang yang membuka media sosial itu banyak suka yang negatif. Membuka yang negatif, intinya dia algoritma. Algoritmanya muncul yang negatif. Makanya kami juga, saya ada juga, ada FB juga pegiat budaya, nanti bisa kita lihat. Jadi di situ kita share informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang positif, ya. Kita tidak bisa juga menafikan bahwa tidak bisa apa namanya, tetap ada yang tidak baik itu. Makanya kita harus yang baik-baik, harus menyampaikan terus menerus.
1: Jadi, jadi kalau kita bicara hambatan, ini tidak begitu terasa berarti, Pak. Tidak banyak yang menghambat gitu, ya. Dan banyak yang mendukung, ya, Pak.
0: Alhamdulillah, ini lancar. Dan RRI sangat mendukung.
1: Iya, baik. Baik, kita sudah tiba di penghujung kebersamaan. Mungkin ada harapan dan himbauan yang ingin disampaikan dari Pak Geci dulu, kemudian nanti baru Pak Rusdi, silakan. Apa harapannya, Pak?
2: Harapan kami dari pihak desa mengharapkan agar pemerintah dapat mensupport, mendukung kami dalam melaksanakan ini, karena kami enggak bisa berdiri sendiri, tetap harus disupport oleh pemerintah ataupun di luar pemerintahan, maksudnya kayak NGO-NGO mungkin, kan kami ini, ya. Tetap kami perlu dukungan lah, perlu dukungan dari pihak luar selain dari kampung.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Geci. Pak Rusdi.
0: Kita terus melaksanakan hal-hal yang baik, terutama kalau mungkin dalam posisi sekarang ini adalah mengenai mangrove, ya. Kita akan mangrovekan Pekanbada, ya, mangrovekan Aceh, mangrovekan Indonesia. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga tanggal 24 ini berkenaan nih, begitu setelah selesai kami tanggal 23 apa namanya, buat kegiatan workshop pemipitan mangrove. Di tanggal 24 kami ada turun rilis dari Menteri Kehutanan Kehutanan Indonesia, Pak Raja Juli Antoni, bahwa Prabowo dalam menghadapi karhutla ini akan membentuk bankom gambut dan mangrove. Kok sejalan ini? Nah, intinya mangrove yang kita penanaman mangrove, pembibitan mangrove, workshop mangrove yang di Pekanbada Lamteh ini kayak sejalan loh dengan yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Dan pemerintah akan membentuk bankom gambut dan mangrove nasional. Dan mungkin kalau sudah sampai,
1: jadi kita sudah memulai, ya.
0: Sudah mulai. Dan saya sampaikan, saya siap untuk Aceh, saya siap untuk menjadi bagian dari bankom itu sendiri. Ya. Jadi kan bagaimana kita sudah punya akses.
1: Nah,
0: di samping saya pegiat budaya, saya juga pegiat mangrove, ya. Kita juga di Aceh ini ada KKMA. Kelompok kerja mangrove Aceh. Juga masuk di tim DLHK di situ. Jadi ada pihak-pihak yang memang sudah siap membantu, dan pihak-pihak yang lain juga terus melaksanakan, dan ada beberapa kegiatan mangrove di Aceh. Jadi harapannya ke depan mangrove ini dalam upaya menjaga lingkungan dapat terus kita galakkan, kita lestarikan, dan di samping itu dengan kegiatan penanaman pembibitan mangrove ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat mengenai ekowisata. Walaupun memang di awal seperti yang disampaikan tadi

0: memang belum menghasilkan, tetapi insya Allah
1: bersabar ya Pak ya.
0: Kalau sudah jadi,
1: ya, insya Allah.
0: Dia kan ada efek side effect, efek sampingnya. Efek sampingnya insya Allah baik.
1: Iya.
0: Ya, ada efek samping tidak baik ya. Tapi insya Allah kalau penanaman mangrove, produksi mangrove ini side effectnya baik. Nah, yang penting kerja ikhlas. Insya Allah ada haisu la yahtasib. Mungkin pada hari ini kami haisu la yahtasib ini. Allah memberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kami juga antara ya enggak nih, betul enggak nih kami diundang untuk RRI pada hari ini. Padahal kalau kita bilang mengenai wisata mangrove, orang lain sudah lebih duluan. Tapi karena kami kerja ikhlas lillahi ta'ala membantu masyarakat, inilah haisu la yahtasib. Kami percaya kepada Allah haisu la yahtasib. Mungkin demikian. Jadi maka kita ajak semua masyarakat, jangan hanya di saat melaksanakan suatu kegiatan berapa dapat. Jangan itu. Padi merumpuk ike, ya. Sama Aceh itu ya. Sama Aceh Pasaran. Kamu kami dekat dengan laut ya. Mungkin sekali agak ngomong seperti itu. Tapi kami hatinya sangat bersih. Mungkin demikian Mbak Anggi pendengar setia RRI.
1: Terima kasih Pak Rusdi dan juga terima kasih Pak Mahzar sudah menarik sekali perbincangan hari ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa kita gapai ya Pak ya. Semuanya bisa terlaksana, apalagi yang sudah dimulai gitu ya dengan ikhlas. Semoga saja ini berjalan lancar dan masyarakat juga mendukung, pihak-pihak yang berkompeten juga mendukung hal ini semua. Karena memang seperti Bapak katakan tadi, mari bekerja dengan ikhlas dan hasilnya apa yang kita dapatkan kita serahkan kepada yang maha memiliki ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Rusdi, Pak Mahzar ya sudah hadir bersama untuk hari ini dalam dialog kita menghidupkan budaya lokal lewat ekowisata mangrove. Juga terima kasih Warihlun yang sudah bersama kami dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bernilai terutama di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya Anggi pamit dalam dialog untuk hari ini bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 14 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumitah hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Warihlon dimanapun berada yang selalu setia memantau, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan semoga apapun aktivitas yang dilakukan bisa lancar. Untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, semoga istirahatnya juga nyaman ya Warihlon ya, sehingga bisa memulihkan tenaga, energi yang sudah terkuras habis mungkin ya dari tadi pagi. Dan semoga nantinya setelah istirahat Anda sudah memiliki kembali energi yang siap untuk digunakan untuk aktivitas berikutnya. Apapun yang Anda rencanakan, semoga semuanya lancar sesuai dengan harapan. Dan wari-wari yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan lekas sembuh, lekas pulih, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada kendala rasa sakit badan atau mungkin pikiran yang lelah begitu ya. Karena sakit badan kadang membawa kita pada sakit-sakit yang lain ya. Dan juga begitupun sebaliknya ya, apabila ada masalah dengan pikiran kita, maka kadang-kadang bisa membuat badan kita jadi lemas, akhirnya jatuh sakit juga. Jadi semuanya harus dijaga kebahagiaan dan juga kesehatan. Begitulah Warihlon, dimanapun Anda berada masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan, salah satunya bersama Amirahmi Gasih Mepaksa. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Warahilan kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tak terasa ya Warehlon ya, sudah siang untuk kebersamaan kita hari ini dan sudah di penghujung perjumpaan kita. Dan terima kasih juga Nurul ucapkan untuk Wareh-Wareh yang sudah selalu setia memantau dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan bahagia. Warehlon, saya Nurul Jumita mohon pamit undur diri dari ruang intra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya perjaringan Nusantara. Dari studio, Nurul mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
1: Kabar berita jam 13.
2: Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo udah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noah, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih, Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Sudah iya. Aman ya. Iya, gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih, Bang. Hari ini kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya. Iya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh, baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawak Galembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawak Galembong iya. Ya. Ini iya, kalau nggak salah pasti... tadi intip-intip sedikit Sarawak Galembong itu kalau nggak salah tentang celana ya?
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawak Galembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau itu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya. Dan untuk informasi saja, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber. Dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, okay. Uni Riri ya.
3: Oke, okay, baik Bang.
2: Siap, baik, silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya. Di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Makari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Makari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Siap. Assalamualaikum Makari, salam kenal.
4: Waalaikumsalam, sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar ya. Kali Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak ya. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawak Galembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawak Galembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay. Nah,
3: insya Allah nih. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawak Galembong itu seperti apa? Apa nih Sarawak Galembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawak itu artinya celana. Nah, lalu Sarawak Galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik, pisaknya itu rendah, tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, okay, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul, ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Oke, okay, baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah, tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu, okay, itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong, itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong.
3: Oh,
4: kalau celana yang longgar itu banyak.
3: Banyak.
4: Ya, Jepang, iya, India, ada beberapa yang lain juga longgar begitu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mbak ya.
4: Pola khusus yang dinamakan tapak itiak.
3: Tapak itiak.
4: Tapak itiak ini ya telapak itik.
3: Oke. Okay.
4: Karena polanya itu mirip.
3: Mirip.
4: Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Oke, jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
4: Bergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
3: Iya.
4: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat, basile.
3: Basile.
4: Basile. Juga dipakai dalam pertunjukan rendai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga.
3: Oke.
4: Dagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan.
3: Pakai Sarawak Galembong.
4: Babi pakai Galembong juga.
3: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya itu, Mak?
4: Iya. Ini sangat fungsional, fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Oke, baik. Memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
4: Betul.
3: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
4: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
3: Oh, baik.
4: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
3: Oke, baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada ciri khasnya, Maya,
4: lebih keras katanya.
3: Oh, baik.
4: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Bayu itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Oke, ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah namanya Galembong Bayu.
3: Bayu.
4: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi Galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh lemo yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampe.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara galembongnya.
4: Jadi bukan galembong, dia namanya guntiang ampe.
3: Oh, guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang sarawa galembong. Biasanya tentang sarawa galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana galembong, sarawa galembong. Sarawa galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang sarawa galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah,
4: saya tanya tentang manuskrip galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah penelitian tentang sarawa galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu.
3: Oh, okay.
4: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana sarawa galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung basiba.
3: Okay.
4: Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu, sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai itu.
3: Iya.
4: Ini asumsi saya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
3: Oke, yang menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai sarawa galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum
2: ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Karik. Mengenai celana ataupun sarawa galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itik ya?
3: Iya.
2: Tapak itik. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh, bahwa celana ataupun sarawa galembong tuh punya ciri khas tapak itik itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti cerita turun temurun gitu, Mak Kari?
3: Iya,
4: baik, Noel, saya langsung ya.
3: Iya, silakan.
4: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
5: Iya.
4: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang berkarui, panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu, maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya, ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
3: Iya, nah,
4: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
3: Jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
4: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
3: Baik.
4: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
3: Kato.
4: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
3: Kata-kata
4: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan. Kaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
3: Iya, filosofinya tuh, Mak.
4: Ya, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai saluk penghulu.
3: Itu penandanya, Mak, ya?
4: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kesawah pun memakai itu, menggebalu jauhi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum. Dan fungsinya untuk kegiatan
3: sehari-hari.
4: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada. Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisah itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong. Itu Noel, mohon maaf.
5: Baik, siap. Namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
4: Ini Noel. Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu Belum saya temukan.
3: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
4: Iya.
5: Yeah. Oke okay, deh, baik kalau okay, gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uni Riri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu, nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, Bapak nomor teleponnya yang bisa dihubungi okay, untuk bergabung.
3: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel.
5: Yeah.
3: Di 0811660924 itu baik, yang bisa dihubungi
5: oleh okay,
3: sahabat budaya ya.
5: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Mak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong.
2: Baik.
3: Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu biasanya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah,
3: orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya.
3: Iya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu,
2: gitu. Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Kari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tetapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Maya?
3: Bukan. Senang basile.
2: Senang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
2: Oke, silakan Bang Noel.
1: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara
4: Halo,
1: budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Dan cinta pusaka bundo dahulunya dengan Cik Guria pendengar setia dari seni Nusantara Uni Riri.
2: Iya, Cik Guria ini.
4: Halo,
2: Mak Kari.
1: Iya.
4: Dengan Cik suara Guri. Saya, Bang Uni.
1: Dengar Cik Gu.
4: Aduh, Bang Noel bersiap terlalu ya.
1: Amin.
4: Dengan narasumber yang ganteng dengan manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak.
2: Mak Kari.
1: Mak Kari, Cegu.
4: Manggil Pak Bang Nes.
1: Mak Kari.
4: Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cegu.
4: Salam kenal dengan Cegu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya nih, sumbernya, apalagi pelajarannya, apalagi cantik dan ganteng.
1: Siap.
4: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman, betul ya?
1: Iya,
4: kalau
1: betul.
4: Kalau saya salah mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
1: Iya.
2: Silakan.
4: Pak Kari. Memang cara galombang ini yang tadi sudah dipahami paparannya atau celana galombang, galombang atau galembong atau bahasa itu gampangnya adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan persahabat mendalam, dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
1: Yeah.
4: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini Pak Mahari.
3: Yeah.
4: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu, seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenianya dan bela diri, terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya ya, seperti simbol kebanggaan komunitas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgul. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya, pertanyaan Cikgul ya.
1: Baik.
4: Nah, jadi saya kasih pantun, pantunnya sesuai dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mau dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburuk ka padang panjang.
1: Cakep.
4: Capek ruso di tengah rimbo.
1: Cakep. Tiap
4: zaman merubah gadang, Sarawak galombang. Sampai sirno artinya enggak tahu dengan Spanyol. Itu saja buat Bapak dari Sumatera. Ini Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini baik. Sepatu dulu nih. Makarin
1: nih. Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guria.
3: Oke. Noel, makasih Ciguri, makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya aya gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
2: Bayu.
3: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
2: Tidak ada.
3: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
2: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau, maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan. Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Tambahan Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan, pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer. Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
2: Sudah ada, Mak, ya?
3: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri, dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah. Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang-kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 17 itu, agar galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya. Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
1: Iya, benar banget.
2: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di WA-nya Prompat ya.
1: Silahkan.
2: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bapasi yang mau bertanya ke Makar. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab atau gimana nih?
3: Silakan. Siapa namanya?
2: Dia.
3: Dia di bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
2: Iya.
3: Apa tantangan?
2: Terbesar. Untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar. Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan. Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab, karena itu kan perintah undang-undang. Untuk pemajuan kebudayaan, kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut di landaga lodo gitu.
2: Banjir bandang ya.
3: Agak keras. Sorry, Noel.
1: Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Makar ya.
3: Iya, harus lah.
1: Harus itu.
2: Iya, itu peran kita ya, Ma ya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita ada di Belanda gitu.
1: Waduh. Itu dia.
2: Baik.
1: Iya.
2: Okay. Silakan untuk dengan pandangan atau sahabat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
1: Baik, silakan.
2: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
2: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
5: Mama
2: Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta, dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
3: Iya, Ibu Zur.
1: Iya.
5: Saya begini, Mak Kari, ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesungguhnya bagus kalau dimodifikasi jadi galembong, tapi gimana lah gitu warnanya kayak apanya atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu banget itu usulnya aja itu Mak Karya.
3: Luar biasa, biasa.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mama Zoom memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Yeah. Kalau dapat nih desainer di Ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawa Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, yeah, karena memodifikasi Sarawa Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Keminangkabauan.
2: Iya.
3: Beda dengan memodifikasi pakaian pengantin.
2: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu palampok malu.
2: Iya.
3: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
2: Oke. Okay.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang itu penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit. Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk galembong itu kecil
2: resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiknya tetap terjaga.
2: Okay.
3: Masalah warna tidak ada masalah.
2: Aman ya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
2: Oh, oke.
3: Okay. Lalu kalau hitam kan enggak kelihatan
2: kotornya.
3: Fungsional saja.
2: Oke. Iya, siap. Baiklah, kita akan Bang Bel, ada yang bergabung?
1: Di Jakarta sementara belum ada ini.
2: Belum ada.
1: Iya, oke. Okay, di Padang juga belum ada. Oke deh. Belum berhubung ada. Ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih Uni Riri ya.
2: Gak
1: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari, kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari, silahkan.
2: Oke, silakan.
3: Yang pertama tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun, tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
2: Iya.
3: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut
1: saya. Oke, baik itu
2: udah
1: dia ya.
2: Nih, udah jelas ya.
1: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
2: Iya,
1: terutama melalui
2: budaya orang gitu ya.
1: Bener itu ya. Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
2: Ya jangan ya nunu ya di sana ya sama budaya ya.
3: Satu hal yang dikatakan.
2: Boleh. Silakan,
3: jadi Noel kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu.
1: Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
1: Oh, oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
3: Itu dia. Baik. Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
1: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
1: Oke, baik sih ya.
2: Padat banget nih yang
1: materi kita hari ini. Seru ya, banget ya. Dan juga ada menarik sekali hari ini ya, pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari ya, dan juga Uniriri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembung, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uniriri. Sehat selalu, sukses
3: salam
1: pokoknya.
3: Nova Kalista.
1: Iya. Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di frekuensi 88.6 MHz. Kembali berjumpa bareng saya Juli di sini, yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah, itu sampai pukul 16.30 menit ya waktu Indonesia Barat. Baru aja kita juga mengikuti siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita yang pastinya di kesempatan hari ini ya. Baik, pukul 14.01 menit waktu Indonesia Barat, ada satu lagu yang sudah saya pilihkan di sini, spesial buat Warihlun semuanya, awal jumpa kita yang pastinya. Ada miliknya Cut Zura dengan Mu Goblang, spesial buat Warihlun yang masih terus stay tune dan selamat mendengarkan.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Renon di papat pun ada berada dari Monggenasi yang pastinya yang masih terus stay tune ya di frekuensi 88,6 PKH. Satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan coba saya hadirkan buat Warilun semuanya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita, yang saya kutip dari rri.co.id, di mana di sini masyarakat diingatkan mencatat riwayat penyakit, alergi dan obat rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dalam layanan kesehatan. Catatan tersebut juga dinilai membantu tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan lebih tepat ya ketika pasien membutuhkan penanganan medis ya. Oke, di sini juga ada dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Rumah Sakit Hermina Aceh, Dr. Hendy, itu mengenakan informasi kesehatan perlu diketahui pasien dan juga keluarganya. Ini contohnya ya, masyarakat dapat menyimpan informasi penyakit atau alergi dalam waktu yang dibawa setiap dalam kartu ya, yang dibawa setiap hari. Dari mana menurutnya, informasi tersebut akan membantu ketika pasien mengalami kondisi darurat dan tidak dapat menjelaskan riwayat kesehatannya secara langsung ya. Dan coba Dr. Hendy di sini mengingatkan keluarga untuk mendampingi anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dalam menjalankan pengobatan. Pendampingan juga itu diperlukan untuk mencegah kesalahan penggunaan obat, termasuk resiko pasien mengkonsumsi obat dua kali karena lupa sudah meminumnya. Oke, ini juga menilai selain pendampingan, masyarakat dianjurkan melakukan deteksi dini serta mengkonsumsi juga makanan yang sehat, dan jangan lupa komunikasi kondisi kesehatan kepada tenaga medis gitu ya. Nah, di mana Dr. Hendy menegaskan keselamatan pasien bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, tetapi juga dapat dibangun melalui kebiasaan dan juga kesiapan masyarakat sejak sebelum membutuhkan layanan kesehatan. Luar biasa kan? Oke, itu dia sekelas informasi yang sudah saya pilihkan Warehlon, dimanapun Anda berada dan terus stay tune, yang pastinya semoga bisa bermanfaat ya. Dan kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan darinya, Pergi dengan Menghaimu, spesial buat Warilun yang terus stay tune.

0: Hai Bang Man, Lun dengar Don ke Publo Lampu Drinnya?
1: Betul Bang Din. Lun ke Publo motor Hansip Peng makaji Lun ke Publo Lampu Drinnya.
0: Kepa ni Publo Bang Man? Lampu Drinnya aset bagi drone. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mantang kajet ni Publo motor. Bek ni Publo hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampu Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena Publo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Publo tu mah.

Hey, baik Warelon, itu dia lagu darinya Fojo dengan Hijau-Hijau yang sudah mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 32 menit ya waktu Indonesia Barat, yang pastinya masih dengan lagu-lagu daerah saya hadirkan. Sebelumnya juga kembali informasi saya hadirkan untuk Warelon semuanya yang saya kutip dari rri.co.id. Ada mimisan atau dalam bahasa medis disebut dengan epistaksis ya, merupakan pendarahan dari hidung yang bisa menjadi sebuah penyakit ya, yang terjadi pada semua usia, baik itu anak-anak maupun dewasa. Dan yang paling sering terjadi itu pada anak-anak lansia, ibu hamil, dan penderita kelainan pembekuan darah. Nah, di mana angka kejadian mimisan itu juga berdasarkan data didapat pada 60% dari penduduk yang ada. Tetapi hanya 6% yang memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit, katanya. Ya. Oke, mimisan kadang-kadang dapat berhenti sendiri, tetapi pada kasus tertentu, mimisan juga dapat mengancam jiwa karena pendarahan yang banyak dan sulitnya berhenti. Nah, untuk Warelon, penyebab mimisan di sini yang sangat dan paling umum itu karena kondisi udara yang sering dan kebiasaan mengorek-ngorek kuping. Kedua, hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung itu pecah sehingga terjadilah pendarahan. Oke, penyebab lainnya yaitu ada faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya mimisan, yaitu alergi, kebiasaan membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok, baik itu akibat faktor keturunan maupun cedera, penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot selain secara berlebihan ya. Baik, yang berikutnya penyebabnya bisa karena infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya seperti flu, sinusitis kronis, dan sedangkan mimisan pada anak-anak sebagian besar disebabkan oleh alergi, pilek, atau juga udara yang terlalu kering gitu ya. Kira-kira apa-apa aja sih mimisan itu berasal dari pembuluh darah bagian belakang hidung yang disebabkan oleh kondisi yang lebih serius, itu meliputi yang pertama itu paparan bahan kimia ya, masuknya benda asing, ada benturan keras di kepala atau cedera yang menyebabkan hidungnya patah, ada yang namanya tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung, ada dampak dari operasi hidung, kanker nasofaring, tekanan darah tinggi atau juga hipertensi. Oke, hal-hal yang harus diperhatikan di sini apabila pernah mimisan adalah harus menghindari mengorek-ngorek hidung atau membuang ingus yang terlalu kencang. Ini karena dapat menimbulkan luka baru yang mudah berdarah, sehingga di sini pasien atau seseorang itu mudah cepat mimisan. Nah, seseorang juga harus menghindari yang namanya paparan asap yang dapat mengiritasi hidung, dan meminum obat sesuai petunjuk, dan juga jangan lupa berkonsultasi ke dokter untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya ya. Oke, itu dia sekilas informasi yang sudah saya pilihkan Warelon, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita dan patut kita waspadai. Lagu-lagu hiburan terus kita dengarkan. Dan untuk berikut ada miliknya Bahtera Cinta ya, langsung kita dengarkan.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
4: Kagak dong, kok gak jadi?

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore Warelon dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Kalau ada instrumen Pro Dangdut, yang pastinya kita buka request Pro Dangdut ya. Kurang pukul 13 kurang 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita sapa yang sudah masuk ya untuk sesi yang pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, dengan siapa? Pak Le mau dengar lagu apa nih? Kurnia, judulnya Nia Daniati. Setahun. Oke, setahun ya. Nia Daniati setahun. Siap. Salam-salamnya. Iya, ini memang setahun ya, atau 365 hari? Iya, maksudnya setahun gak ada judulnya, tapi 365 hari gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Waduh, Pak Le keren banget memang ya. Langsung aja kita sapa yang kedua yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Masya Allah, dengan siapa di mana? Aduh. Oh, Kak Ju ya? Kak Ju. Iya, Kak Ju. Ya Allah, Kak Ju kok di bandarnya udah beda suaranya beneran. Entah apa yang membuat suara Kak Ju beda nih ya, karena cuaca mungkin ya. Kak Ju mendengar lagu dari siapa nih, Kak Ju? Dua hari ya. Kakak Ju, serius nih mau denger lagu apa? Ih, terus Kak Ju bukan iya Oma Kakanda. Kakanda ya? Kakanda. Kirain kan lagi di Lombata Kak Ju-nya. Sorry Kakanda ya Oma. Sorry ya Kak. Entah Kak, karena kan udah beberapa minggu gak kayaknya ninggalin studio, kayak lupa blank. Oke, Kakanda maaf ya Kakanda ya. Enggak Kakanda, mungkin faktor naik kapal kemarin kali ya Kakanda ya. Kakanda mau denger lagu dari siapa? Masya Allah, pria idaman ya Kak ya. Kak Kanda, salam-salamnya buat siapa? Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Kakanda ya. Maaf ya Kakanda ya. Waduh. Nah, untuk Warelon semuanya yang masih terus stay tune ya, langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi sama Pak Le ya. Satu tahun ya dari Nia Daniati. Selamat mendengarkan.

0: terima kasih buat yang sudah request. Kembali kita terima penelpon yang kedua di sesi yang kedua maksudnya. Untuk yang pertama, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Kak Juli.
0: Oke, Bandi, kamu dengar lagu dari siapa?
1: Dari Revina Alfira.
0: Revina masih ya, belum berpindah hati.
1: Iya. Belum berpindah hati, masih tetap Revina gitu ya.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah masih ya. Oke.
1: Iya,
0: salim-salimnya buat siapa nih?
1: Ya, salam yang pertama untuk Kak Juli, dan Kak Juli selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terus salam juga buatnya Ina Dibato, untuknya ke Hayati, untuknya Cekmat juga ya.
0: Iya, baik.
1: Itu aja Kak Juli, makasih.
0: Kasih kembali.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bandika ya. Kembali kita terima penelpon yang kedua di sesi yang kedua juga. Yang masih mau ikut berpartisipasi boleh langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warilun.
0: Iya, kalau ada Warilun pasti Kak Yana. Kak Yana.
2: Kan itu semboyan untuk kita kan, Warilun kan.
0: Iya, benar Kak Yana. Kak Yana mau dengar lagu dari siapa?
2: Dari ini sih. Kristina.
0: Kristina.
2: Saya lupa di Kristin tuh.
0: Judulnya.
2: Dan mantan dia ada ke Jakarta, kita udah lupa sama nama dia kan.
0: Iya nih.
2: Karena dulu namanya pun Kristina kayaknya.
0: Bukan ya kakak ya.
2: Selina namanya.
0: Selina ya. Sampai sana ke Jakarta baru Kristina ya.
2: Bukan jadi Kristina.
0: Judulnya apa nih Kak Yana?
2: Diam-diam cinta aja lah.
0: Diam-diam cinta, baik.
2: Salam pertama buat Juli. Semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Buat yang udah masuk tadi. Buat Dekti juga. Buat Dek Mama. Buat Kak Ngom. Buat semua.
0: Baik, terima kasih Kak Yana.
2: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Yana. Juga Bandika. Langsung kita dengarkan lagu yang sudah direquestkan Revina Alfira dengan Sejengkal Tanah.

0: Ya oke, Warelon, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa terhibur kita semuanya ya di kesempatan sore ini. Kembali kita sapa yang sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi ya.
0: Baik, Bapak Amri mau dengar lagu dari siapa nih?
1: Dari Mansur S sama LP Sukaisi.
0: Mansur ya. Judulnya?
1: Perawan Desa.
0: Perawan Desa, iya. Mantap, mantap, mantap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Deuli, semoga sehat selalu.
0: Kasih, amin, ya Allah.
1: Mudah rezeki.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama ya Pak Amri ya.
1: Ya, terima kasih. Mm-mm. Kemudian Cema Lamaru, Maci Lamara. Mm-mm. Kanda dari Alumada, ya Biola Garing. Mm-mm. Saya di Korea, saya di Alam Pulau, saya di Pagarai, saya naik Kapang. Terima kasih,
0: Iri. Sama-sama, buat semua-semua gitu ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Kasih, Bang ya.
1: Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Pak Amri. Insya Allah untuk lagunya sudah kita siapin. Langsung penelpon kedua, sesi yang ketiga kita sapa. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ini baru Kak Ju nih, baru hadir nih ya.
2: Iya.
0: Tadi salah orang nih Kak Ju. Kak Kanda kami ya. Bilang Kak Ju tadi.
2: Siapa?
0: Kak Kanda.
2: Oh, gak apa-apa, yang penting kami sama-sama perempuan.
0: Iya, baik. Kak Ju mau dengar lagu dari siapa?
2: Kak Ju kepingin dengar lagu dari Yuli.
0: Serius nih, jadi gak pandai nyanyi.
2: Yaudah, Kak Ju kepingin Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting, judulnya kakak?
2: Aku masih apa? Ting Ting itu apa namanya?
0: Ting Ting, aku masih Ting Ting memang.
2: Iya, aku masih Ting Ting.
0: Baik, udah ada nih lagunya.
2: Udah bilang udah masih Ting Ting.
0: Iya, ada lagunya kakak. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, yang jelas buat Yuli, selamat bertugas Yuli, mudah-mudahan sehat selalu deh.
0: Amin, terima kasih Kak Ju.
2: Buat tadi Kak Jariah ya, Bu Jariah. Kak Yana juga. Bis itu buat Kak siapa ya? Oh, nih apa? Ayahbin.
0: Ayahbin. Iya.
2: Bis itu Ayaga.
0: Buat semua-semua. Makasih Kak Kazu.
2: Sama-sama. Satu lagi dong Kak Eli.
0: Kak Eli ya, jangan lupa Masya Allah Kak Eli, pegar air ya.
2: Iya, pegar air. Soalnya panas-panas enak nih dekat air nih.
0: Iya, benar-benar.
2: Oke, iya. Kak Ju pengisi, makasih banyak.
0: Sama-sama Kak Ju.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buatnya Pak Amri dan Kak Ju yang sudah hadir. Langsung kita dengarkan dari Mansur featuring Elvi Sukaisi.

0: Farenul yang masih terus stay tune ya di 88,6 MHz ya. Sudah kita dengarkan dua lagu ya tadi, juga asik banget ya lagu dari Ayu Ting Ting. Langsung kita sapa sesi yang keempat. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Taili.
0: Iya. Siapa ya?
1: Cik Man. Iya, siapa ya?
0: Siapa ya? Ya Allah, dengan siapa nih?
1: Ya, orang Surin juga.
0: Orang Surin, berarti Bapak Basri. Pak Rusli ya, Pak Rusli ya.
1: Iya, benar.
0: Pak Rusli mau dengar lagu dari siapa?
1: Ini Senandung Rindu, siapa?
0: Senandung Rindu ya. Senandung Rindu dari Roma Irama.
1: Ya, boleh.
0: Boleh, baik. Salam-salamnya.
1: Salam pada Mat Ili, semoga Ili sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk ya kamu berkat selamat malam akhirat.
0: Amin, terima kasih.
1: Kak Jeju tadi, Kak Yana, Dekan Bajaria, Pak Amri ya. Ya, Pak Le dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, adanya Bapak Rusli nih, tetangga Juli, yang hadir selalu kalau di Pro Dangdut ya. Nah, insya Allah untuk lagu lanjutnya kita dengarkan setelah pelaksanaan ibadah salat asar yang pastinya ya. Langsung kita sapa yang berikutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada Lukita Yuli.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ustaz Diana lagi aktivitas Yuli,
0: kirim
2: dengan suara.
0: Makasih ya Kakak Ulfa ya menyempatkan untuk menelpon. Kakak Ulfa mau dengar lagu dari siapa Kakak?
2: Lagu dari ini, dari apa, Ayu Agia Jaya, Tabah ya.
0: Masya Allah, selalu ya, Masya Allah.
2: Iya, Tabah selalu.
0: Salam-salamnya buat siapa nih Kakak Ulfa?
2: Yuli, keluarga selalu ya. Kemarin kemana? Ke Sabang ya?
0: Ke Sabang bentar Kakak.
2: Udah. Ada musibah ya Li.
0: Iya benar Kakak Ulfa, makasih.
2: Atabah menghadapi ya
0: musibah. Amin, terima kasih ya.
2: Terus buat kaknya, makasih sama-sama. Kita Uli terus buat Kak Yana juga di Bato, Kak Yana, Kak Yana juga di Kampung Mulia, Yeni juga Pagarai, itu aja Yuli.
0: Baik.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah dua penelpon yang hadir, langsung aja kita dengarkan dulu Roma Irama dengan Senandung Rindu.

0: Pun dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88,8 KHz. Untuk lagu-lagu requestnya kita cukupkan dulu sejenak, karena di mana untuk berikut tiba waktunya kita untuk melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya ya. Insya Allah untuk lagunya untuk Kak Ulfa kita hadirkan setelah kumandang azan asar. Kita dengarkan dulu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Propet budaya anu nanggrok.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan, jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan, jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau ya Allah maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

Oke, baik Warilun, terima kasih buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz pukul 16:01 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan untuk Pro Dangdut, dan terima kasih buat yang sudah request. Insya Allah untuk lagu-lagunya juga sudah saya hadirkan semuanya. Dan untuk berikut kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan di sini, dan dengan informasi-informasi terupdate yang pastinya hingga nanti tuntas di pukul 16:30 ya waktu Indonesia Barat. Untuk berikut ada lagu dari Ferdian featuring Vira ya, dengan Rindu Ngan Gasih, spesial buat yang masih terus stay tune, dan selamat mendengarkan.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Warilun yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita juga sudah di penghujung. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Aku pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budaya Anuk Nanggro.

waris lun yang membahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrong.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, kusta itu, Dok.
3: Propet budaya anu nanggro.
4: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
5: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
6: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
4: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: hujan deras picu banjir dan longsor di 5 kecamatan Aceh Tengah. Ragam produk UMKM semarakkan Indonesia Fest 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujan Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di lapangan Belam Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
2: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Indeks ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM-UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
1: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam

0: jajanan di Bank Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
1: Saya senang, saya berjajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekspor ya, misalnya ekspor ini kan nggak ada di Banda Aceh. Saya senang aja gitu kalau ada event.
0: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan Dayah sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pencandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah.
4: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Dayah merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Nah, kami mohon dukungannya kepada pimpinan Dayah, kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Dayah rehabilitasi narkoba.
3: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang, ke depan Kota Losmawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
5: Pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
6: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Losmawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Losmawe Dr. Julius Dharma mengatakan agar Kota Losmawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan baik sektor ekonomi, sosial dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
5: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya kebangkitan sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Losmawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Losmawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
6: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah. serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
2: Pendengar, kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kondisi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi tantangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan membuat masyarakat, termasuk mereka yang telah memiliki pendidikan formal, masih kesulitan mendapat pekerjaan. Penasehat Tani Merdeka Kabupaten Aceh Utara yang juga akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Bukhari, masyarakat yang tidak memiliki pendidikan formal tentu menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Namun, mereka yang memiliki pendidikan formal juga belum tentu mudah memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Ia menyebut kondisi ekonomi mendorong sebagian masyarakat mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat kemudian berusaha mencari peluang di berbagai sektor yang dinilai masih dapat memberikan penghasilan.
8: Saya kira sangat sulit sekarang ini. Jangankan orang yang sudah punya pendidikan formal, yang tidak punya pendidikan formal, yang sudah punya pendidikan formal saja sulit mendapatkan pekerjaan.
7: Bukhari menambahkan, kondisi ini perlu perhatian bersama agar masyarakat memiliki lebih banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang produktif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga dapat mengembangkan usaha dan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masing-masing. Maimun Akbar melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pengembangan kawasan Pantai Calok menjadi destinasi wisata berkonsep olahraga. Berikut laporan reporter Tama Maulizar.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merencanakan pembangunan objek wisata baru dengan konsep olahraga di kawasan Pantai Calok sebagai bagian dari penataan destinasi wisata. Rencana tersebut mencakup pemanfaatan kawasan mulai dari jembatan Pertamina untuk aktivitas bersepeda, berjalan kaki, dan berbagai perlombaan. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi mengatakan pembangunan konsep olahraga akan dipadukan dengan aktivitas UMKM di kawasan Pantai Calok. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang mendukung kegiatan olahraga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
10: Sesuai dengan diskusi yang disampaikan oleh Pak Bupati, nanti ini ada penataan, terutama mulai dari turun jembatan Pertamina, itu akan menjadi daerah yang bisa kita gunakan untuk bersepeda, jalan kaki dan sebagainya. Nanti ada destinasi untuk perlombaan. Kemudian juga direncanakan konsep olahraga di posisi ini selain UMKM, sehingga ini menjadi destinasi wisata baru.
9: Ia menyebut kawasan tersebut juga direncanakan memiliki destinasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perlombaan. Kurdi menambahkan konsep olahraga yang dikembangkan di Pantai Calok akan berjalan beriringan dengan pengembangan sektor wisata dan UMKM. Menurutnya, keberadaan fasilitas olahraga dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat untuk berkunjung dan beraktivitas di kawasan tersebut. Pengembangan kawasan Pantai Calok juga diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama karena timbulan sampah di lokasi tersebut cukup besar. Melalui penataan dan kegiatan gotong royong, pemerintah daerah berupaya menjadikan kawasan itu sebagai destinasi wisata yang mendukung olahraga, UMKM, serta perekonomian masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: LPKS diresmikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat menciptakan wadah pengembangan keterampilan generasi muda dalam menghadapi dunia kerja. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
11: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH meresmikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta atau LPKS Rumah Rakyat sekaligus menutup Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Barat pada Sabtu 26 September 2026. Dua agenda tersebut menjadi momentum mendorong generasi muda mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Said Fadil mengatakan, LPKS dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterampilan generasi muda dengan kebutuhan dunia kerja sekaligus membuka ruang ekonomi.
12: LPKS Rumah Rakyat dapat menjadi ruang belajar, ruang kreativitas, sekaligus jembatan antara anak muda Cibarat dengan dunia kerja. Kemudian, semoga dari tempat ini lahir semakin banyak anak muda yang terampil, mandiri, produktif, dan mampu menciptakan peluang bagi dirinya maupun orang lain.
11: Saya juga menilai perkembangan teknologi dan media sosial membuka peluang bagi generasi muda, termasuk peserta Digital Creator Academy, untuk mengembangkan karya dan memperluas kesempatan kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat Abdullah mengatakan pelatihan tidak berhenti kepada pemberian sertifikat. Keterampilan yang diperoleh harus diterapkan agar dapat menghasilkan karya, membuka peluang kerja maupun menjadi sumber pendapatan.
13: Kita berharap para peserta tidak berhenti setelah menerima sertifikat. Sertifikat memang penting sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan. Tapi yang lebih jauh penting adalah apa yang dilakukan setelah pelatihan itu selesai.
11: Abdullah menambahkan, LPKS Rumah Rakyat ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah pelatihan, tetapi juga memperhatikan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Peresmian LPKS Rumah Rakyat sekaligus penutupan Aceh Barat Digital Creator Academy 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk memperluas kesempatan generasi muda Aceh Barat dalam mengembangkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sementara itu hujan deras juga memicu banjir dan longsor di 5 kecamatan Kabupaten Aceh Tengah. BPBD setempat menurunkan alat berat ke sejumlah lokasi longsor. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
14: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Tengah sejak Sabtu 26 September 2026 siang memicu banjir dan tanah longsor di 5 kecamatan. Berdasarkan laporan Pusdal Ops PB BPBD Aceh Tengah, bencana terjadi di Kecamatan Kebayakan, Pegasing, Atulintang, Rusip Antara, dan Linge. Di Kecamatan Kebayakan, longsor menutup ruas jalan lingkar danau di Kampung Mendale. Material longsoran juga menyebabkan sejumlah sungai mengalami pendangkalan. Sementara di Kecamatan Pegasing, 6 kampung yakni Kedelah, Irlop, Sukadamai, Payajeget, Wihnareh, dan Uring terendam banjir akibat sungai di drainase tidak mampu menampung tingginya debit air. Banjir juga melanda kampung Kekelip, Kecamatan Atulintang, hingga merendam sekolah dan rumah warga, serta mengganggu akses jalan. Di Kecamatan Rusip Antara, material tanah dan bebatuan terbawa arus hingga menutup ruas jalan nasional Takengon Pame. Sedangkan di Kampung Reje Payung, Kecamatan Linge, derasnya arus sungai menghanyutkan jembatan gantung yang baru dibangun oleh TNI. BPBD Aceh Tengah telah melakukan penanganan di Kampung Mendale dengan mengerahkan satu unit ekskavator dan satu unit loader untuk membersihkan material longsor serta mengeruk sedimen. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4 dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
15: Komandan Kodim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bandar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Bandar Meriah Trail Adventure BMTA 4.
16: Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Bandar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat 2 rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan Dim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, di antaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Bandar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Kesehatan Kota Sabang mencatat 5 kasus HIV/AIDS yang mendapat penanganan. 2 pasien menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
18: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang mencatat saat ini terdapat 5 kasus HIV/AIDS di Kota Sabang. Dari jumlah tersebut, 2 orang menjalani pengobatan di Sabang, sementara 3 lainnya menjalani pengobatan di Banda Aceh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2M Dinkes Kota Sabang, Dr. Priscilia Cassandra Golda, mengatakan jumlah tersebut merupakan perkembangan dari 8 kasus yang tercatat sebelumnya. 1 orang meninggal dunia, 1 warga pindah ke Jakarta, dan 1 warga asal Sumatera Utara telah kembali ke daerah asalnya.
19: Jadi sampai sejauh ini kondisinya stabil, masih terkontrol, alhamdulillah, dan sosialisasi edukasi penderita dan masyarakat sekitar itu tetap kita laksanakan. Orang HIV itu bukan berarti kita harus mengucilkan, karena mereka bisa hidup secara normal dan mereka paham betul bagaimana cara tidak menularkan, karena memang kendala hari ini adalah orang dengan HIV merasa dirinya terkucilkan, enggan untuk berobat secara diam-diam, dan juga mereka memilih untuk berobat di luar dari Kota Sabang.
18: Pihaknya tetap memberikan pengobatan untuk membantu menjaga kondisi dan daya tahan tubuh pasien. Kondisi kesehatan pasien juga dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan pengobatan yang dijalani. Hingga saat ini, Dinkes Sabang terus memberikan edukasi kepada pasien dan masyarakat mengenai HIV/AIDS termasuk cara penularannya. Pemahaman yang tepat diperlukan agar masyarakat tidak memberikan stigma maupun perlakuan berbeda kepada orang dengan HIV. Golda menjelaskan, HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari seperti berkomunikasi maupun bersentuhan. Masyarakat tetap dapat berinteraksi secara normal tanpa perlu khawatir tertular melalui kontak sosial tersebut. Sebagai bagian dari pencegahan, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang berisiko. Pasien juga diharapkan tetap menjalani pengobatan secara teratur agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
20: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil, Juluk Renain, menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
1: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasa sebagai kepala kampung desa Serasa ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, sangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jambatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami desa Serasa ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jambatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
20: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil desa Serasa tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini. Namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cebubukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Zulkarnain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Seropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 28 September 2026. Sudah pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat sore, salam hangat untuk Anda yang terus saya bersama kami. Bagi yang sudah dari tadi tune in di 88,6 MHz atau Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami, kita berharap di sore baik ini dalam kondisi yang cukup baik bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga ataupun bersama rekan-rekan. Setelah seharian tadi melakukan aktivitas, banyak tugas yang sudah tertuntaskan saat sore hari ini, mungkin menyisakan rasa letih ataupun lelah ya, mudah-mudahan dengan kebersamaan hari ini atau saat ini bisa menghilangkan, menghapuskan rasa letih ataupun lelahnya ya. Saya Deddy Arensa terus bersama Anda Warilun hingga nanti usai tugas di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun Suara Cerani tadi Pecumalun Gase sudah mengantarkan kita ke pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Sore baik, ada yang terus ya bersama kami di saat sore baik ini. Ada yang ingin beranjak ke kota Banda Aceh ya, atau sebaliknya ada yang ingin beranjak pulang keluar dari kota Banda Aceh yang saat ini barangkali tengah mendengarkan kami melalui audio mobil Anda. Kami berharap dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan agak ramai padat. Mudah-mudahan kewaspadaan kehati-hatian bersama kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Untuk yang juga terus melakukan aktivitas ataupun tugas-tugas rutin Anda, yang mudah-mudahan terus terhibur dengan suguhan demi suguhan yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Ruang Suara Lenana masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, kami informasikan warilun untuk tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Insyaallah nanti pada pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Berikut kita akan hadirkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islam atau lagu-lagu kasidah Aceh ke ruang simak Anda.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

أجمعه إلى يوم الدين. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, sampai kepada kita semua ini termasuk pengikut-pengikut Nabi dan pengikut sahabat-sahabat sampai sekarang, selalu di dalam nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, kita yang sesungguhnya harus belajar tiap hari, tiap saat harus belajar ilmu, harus mencari ilmu untuk lebih yakin kita kepada Allah dan yakin kita kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan sadar kita dengan memahami ilmu bahwa hidup ini memang tidak lama, giliran dulu, giliran indatu kita, kakek kita, giliran ayah kita, ini kita tunggu giliran kita akan sampai. Kita ini sudah sampai kepada giliran kita untuk duduk dunia sesaat lagi, nanti anak kita dan cucu kita. Maka kalau tidak ada ilmu, tidak belajar, jadi hidup ini kita pikir apa ya, hidup asal hidup. Maka ilmu itu adalah penting, belajar agama penting, dan pahalanya tidak ada bandingan. Pahala orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, tidak ada bandingan. Banyak hadis-hadis, banyak juga ayat-ayat tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman, berilmu, diangkat darjat oleh Allah, luar biasa, baik di dunia sampai di akhirat. Jadi orang yang sudah paham, tahu, mengerti tentang ilmu, hikmah ilmu, pahalanya cukup besar. Mereka tidak menyia-nyiakan di mana ada saja pengajian, kemudian ada ceramah, ada tausiah, baik tausiah kecil, dia selalu taat dan selalu duduk mendengar ilmu itu, karena pahalanya luar biasa. Ini ada satu hadis, kita jangan banyak bertanya itu hadis sahih, hadis kuat dan ini dan sebagainya. Lihat saja maknanya apa. Ya, baik maknanya sahih, ya, itu kita ambil. Man hadara fi majlisil ilmi, siapa yang hadir pada
majlis ilmu. So mantung yang hadir pada majlis ilmu, in asa asa sa'idan. Jika hidup, hidup kita bahagia, bahagia. In asa asa sa'idan. Jika hidup kita hidup bahagia dengan ilmu. Belum yakin, lihat saja orang-orang yang sudah berilmu, orang itu mengamal ilmunya, kemudian akhlaknya, sopan santunnya, coba bagaimana mereka bahagia. Bukan hanya dia saja keluarga bahagia, anak cucu bahagia, karena dia hidup bahagia, karena dia orang berilmu, mencari ilmu, senang dengan ilmu. Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya tidak hadir kepada majlis ilmu, tidak senang dan tidak peduli, ya hidupnya susah, sengsara, menderita sampai akhir hayat. Tidak lama hidup, 40 tahun menderita. Hidupnya 30 tahun sengsara menderita, ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Oh, hidupnya sampai 89 sangat-sangat menderita lagi, sengsara lagi, susah lagi. Sampai apa dia keluar dari mulut, mengapa saya tak mati, tak cukup sabar, tak bisa sabar, ilmu tidak ada. Tapi kalau ada ilmu, in asa asa sa'idan. Jika kita berilmu, makin tua, makin berkah umur, makin bahagia. Itu orang yang hadir kepada majelis ilmu dengan ilmu, duduk hanya sesaat. Wa in mata mata syahidan. Dan jika kita mati sedang belajar menuntut ilmu, tidak ada waktu yang kita sia-siakan, di mana-mana tetap belajar, cari ilmu, tetap belajar. Mati kita dalam belajar, dalam mencari ilmu, dalam mengamal ilmu dan sebagainya, mata syahidan. Jadi mati kita pahalanya syahid. Itu dihafal itu satu-satu. Orang yang hadir kepada majelis ilmu, dia senang kepada ilmu, senang kepada amalan, senang kepada ibadat. Kalau dia mati dalam belajar tuntun ilmu, mata syahid. Dan mati kita diberikan pahala syahid. Mengapa? Karena kita tiap hari di dalam senang dengan Allah, senang dengan Rasulullah, senang dengan tabi'in, tabi'ut, tabi'in, dengan ulama-ulama, orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu kalau kita mati syahid, diberikan oleh pahala syahid. Itu siapa yang hadir kepada majelis ilmu, mendengar ilmu dengan patuh, dengan tekun, dengan taat. Kalau kita hidup, insyaAllah bahagia kita. Hidup bahagia kita, bahagia. Kalau kita kembali kepada Allah, meninggal mati syahid, karena di dalam belajar agama Allah, mencari ilmu Allah dan syahid, pahala syahid. Itu kan luar biasa. Tapi mengapa orang susah, hanya sesaat duduk di masjid, i'tikaf, tidak ada sibuk? Memang kita sibuk terus. Apa kita perturutkan kesibukan-kesibukan terus menerus?
tidak kita senang ridha kepada ilmu terus menerus. Ini semasa saya ingat ada orang, saya tidak sebut nama daerah, tidak, orang itu jualan, begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia bangun langsung di depan orang salat keluar, tiap salat orang lain istighfar selawat itikaf, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang sampai salat suruh tunggu dia, barakah usahanya bagus, dia cerdas, anaknya baik-baik semuanya. Tapi ada orang begitu selesai salam di depan orang langsung lewat dan tidak ada zikir sedikit. Akhirnya apa saja usahanya tidak barakah. Dibuka ini beberapa lama tidak ada lagi. Dibuka usaha lain tidak ada lagi. Sampai tidak jelas. Anaknya juga tidak jelas. Istrinya tidak jelas. Usahanya tidak jelas. Tidak ada barakah. Coba kita sesah duduk bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi orang-orang yang lain itu barakah. Maka begitu kita ada pengajian, duduk lagi, alhamdulillah, pahala yang cukup besar. Nah, malam itu kita sudah bicarakan hadir pada mencari ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat solat, sudah kita sampaikan, lebih baik daripada 1000 orang sakit kita kunjung, sudah kita sampaikan itu, hadir kepada ilmu, mendengar ilmu, duduk sesah, lebih baik lagi 1000 salat jenazah. Itu pahala orang yang menyisihkan waktu sebentar untuk mendengar ilmu. Tapi mengapa tidak mau? Ini yang persoalan. Mengapa? Oh, kita sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Oh, kita banyak. Siapa? Tapi tidak barakah nanti. Capek buka usaha ini. Capek. Habis. Dan akhirnya tidak ada barakah. Jangankan lebih, cukup. Tidak ada. Dalam susah. Dalam susah terus. Maka karenanya kita kembali, ya, cinta kepada ilmu, cinta mendengar ilmu, beramal, akhlak kita, sikap kita, dan hari ke hari kita lebih taat, lebih baik, sadar hidup ini hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke tahun, untuk mencari kuburan di mana, ajal di mana. Kalau sudah sampai ajal dan kuburan, selesai, baru kita bala yang, kalau kita tidak baik, bala yang cukup dahsyat lagi. Tapi kalau kita baik, kalau kita baik, alhamdulillah, 1000 tahun dalam kubur tidak terasa dalam taman syurga. Kalau tidak baik, 1 hari saja dalam kubur menderita sengsara. Karena apa? Lubang neraka, lubang berbahaya. Maka penting ilmu itu. Kalau bukan dengan ilmu, kita tidak menuju kepada lebih baik. Menuju syurga, ilmu. Dengan ilmu, amal baik, dikir tahu, tasbih dan sebagainya, syurga. Kalau tidak ada ilmu, yang kita lakukan belum jelas. Mungkin bukan pahala, dosa, karena tidak benar, salah, keliru. Hati kita tidak tunduk, tidak taat, ilmu tidak ada. Akhirnya, apa yang sesungguhnya hidup ini, cari apa? Bapak Ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang beriman, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tidak perlu banyak, tiap malam hanya
beberapa nasihat kita terima, kita amalkan, cukup. Besok malam ada lagi, kita terima. Sedikit nasihat, cukup. Nanti banyak, banyak. Satu malam hanya satu potong atau dua potong. Coba hitung berapa kali pertemuan. Kan banyak. Alim kita, taat kita, sadar kita, tahu ibadah-ibadah mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, mana yang tidak seperti dianjurkan yang sebenarnya. Tahu. Tapi kalau ada ilmu, semuanya apa yang lakukan, sudah. Na'udzubillah. Dianggap cukup banyak ibadah, belum. Dianggap cukup banyak zikir, salah. Dianggap cukup banyak ibadah, tidak benar. Mengapa? Ilmu. Untuk yang melihat itu adalah dengan ilmu. Kalau dengan tidak ilmu, ya anda tahu. Ya, jadi apa yang kita dapat misalnya dalam pengajian atau tausiah, satu kalimat, satu hadis itu cukup bermanfaat. Kita kumpul-kumpul, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan hatta katiran. Sedikit-sedikit, malam ini sedikit, malam besok, akhirnya banyak. Kalilan-kalilan sedikit. Hatta katiran. Sampai banyak. Tapi kalau tidak ada, akhirnya apa, cukup ibadah yang sudah kita lakukan, apa sudah benar? Belum. Maka malam ini kita lanjutkan, karena memang waktu tidak lama, 40 menit atau 35 menit. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inna rajulan, sesungguhnya seseorang. Qala, itu sahabat ya. Kalau yang langsung berbicara dengan Nabi itu sahabat. Seseorang, ya sahabat, berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya curhat. Orang ini tiap hari susah, tiap hari gelisah, dan tiap hari marah, tiap hari tidak senang. Sedikit-sedikit saja sudah marah, tidak senang dengan keluarganya. Jadi akhirnya dia datang kepada Nabi curhat. Marah tiap hari, seperti kita sekarang. Dengan anak marah, dengan istri marah, dengan kawan marah, dengan sesama kerja marah, marah-marah. Kalau curhat para sahabat dengan Nabi, curhat kita pada orang-orang berilmu. Tapi lihat orangnya itu. Kadang kita curhat sama dia, dia lebih parah daripada kita. Dia lebih marah dari kita. Dia lebih susah. Itu tidak boleh. Lihat orang-orang yang kita curhat. Sukses hidup, bahagia hidup, mulia hidup, anak-anaknya baik, dengan teman tetangga orang semua bilang baik, baik, baik, baik, baik, baik, curhat sama dia. Kalau dengan teman tetangga susah berkelahi tiap hari, tidak ada tempat yang baik dia, di sini susah, di mana-mana susah, itu apa kita curhat? Coba lihat orang-orang sukses yang baik, yang taat, yang sopan, yang santun, curhat. Lihat keluarganya sukses, lihat rumah tangganya bagus, lihat ya, rumahnya bersih. Ya kita curhat sama dia tentang kebersihan, rumahnya masih kotor. Kita curhat sama dia untuk kita tenang, dia susah. Maka para sahabat ini langsung kena susah, marah tiap hari. Langsung datang kepada Nabi. Qala, berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya susah ya Rasulullah. Dia berkata, apa dia minta? Ausini. Ini hadis ini hampir di mana-mana disampaikan. Tapi orang amal yang enggak ada.
Yang amal kita ini kadang-kadang sudah dengar 10, 20, 30 kali amalnya tidak ada. Dengar-dengar hadis ini tapi marah tetap. Itu apa? Berarti dengar itu tidak bermanfaat dan tidak faedah. Amal itu, amal. Yang penting amal, bukan hanya sekedar ilmu, amal dan berubah sikap kita. Ausini ya Rasulullah. Berikan aku tausiah, pelajaran, wasiat yang baik. Qala, sabda Rasulullah. Jangan kita bilang berkata kurang adab. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, kalau orang berkata, itu adab. Allah berfirman, jangan Allah berkata seolah-olah seperti kata kita. Nabi berkata seolah-olah seperti kata-kata kita, bersabda. Kalau kita berkata, adab. Walaupun enggak salah, tapi adab. Allah berfirman, Nabi bersabda, kalau kita ya, berkata, qala bersabda, la taghdab. Nabi mengatakan kepada orang yang curhat tadi, la taghdab, karena dia susah tiap hari dengan di keluarga dan dengan anak, susah. La taghdab. Tanya lagi para sahabat tu, farad dada miroran, diulang-ulang, ya Rasulullah, ausini, la taghdab, jangan kamu marah, la taghdab, berkali-kali la taghdab, ya, jangan marah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kuncinya itulah, jangan marah. Orang marah, orang hina. Orang marah, orang itu tidak ada kasih sayang sama orang lain. Orang marah, orang dibenci oleh orang. Orang marah, orang itu jauh dengan teman, tetangga, kawan kita. Marah, tidak dekat, tidak lembut. Maka jangan marah, itu kunci. Ini contoh saja sekarang. Mengapa cekcok keluarga rumah tangga suami istri? Mengapa? Padahal sebelumnya dia sudah berkali-kali mengucapkan, saya sayang kamu, saya cinta kamu, kamu adalah seperti bulan, kamu adalah seperti bintang, kamu adalah segala-galanya. Sudah diucapkan. Tapi akhirnya pisah. Akhirnya cekcok. Banyak itu, banyak cekcok. Dan cekcok itu bukan enggak ada, sudah ada anak 1, 2, 3. Yang luar biasa sudah ada anak 7, 8. Karena apa? Marah. Istri sikit-sikit sudah marah. Suami sikit-sikit sudah marah. Jadi akhirnya tidak ada harga lagi suami dari istri, tidak ada lagi istri dari suami. Tidak ada, karena sudah marah. Apa yang terjadi? Datang ke mahkamah syariah. Anak bawa kecil-kecil. Saya enggak mau lagi, enggak mau lagi. Anak nangis, begitu ayah pulang, anak nangis pingsan. Begitu mamak sudah pingsan lagi, yang ikut ayah atau yang ikut mama. Bagaimana? Karena marah. Mengapa dulu tidak marah? Nah, belum tahu sikap akhlak kita yang sebenar-benarnya. Tapi kalau sudah tahu sikap akhlak kita dan sering marah, habis kita. Hancur keluarga, hancur rumah tangga. Cari yang lain, sama juga. Cari yang lain, sama juga. Akhirnya stres. Akibat marah. Maka benar sekali ini, kata la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan. Maka apabila kita
manusia ya, manusia. Tidak ada yang tidak cecok, tidak ada. Tetapi ya, jangan marah. Jangan marah. Kalau marah hancur, keluarga habis, kita tidak ada harga diri lagi, akhirnya malu kita, malu kita. Jangan marah. Maka yang di belakang itu malam itu, telanlah amarah sedalam-dalamnya. Jangan keluarkan amarah, telan. Ken bahasa Aceh, un. Baik jidipu tiga kutanya urung pengeh. Walaupun kita sudah macam-macam, telan amarah. Itu hadis yang sudah itu. Hadis riwayat Ahmad. Telan. Jangan tahu orang. Jangan kita ludai orang. Jangan marah. Telan. Jadi kita cukup mulia. Cukup. Maka ada itu orang-orang besar, pejabat-pejabatnya. Kan tidak ada nilai sama. Anak buahnya atau sama teman. Karena marah. Dipikir marah itu apa? Hina, menderita, sengsara, jauh dari sahabat andai tolan. Jangan marah. Telan amarah itu sedalam-dalamnya. Tidak nampak amarah. Jangan. Kalau dengan suami isteri umpamanya kita, semua ada amarah. Semua ada. Tahan. Yang lebih baik jangan jawab. Kalau kita sudah jawab dengan perempuan itu, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja yang lain, ada-ada saja. Akhirnya tidak sanggup, kutelak kamu. Tak sanggup lagi. Semalam saya, kemarin ya ceramah di Angkop itu. Angkop, ini baru pulang dari Angkop, lewat Tapingon lagi sana. Abi sampaikan dalam ceramah, di sini talak tiga banyak, tetapi dia kembali lagi. Ada tengku yang bilang tengku itu nggak sanggup, sudah talak tiga, kembali lagi talak tiga, karena marah kembali kan dina. Saya sampaikan malam. Kalau dia umpama Cina buta, kalau Cina buta janji harus ini kawin, kemudian saya upahkan, nanti talak, tidak sah. Kan dia juga baru sah atas dojan gera. Kawin dengan suami yang lain yang benar, tidak diupah, tidak disuruh, disuruh talak, tidak ada. Dia senang, dia cari sendiri. Oh ada, nanti tidak ada, baru bisa kembali. Kalau dia tidak lepaskan, tidak. Jangan kita ganggu. Itu. Jadi sekarang apa? Rekayasa. Itu banyak semalam disampaikan. Tiga ditalak, kembali lagi kan dina. Bukan jatuh satu. Ya ada pendapat yang jatuh satu. Tetapi kalau umpamanya itu seluruh ulama ittifaq al-mufakat, kalau ada pendapat yang dan talak sekali bulan sekali. Bulan depan sekali. Sudah tiga. Bagaimana kita anggap satu? Sudah tiga. Ada yang sekaligus umpamanya orang menganggap itu. Itu ada pendapat. Tetapi kalau ragu-ragu dan sebagainya, ya. Daripada ketimbang bermasalah, berdosa, kita ambil yang pasti. Saya tanya, mengapa tepi terjadi? Marah. Marah dengan istri. Marah. Akhirnya tidak sabar lagi. Akhirnya penyesalan. Cuma marah hanya sesaat. Begitu syaitan lari, sudah tenang, cinta lagi. Karena syaitan sudah itu, kan sedih. Makanya jangan marah. Lebih baik diam. Diam kita, diam. Coba kalau ada sesuatu, diam. Besok baik lagi. Diam kita. Telan amarah sedalam-dalam. Besok baik lagi. Karena marah kan sesaat, karena syaitan sudah. Kalau dengan hati tak marah, ya, maka coba ya, sebelum kita susah menderita, jangan marah, jangan marah. Ya, jadi inilah ya, yang diminta surat oleh para sahabat Nabi. La takdam, tanya lagi para sahabat. La takdam, jangan marah. Dengan tidak ada marah, tenang, aman, dan kita tidak bermasalah.
kemudian istighfar, kemudian untuk apa saya marah? Dengan marah hancur segala-gala. Lebih baik tidak amarah, dengan itu selamat kita. Maka karenanya ini hanya satu kita amal malam ini, alhamdulillah. Karena kita banyak marah, banyak amarah. Nah, lebih baik diam. Kalau terus kita marah-marah, perempuan itu seribu bahasa, banyak dia begini begitu begini, akhirnya tidak sabar lagi, macam-macam kutalak kamu. Itu benar itu Pak, benar. Akhirnya apa lagi? Maka lebih baik diam. Kemudian ada lanjutan dari hadis ini, man suamata naja. Itu hadis riwayat aman. Man suamata, barang siapa yang dia lebih banyak diam, istri banyak diam, suami banyak diam, kalau berbicara pasti bermasalah, kalau keluar dari mulut ini pasti bermasalah, lebih baik dia. Tapi diam itu baik, diam yang baik, jangan mulutnya diam hatinya, nah itu tak boleh. Mulut diam hatinya parah, kalau mulut diam hatinya tenang. Tapi kalau mulut diam hatinya macam-macam, nah susah juga, akhirnya setruk. Jadi mulutnya diam hatinya tenang bahagia, diam aja, oh itu salah ya, manusia maklum ada problem ya. Jadi manusia mata naja, barang siapa yang diam itu senang, menang dan sukses. Ada kita lihat di mana-mana ya, dia diam, tidak kalau disuruh, tidak melawan, tidak membantah, tidak ini. Kalau membantah, kalau ini kan tidak apa. Maka harus kita diam. Diam itu adalah emas. Diam itu emas, tidak ribut, tidak macam-macam. Jadi man suamata naja, barang siapa yang ya diam, dia selamat, dia sukses, dia berhasil. Maka jangan kita banyak ya berbicara yang tidak ada faedah, yang tidak bermanfaat. Lebih baik diam yang hati baik, tapi diam hati baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang pertama kita jangan marah, dan yang kedua kita banyak diam demi kebajikan, hatinya juga baik insyaallah. Kalau tidak marah, kita sudah diam, tidak macam-macam, insyaallah kita bahagia dunia dan selamat, bahagia bahagia selamat dunia dan amin. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Korilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih mendengar di manapun Anda berada. Warilun di pandang dengok mudengok siaran kamu. Senang cukup dan bahagia. Mbak kesempatan malamnya lun tuan dedi jid lun pengen lom sasana malam urung ren program pantun ngencai edisi uronyo atau malamnya uro Senin malam Selasa tanggai 28 September 2026 lagi beta cedera kamu warilun di pan mandeng dengok heran kamu yang kena kirim karya pantun atau cai jid langsung ne kirim ba lemboy WA kamu lagi beta ba 082176544040 082176544040 Gak cedera kamu tak dengar dile lagu awal suara gede yang galun tuan tiap kurung dan mandum ada anli lagunya baru tak baca karya pantun ada baca yang kakak mau terima mbak lembu ya kamu.

Terima kasih saudara kamu mandang setia dengan RRI Banda Aceh Pak program Pantun Ngenceki Malamnya edisi Euro Senin 28 September 2026. Gak saudara kamu langsung dan baca karya pantun ada wacai yang kagak kirim lirakan gedayo saudara gedayo Mbak Lembu WA kamu Mbak 082176545 peti kuring kosong ya. Langsung udah buka pantun yang pun kiriman Bang Syahril yang nadi bineh pati Bang, ya. Judul je telat siangin judul tangaya telat siangin kiban ke atau pantun dah baca dile dah dengar sama-sama ya. Gata ke gadih yang ulun sayang rinduhan lekang di dalam dada. Masa brojeh yuh mu'u dalam blang. Tajak merantang ke urung semula. Tema di samping sinan nacut abang. Bak sigo pandang kajatuh cinta. Bak lun kereling laju melabang. Gasih ngan sayang galak ke gata. Bakti menyurung jinokun cinta pandangan pertama. Ban lebih kurang eh? Lanjut lom. Semangat ulun mutamah garang. Umong put gantang hana terasa. Lagu mahalun atra gop karang. Nyan ke di abang rindu penawa. Lagu tung hiho sabe lun layang. Oh lagu India aje ya. Oh rindu datang tingat ke gata. Hoho lon tajo sabi terbayang gata han lekang ba ayu mata. Tapi barosa gata gop pinang katruh lamaran sidro pemuda. Ubena ke luka hati cut abang pakan han ruhnyan lon pegah cinta. Salah dro ni han awai ni pegah haju. Bah ke ulon jak nanggro seberang hanjit lon pandang gata mepesta. Gasih ulun sak rindu dengan sayang ulun mesajan hati yang luka. Harapan ulun gata bersenang dengan pilihan hudep bahagia. Ada pirihun han le lun riwang da umung panjang sidih di Malaya. Okey. Bang Caril nyana di bineh peti. Yang kian Bang Caril bak mungkin pun male-male han kerja pegah. Dan kam ramah kawai gop jak tanda ke? Ya, jadi tergolong punan doken awai gop pinang. Ya, jak berjang nak pegah hai lam hati ni. Eh kita kalian lain lom dari sok kegerangan yang kari tambangnya dari pantun karya Bang Rizky judulnya tetap semangat. Okey. Judulnya tetap semangat tak peget mi payah pih alat campli kicap ngan tambai tira takdir ilahi susah dan mangat bala nikmat mandum tak sabar menyodi hudep tengoh truk nikmat syukur mehat ke yang kuasa nyomu cepet kadang mekarat nyankan laknat cobaan deka yang penting jalani dengan semangat mandum mangan oh te ta rasa bek ta benci ke po hadarat tanyo umat ujian cit kana urang sakit ja mita ubat u alamat dokter ternama umu talit ba harakat dengan ibadat mebek ta lupa urang mati tabri ke jerat keluarga mehat bele sabar. Da'i mata ile benar semangat bek ta takat pepe yang na urung hudep pih kan mangat rata tempat masalah deka hana sep-sep timu dengan barat senang tiat susah pihna apui hudep da baca kitab taduk rapat surah habah ta jalani hudep ba hakikat ba Allah mahat ta laki doa. Karya Bang Rizky judul ji tetap semangatnya Bang
yang nak dengar nak matalah, dengar nak ujian. Mudah-mudahan beri sabar dan tetap semangat. Ujian pasti akan dilewat ya. InsyaAllah akan teruk mata bahagia alam ke. Okey, saudara kamu tawing lom dileh. Lagu yang kakak mau siap kurang dan kalinya na suara Mustafa Kamal Meligo Si Payung Dua. Ini lagu je.

Terima kasih saudara kamu pandang sajian kamu di program pantun ngencai malamnya ba edisi uru Senin tanggal 28 September 2026. Jumba sedih ka po 20 saha atau po si kurang lewat 10 menit waden sabarannya mantang le sisa kebersamaan kedanya saudara kamu untuk program pantun ngencai malamnya. Kamu ulang tiga ade ke saudara kamu warilun yang kena kirim karya pantun atau cai jid langtung pergunakan lemboi WA kamu atau jid ngekirim mbak lemboi WA kamu mbak 082176540. Pantun kalinya warilun tak coba kalian dari pantun kiriman Bang Alan yang nadi kawasan Indrapuri judul ji Homke Iban atau Homke karya pantun atau cai Bang Alan tak baca tak dengar sama-sama ke. Kuneng-kuneng pade dalam belang tapi tak sayang katulu paju. Umu ka cukup, hudep melajang, lupa tak sayang, jodoh golom dro. Mana ni mita pun panik dro, bertanya agam kan urung mita ke? Yang diurung inang urung yang preh, menan kira-kira. Jipot angin, cot uro timang, peik selayang, ulangit tujuh. Membago cara, kala lun paban, pet boh tunangan, mandum kaputuh kapalau. Rupanya kena nak minta nak kapal bawa tunangan ke kamu hambu. Kadang oleh tunangan anak pegajan pajan penandakan acara pesta atau kelanjutan ji nyo tunangan-tunangan menteng kadang. Lanjut lam kilat gelente merek-rek awan siat plenyan siat lehnyan ujian pijito janji jelame yuh awai lapan si bulan lenyan metuka si plu. Oh nah. Han ik lun pikir ule kamu mang. Ba ayah tuan payah metangguh. Panai ji timoh si anak bayam. Jarang tak siram. Baja tan tabu. Kan han mekawin umu ka matang. Tapi yume si manyam. Si juta lapan retu. Nyocin. Darah di tangsih mirah tat bibi. Darah di idi sayu tat mata. Kupu tat lagak cedah ngentari. Hati yang suci gadoh lam dada. Dalam pepatah kala gepegah. Mita yang cedah bek salah raba. Bek sampai tak cok nyang mirah bibi. Ka gadoh suci hana li darah. Ramita judo sunat yang tari. Lagi lam sidi filem India. Begat takalan nyang lagak budi mangat serasi hude bahagia. Okey. Bang Alan yang nadi Indrapuri. Coba lagi Bang Alan. Moyo kapet boh ka kaputuh. Berarti payah minta lain lom. Minta boh tu yang putuh yang minta lain lom.

kalinya pantun kiriman Bang Mus. Ya, judul ji gop pegah. Apa ji pegah lagi Bang Mus? Habagat pehaba yang hanaga dipegah. Okey, langsung dah baca. Dah dengar habah yang gop-gop pegah. Rata daerah gampungan kuta. Di anak darah cantik melumpah. Tapi maulah sombong lah goina. Anak menduri lah mempanik. Eh, apa khabar? Yang dek kaya pegah. Sok apa? SKSD. Sok dekat. Bahkan sok kenal sok dekat. Nak baca tari ube bukulah. Ube selawah embung tak raya. Handi padoli abah tak pegah. Pelam hai ayah menduri hana. Ya wajar lah Bang Mus hana menduri hana lagi berhabar ke. Wate tarayu ngan motor mewah. Honda berpayah yang ground bertabak. Nyonyan hai abu tanyo di semah. Bacut tak olah langsung jit baba. Hana mandung ci ke. Nyoka pacaran dempe jit olah. Adik pi pasrah demi kakanda. Nyo pembuktian adik mertua mandum diserah jiwa ngan raga. Puyang ne pegat adik han marah mandum terserah tanyo bandua. Yang penting abang hati bek ne pinah hana masalah ba ayah poma. Yang kehairakan bacut lun pegah ata gop kisah ba balai tuha. Pekenyataan pekeh nyan salah mandum masalah ledren tak cerna. Boh putik putik tak lap ngelincah. Boh putik merah tak jampu taka. Hai darah cantik mebek meulah. Jaga pekakah bek tikuh subah. Okay. Bang Mus. Adlai Bang Mus malamnya pantun rena. Tapi nak tak lah kali dah baca Bang Mus. Dekim gerok malam ni. Okey lah, jadi raga mau berilun tak dengar lom dilai lagu yang galun tuan peti aku rendran malam ni. Suara Cakir Daniel, wayang tediah.

Terima kasih saudara kamu mantang saja nulunnya ba program pantun ngencai di malam yo rutinin tanggal 28 September 2026. Dah baca lem yang kena dah baca lem yang kadi damang warilun ba lembu WA kamu. 082176540. Pantun kalinya pantun karya Bang Bayu judul Ji Tatim Juk Pulang. Lagi tang bata baca judul menteng agak tadi tang yo kebut home. Dah baca dile, dah tengok sama-sama ke. Bungkuh me aso paso lam idang aso lam talam senalin sutra ulun ba peha ba yah di intan ka putuh tunang jino kasirna ngan bungkuh kuning ranup di dalam senalin hitam ka pudar warna ada pi sakit hati di dalam ba sidro Tuhan lun pulang cinta ija melapih de e indah ta pandang beneng lam talam kata som punca kepe ke dile tak ucap sayang tinggai kenangan lon menderita tak pegah gasih payung un pisang tak pegah sayang lam awan cinta tetapi jino gasih kalekang tak puplung panggang ke lain buya harapan lam hati cit rap melabang payung un pisang menggantau sutra tapi kalinyo lain deh bayang dinda lon sayang pekuto cinta narit dari lon niba nyo siang pesan lon tuan rat pantun haba pesenang gasih uro ngan malam lon ucap rijang selamat bahagia lon sangka reduk cot uro timang disalup awan ujin pideka lon sangka gasih betoy ngan abang le ulun pinang lain tamita. Okey. Ana talah lun buka pasti agak sedih bang pantunnya ke. Ya, banda cuba kalan lam lain. Pantun karya Bang Nasuca, ya, judul Telempo Ayah. Kiban ke aso, tak dengar sama-sama ya. Assalamualaikum wahai erakan ulun bi salam nesambut tente benepe izin ulun kemarang mudah-mudahan jid keh lun rumke hormat ulun ke Bandung rakan serta awalan kepada gure terima kasih netung ke kawan dengan lun tuan meja petente ayah ban lemah mesago bayang rindu hanaban ke ayah dile mesin ulun mat jaro ngan badan lun betimban mehat ka dente rindu ke ayah kebah lam badan gambar membayang lam jut jure ayah kan eja newo bak Tuhan tinggai lun tuan poma meraje gelah dua SD mepisah badan kehendak Tuhan ne pulang pangke kanibak poma hudep darohan dua adoban si bungong jambe di ujung karung sinan kuburan camatan Sawang Aceh sekate manteng teingat mebalut kafan e ayah sayang kamu mekebe kamu getinggai napet dro sajan ulun yang agam darah pinale meho ke ayah lun arung badan mandum tuntutan hanpat talake poma ne tinggai me badan dua me dua badan adik lun sayang baru ban mebe adik yang tulut niba masanyan dalam kandungan jangka bulan le han e me ingat mandum arungan atih kenangan yuh masa dile tijoh imata hana meohban hati kapitam gehon lam ule keija bate sabe lun simpan niba watenyan netop lampang ke diteka rindu ulun cok paban mepeduk sajan harok mecombe wahai ayah yang kamu tayang doa bak Tuhan kamu melake
geberi belayak jio seksaan ake tujuan siruga tente memada ono wahai erakan nasib watenyan ulun perate tijoh imata hanjut kemarang megenta badan mekokok tengke hanjut kemarang li kamu kokok tengke sebab diingat ke ayah yang ka gua bak Tuhan bawah ta'ala ya mudah-mudahan bersabar beri sabar ya yang penting doa ambil pre-pre dan lagi bakti roh Tuhan berselamat gotnyan dari siksaan ya. Gat cedera kamu ta wing lom dile lagu yang ka lun perente kali yo dari Soyo dari suara Rafli kan.

Terima kasih Warilun, saudara kamu mantang. Sajian kamu dengan program Pantun dan Cai edisi malamnya Uro Senin 28 September 2026. Dua buah lagu penuh kamu pendengar suara Rafli Kandi dengan Bumo. Alinya na duet vokal Firsa Agam dengan Nadia. Ka po 20 lewat 23 menit waten syabarat mantang nata bo sesi seni lihat saudara kamu untuk da baca pantun atau baca i yang ka ge kirim ni ba madamnyo ya langsung tabuka pantun karya Bang Mukhtar judul ji be lalo langsung da baca tapi i layang oh suput uro bepanjang talo di dalam padu bagah tak petren, oh hi membago, segolam jipo, badai lam reduk. Mekesut lun pegah, wahai rakandro, hajat lun sampo, kena lun petru. Kesidro Tuhan, nyang tanyo pujo, lain hanaso, nyang bi pudunjuk. Umu getanyo, sino dinanggro, siat hai ado, getanyo gejuk. Hana trip wate cit siat sapo misu lam ranto bekai nabi o judi ngan narkoba be sagai toto be cuba ujo jadu lam numpuk pelom nyam nyang harem gelarang oleh po pekaten kuto minuman mabuk udep bak seke onjih meduro untuk jaga dro sampo upucuk kudep getanyo be sagai lalo oh ban kapang po saho hanatru ingat tak ingat be sampe lalo be uro dudo balasan gejuk ta mohon doa ba Tuhan sidro sajan nabi dro tanyo gepuju kadang na salah haba lun kuto na tu aso megrum lam kudu lun lake me ah me ribe ribe go ulun getat yo me be ne tumbu akhirul kalam penutup rampo dari atadro cit sabuh pucuk nafsu lun bagi me bacut sapo kuta ke banyak kuta kod dodo janji hanatro pantun karya Bang Mukhtar kali kita baca cit ba malamnya bang ya. Pantun tenele saudara kamu jadi bakalan dari tonyo pantun karya Bang Airi judul ji adik mustika ikrung tangsi dili meglumbang dimudik si kawan baca ngenila ujin oh malam jituh merentang ujin di Sabang jitu oh fajar mekru semangat niba nyo malam salim lun layang lam layu maya hantengat lun eh mata lun pejam sang-sang membayang deh ruman gata laju lun bedoh lun duk katimang laptop to ranjang laju lun rabah lun buka FB tamang udalam lun tulis karang dua leh banjar bukan le sayang si anak musang dua si kawan ditinggai lema berujuk balai atuh bak lawang atuh bak mamplam cicim mesenda hati lun rindu uro ngan malam kebungong kebungong kemang darah lun cinta di dalam hati lun uke sayang cuma saboh nan darah mustika adik mustika nama daranyan uro ngan malam gata lun cinta gata lun hajat ke atau tilam gata lun sayang bengoh ngan sinja gata lun rindu penuh harapan gata bak cutbang cahaya mata gata umpama bulan tengah terang penerang jalan ke cutbang lam sepot buta menan lun tamseh gata intan gata lun sayang si panjang mata hana le lain darah lun sayang hana bak cutbang meubah setia mudah-mudahan ranup ijo on tawo bak medang bak gimana bang bo udalam ranup meh gata bak urung tuha gata bang yujak pinang kon wayang-wayang gata bang cinta indah seroja timoh lam taman diput bebewan bengoh ngan sinja
Sabi lun jaga uro ngan malam bungong lam taman luntung ke jemba. Menan meketut lam hati cut bang, cit gata intan yang lain hana. Ada meribe bungong lam taman hana bak cut bang na rasa cinta. Cinta gasih lun penuh ke intan, saboh tujuan nit lun lam dada. Bang pulang gasih serta sayang, penuh ke intan dalam ngan luar. Mebek hai adik ke lun lain tak pandang, hana bak cut bang meayang tenda. Cinta gasih lun kan wayang-wayang, penuh harapan lun tanom cinta. Adik mustika kalun tulih nan, lam hati cut bang han gadoh nama. Wajah cut adik sabe bak mata cut bang, dalam ingatan han lekang nama. Han lekang gasih gata lun sayang, cit gata lun dambakan adik mustika. Nyan ke pesan lun dalam karangan, tanda lun sayang ke bijih mata. Jalan tak kengon miyub ngan manyang, jalan ugempang tamang kemala. Kedai berenun bak bineh jalan, di kedai sawang toko membanja. Memada ohno lun tulih karang, ni bak nyo malam ke adik mustika. Begata dengar lun peik pesan dalam karangan bak erari wanda. Kasip kedile pantun lun karang, ni bak nyo malam dang tengut mata. Bak lain wate lun sambung karang, darah sayang adik mustika. Okey. Terima kasih. Banci darah kamu wari lun mandum, yang geban kali dah baca mandum karya pantun atau wacai malamnya untuk editi uro Tenin ada uro tenayan malam telatawa 28 September 2026. Terima kasih ke yang kalian kirim karangan atau wacai. Kamu ulang lom yang kena kirim pantun atau karangan lain lom. Jadara kamu jit lantung ne kirim bak lembu WA kamu bak 082176543 082176543 Tergolong lun tuan pamit bak acara pantun malamnya laki masjid bak rakan-rakan kena salah na kesilapan bak lun baca karangan urang ren anapa bak lun rembuh koma mungkin ada titik ya ke laki mah bak rakan-rakan mandum ya mudah-mudahan yang kalian kirim ketenangan bahagia ya insyaallah lain waktu lain kesempatan dan rumpok lum sajan bak program pantun.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1250

Selimut Rasa Mir Putri tadi Mbak Relun sudah kita nikmati bersama, dan sudah pukul 22.32 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih temani ringi kebersamaan malam Anda dengan lagu-lagu terbaik lainnya yang masih sempat kami tawarkan ke ruang simak Anda. Hingga usai pengunjung tugas, kami menemani Anda sepanjang hari ini di edisi Senin 28 September 2026 ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin berdaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Anda masih bersama program Ampar RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dead Vocal Ramlan Yahya dan Amirah Miwarilun Telumpo Lumpo. Sudah kita nikmati juga di saat malam hari ini. Sudah pukul 23:16 waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam. Salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami. Bagi yang saat ini sudah mencoba untuk menikmati rehat malam atau sebagian lainnya masih harus disibukkan dengan aktivitas ataupun rutinitas yang Anda kerjakan di saat malamnya ini. Sebagian lainnya juga saya yakin ada yang tengah mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda tadi ya, ingin Anda selesaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan rampung Anda selesaikan tanpa ada kendala dan bisa menikmati rehat malam yang cukup ya, sehingga esok pagi bisa kembali bangun bangkit dengan stamina dan juga semangat yang baik pula. Warilun gempa bumi tektonik dengan magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Besar dan sekitarnya Senin 28 September 2026 malam tadi ya. Guncangan gempa tersebut dilaporkan dirasakan masyarakat di Aceh Besar hingga Banda Aceh. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar Rudin mengatakan berdasarkan analisis dan parameter pemutakhiran BMKG, gempa terjadi pada pukul 21:43 waktu Indonesia Barat. Gempa berada di laut dengan epicenter berada pada koordinat 5,22 derajat lintang utara dan 94,41 derajat bujur timur atau sekitar 125 km barat daya kota Sabang, Aceh. Gempa tersebut berpusat pada kedalaman 10 km berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya. BMKG menyebutkan gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen submarine faulting. Berdasarkan laporan yang diterima BMKG dari masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh dengan intensitas 3 hingga 4 MMI. Pada skala tersebut, guncangan dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, sementara di luar ruangan dirasakan oleh beberapa orang. Guncangan juga dapat menyebabkan gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, serta dinding berbunyi. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Gempa bumi ini dilaporkan tidak berpotensi tsunami. BMKG juga menyebutkan berdasarkan hasil pemantauan hingga pukul 21:52 waktu Indonesia Barat, belum tercatat adanya gempa bumi susulan atau aftershock, dan pihaknya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi atau isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Rapet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Orelo di mana-mana berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program Mampa Daerah Ribanda Aceh sepanjang hari ini di edisi Senin 28 September 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilu di manapun Anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah membahas bagaimana Harun Ar-Rasyid atau Khalifah Harun Ar-Rasyid memimpin negara Islam. Di mana pada masa beliau kejayaan Islam luar biasa. Islam menjadi agama yang sangat dihormati. Pemerintahan Islam pada saat itu merupakan pemerintahan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Islam. Karena pemimpinnya adil, pemimpinnya taat kepada Allah. Tapi tidak semua pemimpin, tidak semua orang tua juga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Walaupun ada teori kiban u menan minye, kiban du menan ane, bau ana ji uhrut ngan perdaya. Buah kelapa itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari perde, bahasanya siapa, pangkalnya. Nah, bukan fardu, perde kan fardu. Ternyata Harun Ar-Rasyid yang terkenal seorang yang salih, yang bijaksana, yang visioner, beliau memiliki beberapa anak yang beberapa anaknya juga menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid sendiri wafat pada sebuah pertempuran besar yang terjadi pada 24 Maret 809 Masehi, yaitu yang terkenal dengan Perang Tus, di sebuah wilayah di daerah Iran, yaitu tepatnya di daerah Khurasan. Ada tiga anak Harun Ar-Rasyid ini yang kelak menjadi tokoh terkenal menggantikan beliau. Beliau memiliki banyak anak dari beberapa istri. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam, baik pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, maupun pada masa dinasti Abbasiyah, hampir tidak ada raja atau sultan maupun khalifah pemimpin Islam pada saat itu yang memiliki satu istri. Sebagian mereka, mayoritas bahkan mereka memiliki selir. Di antara anak Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal pada saat itu adalah Muhammad Amin, itu anak yang paling tua. Kemudian ada Abdullah Al-Qasim Al-Mu'tasim, Ahmad Al-Sabati, Muhammad Saleh, Muhammad Isa Ali, Fatimah Hamduna Sukainatun, Ummu Habibah, Khadijah Karib dan Arwa. Ini yang kemudian anak-anak beliau sebagian menjadi khalifah dan sebagian dikawini oleh khalifah setelah itu. Salah satu anak
Khalifah Harun Ar-Rasyid yang setelah itu menggantikan beliau namanya Muhammad Amin. Di dalam literatur sejarah Islam dikenal dengan Khalifah Al-Amin. Sering dipanggil beliau Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Muhammad Al-Amin ini lahir tahun 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi di kota Baghdad, yaitu di daerah Rosafah, pusat pemerintahan daripada Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah ini pusat pemerintahannya, ibu kotanya di Baghdad di Irak. Sementara khalifah sebelumnya Muawiyah itu berpusat di Damaskus di Suriah. Muhammad Al-Amin ini walaupun kesehariannya tergolong pemuda yang sangat sopan, pinter, fasih berbicara, akan tetapi dalam perjalanan kehidupan kepemimpinannya ini banyak disoroti oleh banyak kalangan, terutama kalangan ulama. Padahal ayahnya sangat terkenal, the best leader, pemimpin terbaik. Bahkan dari 37 khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid lah adalah pemimpin Islam yang sangat hebat, yang sangat peduli dengan Islam. Tetapi anaknya Al-Amin berbeda dengan ayahnya. Ini anak kandungnya daripada istri pertama, itu istri pertama beliau namanya Zubaidah. Bagaimana perjalanan atau kisah pemerintahan Al-Amin ini cukup menyedihkan. Dia punya adik dari ibu lain yang kemudian mereka dalam perjalanan saling menjelekkan, bahkan saling diperintahkan anak buah masing-masing untuk saling bunuh-membunuh. Nyong sabohiyah bedama. Maka banyak kita lihat bahkan di Aceh. Nyong kentap je orang le promo. Banyak yang kita dapatkan orang-orang yang memiliki istri lebih daripada satu dan semuanya memiliki anak, biasanya ada yang tidak akur. Bahkan ada seorang ulama besar di Aceh memiliki beberapa istri yang anaknya juga enggak akur. Yang tingkat ulama matang na anak akur beda sebutan. Ada yang boleh leh pengajian kita yang tahu. Ini contoh barang apa lagi seorang khalifah. Di mana masalahnya? Kenapa bisa terjadi sabohiyah? Walaupun beda ibu, sampai mencoba roh-roh darah. Si anak ini, Al-Amin ini, Khalifah Abbasiyah yang ke-6 ini, memang terkenal pemberani. Bahkan singa, pernah singanya gepoh sabah tirau ke sampai mati, gemulah dengan singa sampai mati. Nah, orang gemulah dengan singa mengkaming matang kadang talu ke dayung tipe tu ada payah peluang si yang dengan singa. Khalifah Al-Amin ini berbeda juga dengan ayahnya. Ayahnya enggak suka musik, tidak suka nyanyian-nyanyian di istana. Jadi musik konsernya kadariamun. Semua khalifah atau era khalifah, baik
Muawiyah maupun Abbasiyah, yang Muawiyah ada 14 khalifah, ada sebagiannya juga mempraktekkan musik, konser, dan tidak ada satupun pemerintahan pada saat itu, ini sejarah, yang suka menghidupkan musik, konser, mungkin konser Islami tak masalah, konser-konser birahi lah, semua pemerintahnya bermasalah. Sudah sering kita sampaikan di tempat ini. Apa manfaat daripada kumpulkan manusia, gadis-gadis, anak muda, mutahoin dengan agam kenan, ken lagu hanampu wapi. Kalau kita tampilkan local wisdom, lagu-lagu religi Aceh, lagu-lagu klasik Aceh yang dapat menggugah, membangkit semangat bangsa Aceh, mungkin tak masalah. Nyocok artis dari Jakarta, me kenawat di Jakarta, itu sembayangkan artinya pakai luapan, pakai tato, me kena Pak Nanggerau Aceh. Kan tidak pantas itu. Maka siapapun pemerintah, ini bicara sejarah, yang suka membudayakan musik, memang pemerintahnya hancur. Tak didukung oleh Allah, tak ridha Allah. Saya tidak pernah masuk setiap konser, tetapi kita sekarang sudah mudah melihat musik-musik konser di Aceh. Pasti menjampui dengan agama, anak buat begahnya, walaupun kita ada tabir, ada pisah. Pasti di situ inang agama tahu. Sinan, kanun hukum positif dilanggar. Di mana pakaian inang agam, mungkin yang agam hampir jarang kita lihat yang gunakan celana pendek, tapi yang perempuan banyak sekali di dalam konser-konser itu menggunakan busana yang tidak Islami, padan pegah. Kenapa masih ada pemimpin kita yang suka musik dengan konser-konser yang membuat umat ini bukan cinta kepada agamanya, justru makin jauh dengan agamanya. Ini perlu dipertimbangkan kembali siapapun pemimpin kita di negeri ini. Han akan hebat siro pemerintahannya, pemerintahnya apabila musik dibudayakan di daerah tersebut. Nyo, sejarah sudah menyatakan demikian. Bahkan Khalifah Al-Amin apabila ada penyanyi yang terkenal itu, bahkan beliau membayar sangat mahal. Lagi kita nyosinnya ya artis dari Jakarta perkenan de masih handa di punandung, pasti barangnya ratusan juta. Bahkan tak hidupkan penyanyi-penyanyi Aceh yang religi, bahicok rezeki lewatnya. Kena di Aceh le lagu-lagu yang memang lagu-lagu Imum John misalnya, hampir semua lagunya itu sangat menyentuh, memberikan semangat bagi kita. Solom dong, Leon Hanalua Finan dan artis. Kebetulan Imum John le lagu yang good, dum artis. Yang aneh, hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, Al-Amin ini juga pernah belajar agama seorang di apa bersama ulama besar Abu Malik, Imam Malik. Beliau sempat belajar agama sampai ke Madinah, karena Imam Malik pada saat itu tinggal di Madinah. Semua buat di Madinah. Gejak agak buat gede. Nyo, sejarah menyatakan bahwa tidak juga ada jaminan dia akan sepenuhnya tunduk pada hukum Allah kalau dia juga paham agama. Tapi secara umum, orang yang kuat agamanya pasti dia akan takut dengan Allah. Kekurangan Khalifah Al-Amin, beliau lebih fokus pada berQuran,
tahsinul Quran atau kira atau qiraah sab'ah. Bahkan salah satu gurunya Al-Amin ini Abu Hasan Ali bin Hamzah. Ini semua ahli qiraah pasti kenal. Bahkan dikenal sebagai imam ketujuh qiraah sab'ah. Ada tujuh imam qiraah sab'ahnya, orang-orang yang menggeluti dunia pengajian qiraah sab'ah pasti mengenal dan wajib mengenal nama-nama ini. Ada Imam Nafi Al-Madani, ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki, Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Ad-Dimaski, Imam Asim Al-Kufi, Imam Hamzah Az-Zayyad Al-Kufi, dan Abu Hasan Ali bin Hamzah. Yang terakhir ini adalah guru langsung daripada Khalifah Al-Amin. Tetapi kekurangan beliau tidak mendalami tauhid dan tasawuf. Maka hati-hati juga kalau kita hanya fokus pada belajar fikih saja tanpa belajar dua ilmu lagi. Fikih, apa tasawuf

kalau tauhid ibarat tanah, tanamannya adalah ilmu fikih, pagarnya adalah ilmu tasawuf. Sebagus mana tanah kita, apa tanaman kita, bila tidak ada pagar juga habis dimakan kambing, sapi, babi dan sebagainya. Oleh karena itu ketiga ilmu ini wajib dipelajari oleh kita sebagai muslim. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Amin kekurangan besarnya adalah percaya penuh kepada Perdana Menterinya Al-Fadhil bin Arabi, Perdana Menteri beliau, karena beliau juga sempat belajar ilmu pemerintahan waktu beliau masih muda kepada Al-Fadhil bin Al-Rabi ini. 100% dipercaya, sehingga yang sebenarnya setelah setelah Al-Amin ini adik kandungnya beda ibu yang harus jadi khalifah. Si Al-Fadhil ini tak khawatir apabila adiknya jadi khalifah dia akan tersingkir sebagai Perdana Menteri, sehingga dia melakukan provokasi agar adik kandung daripada Al-Amin ini, yaitu Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Ma'mun, bisa dibunuh. Rencana ini diketahui oleh adik daripada Al-Amin, Al-Ma'mun ini, yang kemudian si Al-Ma'mun ini menyiapkan pengikutnya. Dia sebagai putra mahkota Waliul Ahdi. Kesalahan besar dan sangat fatal dilakukan oleh Al-Amin ini adalah berani melanggar wasiat orang tuanya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Sirah ulama, sirah pemimpin yang baik, berani melanggar wasiat orang tuanya yang sudah ditulis di Ka'bah sebagai Waliul Ahdi, putra mahkota. Setelah Harun Ar-Rasyid disebutkan ada kalau dia meninggal anaknya yang paling tua yaitu Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun atau Abdullah, kemudian Al-Qasim dan seterusnya. Ternyata Al-Amin ini melanggar wasiat orang tuanya, maka jadi kualat kehidupannya. Akhir hidupnya dibunuh oleh panglima yang tunduk kepada adiknya Abdullah atau Al-Ma'mun, mengirim orang-orang terlatih untuk membunuh Al-Amin, sehingga akhirnya Al-Amin dipenggal kepalanya oleh orang-orang terlatih yang dipimpin oleh Tahir bin Husain atas perintah Al-Ma'mun, adik kandungnya. Setelah dipenggal kepalanya dibawa kepada Al-Ma'mun, akhirnya pura-pura sedih juga adiknya, karena abang kandung sendiri dipenggal kepalanya oleh At-Tahir. Menurut dia tidak menyuruh memenggal kepala, tapi hanya menangkap saja, kemudian akan dipenjara atau dikudeta. Tapi di Koh Dakwa, kemudian Tahir bin Husain ini dikirim ke sebuah wilayah yang sedang konflik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kesalahan pejabat dikirim ke, kalau sekarang ke Papua. Akhirnya ternyata menang juga ketika dikirim ke Papua memimpin perang, pulang kembali diangkat, Hanif Pecat diangkat sebagai gubernur Khurasan. Jadi sangat hati-hati, ini khusus kepada pemimpin. Yang pertama, jangan terlalu percaya kepada, kalau dulu Perdana Menteri, kalau kita di Aceh, Sekda misalnya. Ya. Kemudian hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia,

0: apa yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan singkat ini? Yang pertama, jangan pernah langgar wasiat orang tua kita selama wasiat tersebut tidak melanggar dengan syariat Allah. Fatal melanggar wasiat orang tua. Yang kedua, kalau seorang pemimpin yang berikan amanah memimpin umat mulai kecil sampai seterusnya, jangan budayakan kehidupan hedon, berfoya-foya. Al-Amin ini baru satu tahun dilantik, berfoya-foya kehidupannya, berbeda dengan Harun Ar-Rasyid, jauh sekali, jatuh 80 derajat. Bahkan membangun banyak lapangan bola, menghidupkan perkenaan olahraga sepak bola. Bahkan hampir semua provinsi beliau bangun istana. Ketika beliau ke sana, bisa lebih bebas di dalam istana. Dan kemudian memanggil biduan-biduan untuk menyanyi di sana tersebut. Disebut dengan kehidupan hedon, hedonisme oleh Khalifah Al-Amin ini. Kesimpulan terakhir adalah, belum tentu orang tuanya baik, anaknya akan baik. Juga sebaliknya, belum tentu anak orang tua kita jahat, anak akan jahat. Banyak sekali khalifah yang jahat, salah satunya misalnya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, tetapi anaknya Al-Hadi, Khalifah Al-Hadi, menjadi orang hebat, orang baik, orang soleh. Karena walaupun dia tahu dirinya tidak baik, mungkin karena kondisi tadi, tetapi kemudian dia memberikan nama anaknya dengan Muhammad Al-Hadi, berharap ke depan anaknya ini bisa seperti Nabi Muhammad. Ternyata jadilah orang baik. Juga sebaliknya, Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin Islam yang sangat saleh, visioner, bijaksana, ternyata anaknya poh mupoh, sampai dipenggal kepala abang kandungnya atas perintah atau suruhan daripada adiknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Demikian juga Pak Kecik misalnya, dari level pemimpin yang paling rendah, jangan terlalu percaya juga. Ini pengalaman, terlalu percaya dengan Perdana Menteri, semua diatur oleh Perdana Menteri. Kalau di kampung mungkin sekdes ya, karena yang diminta pertanggungjawaban nanti oleh wali kota atau bupati itu bukan sekdes, tapi Pak Kecik. Karena sekdes ini dipilih oleh Pak Kecik, jadi jangan berikan kewenangan penuh kepada sekdes mengatur kampung. Hati-hati Pak Kecik, di atasnya Pak Camat ada sekcamnya, di atasnya ada bupati, wali kota ada sekdanya, gubernur ada sekdanya, presiden ada mensesneknya, dan seterusnya. Karena yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak hari kiamat bukan sekdanya, bukan Perdana Menterinya, tapi top leadernya, siapa yang dibaiat, siapa yang dilantik, itulah yang diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di subuh yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Warilun dimanapun Anda berada, demikian ceramah subuh atau kelas subuh dari Masjid Raya Beturangan Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6:16 waktu Indonesia Barat, Warilun. Kita jelang nanti di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. BNNP Aceh dorong rehabilitasi narkoba berbasis daya. Ragam produk UMKM semarakan Indonesia Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mendorong pemanfaatan daya sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dayah Darul Mustafa Blang Bintang Aceh Besar pada Senin 28 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, Walid Nuruz Zahri, pimpinan sekaligus pendiri Dayah Umul Aiman Samalanga yang hadir pada acara tersebut, turut memberikan tausiah. Ia menyampaikan pentingnya menjaga tali persaudaraan serta menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum untuk meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan peringatan Maulid tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya pusat rehabilitasi narkoba berbasis daya.
2: Kami juga ingin membentuk pusat rehabilitasi narkoba yang berbasis pesantren. Jadi Daya merupakan salah satu tempat rehabilitasi selain rumah sakit dan rehabilitasi mental. Kami mohon dukungannya kepada pimpinan Daya, pada tokoh-tokoh masyarakat untuk mari membangun atau membentuk Daya rehabilitasi narkoba.
1: Menurut Dedi, Dayah memiliki lingkungan pendidikan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba, selain fasilitas kesehatan dan tempat rehabilitasi lainnya. Dedi berharap para pimpinan Dayah dan tokoh masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan pusat rehabilitasi narkoba berbasis Dayah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membantu proses pemulihan pecandu narkoba. Selain itu, BNNP Aceh juga akan meluncurkan Balai Rehabilitasi Narkoba di Janto. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Ragam produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh hingga 30 September 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menyemarakkan Indonesia Fest di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh pada 24 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Adapun Kodam Iskandar Muda menyelenggarakan Indonesia Fest sebagai wadah kebersamaan yang memadukan semangat nasionalisme, kreativitas, seni budaya, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat. Pemilik usaha Mokja jajanan khas ala Korea, Siti Zahriana, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena memberi peluang bagi UMKM untuk pemasaran produk. Antusiasme masyarakat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan juga cukup tinggi.
4: Festival ini tuh menjadi sebuah peluang untuk para UMKM untuk meningkatkan omset pastinya. Industri ekonomi kan memang semuanya kesulitan ya, tapi dengan adanya event ini cukup sangat membantu karena memang di satu titik kumpul semua UMKM dan masyarakat juga berkumpul di sini untuk jajan.
3: Salah seorang pengunjung Indonesia Fest, Putri Melia, mengaku senang terdapat ragam jajanan di Blang Padang. Namun diharapkan semakin banyak tempat sampah yang tersedia sehingga memudahkan akses pengunjung untuk membuang sampah.
5: Saya senang, saya sampai jajan baru juga nggak sampai 30 menit udah banyak nih jajanannya. Saya happy. Karena kalau misalnya kayak ekspat ya, misalnya ekspat itu kan nggak ada di Banda Aceh. Jadi kayak senang aja gitu. Kalau ada event kuliner gitu.
3: Adapun berbagai kegiatan yang digelar dalam rangkaian Indonesia Fest 2026 menunjukkan keberagaman potensi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda. Di antara lomba yang dilaksanakan peraturan baris berbaris PBB militer maupun tingkat SLTA sederajat seprovinsi Aceh dan kompetisi drum band. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Untuk memudahkan pembangunan di segala bidang ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database yang baik. Berikut laporan Muhammad Jafar.
6: Yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus.
7: Untuk memudahkan pembangunan ke depan, Kota Lok Sumawe harus mempunyai database agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terkesan salah sasaran sehingga terbengkalai. Akademisi Universitas Malikus Saleh Lok Sumawe, Dr. Julius Dharma, mengatakan agar Kota Lok Sumawe menjadi salah satu daerah yang maju di masa yang akan datang, sangat diperlukan database pembangunan, baik sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Apalagi di tengah defisit anggaran daerah, pemerintah harus punya prioritas pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6: Jadi ini kita lihat sektor-sektor mana saja yang baru, karena ini kebangkitan nasional, ini seluruhnya bangkit sebenarnya. Yang pertama sekali kan kita melihat bahwa Kota Lok Sumawe ini kalau ingin bangkit untuk menjadi kota yang maju, yang pertama sekali yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota adalah membuat sebuah database yang bagus. Iya. Karena kita tidak ada database yang bagus di Kota Lok Sumawe. Kalau ada database yang bagus, maka pembangunan akan mudah kita jalankan. Contohnya misalnya di bidang pendidikan.
7: Selama ini lanjut Julius Dharma, secara keseluruhan di Provinsi Aceh, setiap kabupaten kota masih ada pembangunan yang terbengkalai setelah dibangun oleh pemerintah akibat kurangnya perencanaan daerah serta tidak memiliki database tepat untuk pembangunan di segala sektor. Demikian Muhammad Jafar melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Sebanyak 435 rider dari sejumlah daerah ikut berpartisipasi pada kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA keempat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
9: Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto SH bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Benar Meriah melepas sebanyak 435 rider dalam kegiatan Benar Meriah Trail Adventure BMTA 4. Kegiatan yang dipusatkan di Makodim 0119 Benar Meriah tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Sebanyak 435 rider turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari 23 kabupaten kota seprovinsi Aceh, serta dari Samarinda, Tebing Tinggi, Binjai, dan sejumlah wilayah lainnya di Sumatera Utara. Dari ratusan peserta tersebut, terdapat dua rider wanita yang ikut menjajal rute yang telah disiapkan panitia. Dan Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan BMTA 4 Trail Kebangsaan memiliki beberapa tujuan, diantaranya memeriahkan HUT ke-81 TNI, mempererat silaturahmi antar rider, serta memperkenalkan potensi wisata di wilayah Gayo, khususnya Kabupaten Benar Meriah. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga dihadiri tamu kehormatan Kombes Pol Muhammad Ali Kadafi yang merupakan Karo of Polda Aceh yang turut mengikuti perjalanan dengan menjelajahi rute ekstrim sepanjang kurang lebih 40 km di wilayah Kabupaten Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: TNI bangun jembatan gantung Serasah Aceh Singkil, upaya akhiri derita sampan anak sekolah. Selengkapnya dilaporkan Salihid Barus.
10: Pembangunan jembatan gantung sepanjang 130 meter di Desa Serasah, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil kini membawa angin segar bagi warga di wilayah terpencil tersebut. Sebab proyek infrastruktur bentukan prajurit TNI Kodim 0109 Aceh Singkil ini hadir sebagai solusi nyata untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang selama ini membelenggu aktivitas harian warga. Kepala Kampung Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil Julukrenain menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam karena kehadiran jembatan ini diyakini akan mengubah wajah desa mereka yang terisolasi menjadi lebih maju dan terhubung lancar dengan wilayah luar.
11: Saya dari perwakilan dari masyarakat Serasah sebagai Kepala Kampung Desa Serasah ini, kami sangat berterima kasih kepada Bapak melalui Pak Dandim dan serta jajarannya, bersangat terima kasih dengan adanya dibuatkan kami jembatan ini. Kami sangat bersyukur dan memudahkan sekali terutama anak sekolah kami dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena selama ini kami Desa Serasah ini selalu kebutuhan anak sekolah melalui sampan. Tapi terwujudnya jembatan kami ini, mudah-mudahan untuk kedepannya kami sangat-sangat memudahkan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
10: Menurutnya, bagi anak-anak usia sekolah di kawasan terpencil Desa Serasah tersebut, kehadiran jembatan gantung ini juga menjadi berkah luar biasa yang mengubah rutinitas harian secara drastis. Sebab selama bertahun-tahun akibat keterbatasan akses darat, para pelajar di desa ini terpaksa bertaruh nyawa menggunakan sampan sebagai satu-satunya sarana transportasi menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Namun dengan terwujudnya jembatan tersebut, akses pendidikan bagi generasi muda setempat nantinya dipastikan menjadi jauh lebih aman, mudah, dan lancar tanpa perlu lagi dicemaskan oleh para orang tua. Di samping itu, tidak hanya sektor pendidikan dan keberadaan jembatan, urat nadi perekonomian warga di pedesaan terpencil ini diprediksi akan mengalami lonjakan drastis berkat adanya jalur darat yang memadai. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil bumi ini, namun kendala transportasi sungai selama ini membuat perputaran ekonomi warga menjadi sangat lambat. Sehingga dengan adanya jembatan baru ini dipastikan mempermudah mobilitas warga untuk mengangkut dan mendistribusikan hasil tanaman mereka ke desa tetangga, seperti ke desa Cibuk Bukan yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, Julukrenain juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kali ini merupakan upaya ketiga kalinya setelah dua kali jembatan sebelumnya berulang ambruk akibat terjangan banjir bandang. Dari pengalaman pahit tersebut, pemerintah desa berkoordinasi erat dengan jajaran TNI untuk merancang dengan posisi pondasi yang jauh lebih tinggi guna mengantisipasi kerawanan banjir. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Suara Luna nama bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah atau warta berita lintas Mukuta Alam pagi ini edisi Selasa 29 September 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi, salam bagi Anda yang terus stay bersama kami atau yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz. Kami berharap pilihan-pilihan kami di pagi hari ini bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun yang akan mengerjakan beragam aktivitasnya di sepanjang hari ini. Saya Dedi Rensa terus bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.